Dan tersebut dilakukan untuk menyatukan pola permainan serta meningkatkan kesiapan atlet menghadapi persaingan antar negara. Coach Okada Ikang Fauzi mengatakan pemusatan latihan dilakukan sekitar 5 hingga 6 kali pertemuan. Dalam latihan tersebut, pelatih fokus menyeragamkan pola permainan sekaligus membangun pemahaman antara atlet dan tim pelatih. Demikian Warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya minum hari, naik aja sunyi ini. Kali ini kita akan di program, masih di program maksud kami di Halo ini pagi akan nih. Kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara. Dan lagu Nusantara berikut ini dimulai dari lagu yang berjudul Tangan Tong Deng Waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan

0: depan sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong aja liat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
4: Ke posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
3: Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
4: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
3: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke posyandu.
5: FM Suara Budaya.

0: Ya, Mirat Muhari 29 KK Labuan Permai terima bantuan air bersih. Kepala keluarga di Desa Labuan Permai Kecamatan Maksud kami sebanyak 29 kepala keluarga di Desa Labuan Permai Kecamatan Uai Serdang Kabupaten Mesuji menerima bantuan air bersih dari Satuan Satmapta Polresta Mesuji. Bantuan disalurkan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Penyaluran air bersih dipimpin KBO Sat Samapta bersama jajaran personel Polres Mesuji. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Kembali lagi kita menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan untuk Mina Muari.
1: Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada geruduk gerada do apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan bang, bang.
0: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Halah, wah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana. Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: Budaya Lampung.
1: Minamuari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausan menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia SDM sebagai pondasi pembangunan daerah saat menjadi para sumber program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB Universitas Lampung Unila tahun 2026 di Gedung Serbaguna Unila Selasa 11 Agustus 2026. PKKMB Unila tahun 2026 mengusung tema Dari Kampus untuk Lampung, Mahasiswa Berdampak bagi Daerah, dan diikuti 9.450 mahasiswa baru dari berbagai daerah di dalam dan luar Lampung. Di hadapan mahasiswa baru, Gubernur mengatakan mahasiswa menjadi masa perkuliahan, maksud kami Gubernur mahasiswa menjadikan masa perkuliahan sebagai ruang untuk membentuk karakter, cara berpikir, keberanian, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Keberagaman latar belakang mahasiswa Unila yang berasal dari berbagai wilayah di Lampung, luar daerah hingga luar negeri menjadi modal untuk melahirkan gagasan dan perspektif yang beragam. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo Lampung mulai membangun sinergi untuk memperkuat olahraga prestasi sekaligus mengembangkan industri olahraga di daerah. Langkah tersebut diawali melalui kunjungan jajaran KONI Lampung ke Sekretariat APindo Lampung pada Sabtu 8 Agustus 2026. Rombongan dipimpin Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat didampingi Wakil Ketua Umum 4 A Krishna Putra dan diterima Ketua DPD APindo Lampung Ari Maisari Alpian. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat mengatakan peningkatan prestasi olahraga membutuhkan dukungan berbagai pihak dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Demikian Warca pukul 8, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 9.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Jangan kemana-mana, tetaplah di 88,5 FM di Pro 4 RRI Bandar Lampung, karena banyak program-program menarik yang akan terus kami sampaikan untuk Minak Mari. Dan juga akan kami perdendangkan kembali lagu-lagu Nusantara. Kali ini diawali dengan lagu Balik Kampung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

0: Ya masih di 88,5 FM. Minamari, pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan dan jaringan komunikasi, dinilai dapat membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Pekon Tampang Muda, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Hamid, dalam acara Seruit yang disiarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Dalam dialog tersebut, Hamid mengungkapkan bahwa masyarakat di Pekon Tampang Muda masih sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan. Menurutnya, kondisi jalan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Kembali lagi, kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
2: FM Suara Budaya Lampung.

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikut?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, Minak Muari, ratusan pohon mangrove dengan luas sekitar setengah hektar di wilayah pesisir Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan mengalami kerusakan dan mati. Persoalan kematian ratusan pohon mangrove tersebut mendapat sorotan dari pelestari mangrove Petagoran Kabupaten Pesawaran. Tony Yunijar menduga matinya ratusan pohon mangrove tersebut disebabkan karena adanya pembuangan limbah tambak udang dan ikan yang berada sangat dekat dengan kawasan hutan mangrove tersebut. Kematian ratusan pohon mangrove yang menjadi benteng abrasi pantai tersebut juga mendapat sorotan dari organisasi lingkungan Mitra Bantala Lampung, manajer advokasi dan pengembangan masyarakat Mitra Bantala Lampung, Mas Habi, kepada RRI mengatakan akan melakukan investigasi penyebab kematian ratusan pohon mangrove tersebut. Jika terbukti karena adanya faktor limbah yang menjadi penyebab kerusakan hutan mangrove, maka organisasi tersebut akan mendesak pihak bersangkutan untuk bertanggung jawab. Kita lanjut untuk menikmati lagu-lagu yang kami sajikan, yaitu lagu-lagu Nusantara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: mandi.
1: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

Minamwari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM di Bandar Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung program Astacita khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM dan kesehatan masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung saat menerima kunjungan kerja BB POM di ruang kerja Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Menurut Mirza, pengawasan obat dan makanan memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat mendapatkan pangan, obat, dan produk yang aman serta memenuhi standar mutu. Ia meminta pengawasan dan pendampingan keamanan pangan khususnya di lingkungan sekolah diperkuat. Hal tersebut dinilai penting seiring pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang menyasar peserta didik.

Beralih ke warca selanjutnya. Okada Karate Lampung mengirim 8 atlet untuk mengikuti 16 tahun Thailand Open Karate Champion di Thailand 12 hingga 16 Agustus 2026. Kontingen tersebut terdiri dari 8 atlet serta 4 ofisial dan manajer. Owner Okada Karate Intan Nyimas mengatakan keikutsertaan di Thailand Open menjadi bagian dari pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet Lampung di tingkat internasional. Berdasarkan evaluasi pelatih, Okada mengatakan 4 medali emas dari nomor komite kategori under 14 hingga senior. Demikian Warca Pukul 9, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabik pun. Minak mari, jumpa lagi kita di Nemoi Nyima ya di pagi hari ini. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita terima. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
1: Api kabar dek?
0: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat. Api kabar bang Senin nih muni?
1: Sehat.
0: Sehat ya, oh, alhamdulillah.
1: Api lagu nih?
0: Lagu nih, wat hi hiwangku, kumbang sayuk di musim, pas kurang cuti.
1: Kayu masuk, kayu cuma dua.
0: Kumbang sayuk ya, di musim, ya. Yo.
1: Mungkin
0: ya. Disilakan mah. Jaga
1: bayar. Semoga sehat. Alhamdulillah jalan kembar. Dengan wadi di sistem. Ini pola panggung. Bunda sambal dan kondimol. Iya persoalan. Kirim persoalan. Tendik 20 selatan. Nolting. Pula selesin. Terserah jabatan. Terserah jabatannya. Mama, oke, satu asin tunggu di orang ada. Terima kasih, Pak.
0: Jama-jama.
1: Salam juga sehat ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Senen ada lagi. Kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Kita nanti telepon di Nemui Nyima pagi hari ini ya. Dengan lagu-lagu yang sudah kita persiapkan tentunya ya. Baik. Sekali lagi kita akan menanti yang lainnya nanti untuk request lagu ya. Kita putarkan dulu lagunya yang sudah kita siapkan.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media untuk menghibur.

0: sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Bang Pendi ini?
1: Alhamdulillah sehat detik.
0: Sehat ya.
1: Apa lagu ini tu lagu dadak aina ya?
0: Lagu.
1: Mana for request ya?
0: Api saya kada request.
1: Nya request ina gaw api api yo bulan baka gaw lah.
0: Bulan baka?
1: Heeh.
0: Ya okey, ini dicari yo.
1: Bulan baka.
0: Bulan baka.
1: Lima ada bulan, setiap bulan ada bulan baka sumpahku ja Bang Ilham Bala yo.
0: Ya ya.
1: Salam pak ya Bang Ferry ya.
0: Silakan.
1: Salam pakai nih Bang Senen. Sampai jangan ngobrol sama Bang Senen ya. Aku Bang. Aduh Bang Senen, Bang Ferry aduh kesiaran ya agak nelpon Bang Ferry pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yo ane ya. Bang aduh benak oh, aku jenot. Ya sampai langsung putus tu langsung nyak manggil RRI. Yo salam pak Bang ya.
0: Yo silakan.
1: Salam pakai Bang Senen ya, mudah-mudahan sehat Bang ya. Jemaah Bang Darson di Raja Basa, Bang Narawi, Bunda Samba, Bunda Ros. Ya ini Bang Senen, Bunda Ros sendiri aduh benih mak kuku ya, mungkin di Palembang ya.
0: Bunda Ros nih?
1: Ini Bang Senen jeno ya, Bunda Ros di Palembang gantan ya. Oh iya mungkin akunya aduh benih mak ngobrol sama Bunda Ros ya toh. Laju ya, laju jema Bunda Samba, jema Kak Minanwati di Serengsem ya, jemaah Mbak Nina di Kampung Sawah ya, jemaah siapa lagi Mbak Nai di Waikandi, jemaah Mbak Japir ya, jemaah Topan Mune, jemaah Edo di Teluk ya, jemaah siapa Butet ya di Teluk ya, Butet ya mudah-mudahan sehat ya Mbak Butet ya, jemaah siapa Rara yo di gedung air yo Rara yo di benihnya mengobrol di Rara yo dan sehat Rara yo jema siapa Nabila di Weluni yo jema Bunda Samba Bunda Ina Mama Rido yo di gedung tataan yo jema Bang Zaini di Pemiring jema Mbak Eli Demone yo jema Wo Putri jema Udo ne mudah-mudahan sehat do yo jema Ina ne Wo ne yo jema Mama Lili di Gading Rejo ya, jema Mama Bila di Jembatan Kembar ya, Prinsewu ya. Jema Sultan Seguai, jema siapa lagi ya? Jema Seunyi Negawa lah. Mudah-mudahan sehat PEN RRI Bandar Lampung. Seunyi saya di Wai Kanan, jema Bang Abdullah, Bang Irin ya, jema Elektrom, Rimo, siapa Mbah Jarwo ya?
0: Iya.
1: Seunyi negara lah ya.
0: Bang
1: Ferry selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Pendi ada lagi. Baik. Yang ingin bergabung bersama kami masih menanti. Nah, yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam ya. Jadi sudah ada yang masuk. Baik, kita terima telepon yang masuk. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasrun di Sulawesi-nya, Bang.
0: Iya, Bang Nasrun, apa kabar?
2: Ya alhamdulillah sama-sama kita Bang, baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Amin.
2: Oke deh. Apa lagunya Bang? Bangun itu saya ini.
0: Lagunya ada Pas Kurang Cuti, Hiwangku, Sungkan Mulang.
2: Nomor 2 saja Bang ya.
0: Nomor 2 ya.
2: Ya berarti Bang Alinya sebut juga atas kalian semua kelompok. Semua ya. Punya di Lampung sebut juga sama pagi siang ya, selamat menyambutnya saya selalu, selamat satu atas semuanya.
0: Amin.
2: Yang selamat setelah selamat kompak semuanya lah, tempat kecuali ada masing selamat juga terhadap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ada lagi. Baik, sudah ada Datu Atim ya. Halo.

0: Halo, assalamualaikum Bang Peri, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Apa kabarnya Datu Atin?
0: Alhamdulillah, sehat sekeluarga Bang Peri.
1: Amin, amin.
0: Ada apa nih lagunya nih?
1: Lagunya Wat Pas Kurang Cuti, Hiwangku Sungkan Mulang.
0: Pas kurang cuti gawola.
1: Pas kurang cuti ya.
0: Yo, salam salam nepa yo Bang Peri. Salam guae Muan di Inpres Sukadana Ham. Seunyine se di Sukadana Ham. Wo Putri di We Halim. Malupa mone Bang Basir di Kemiling. Malupa jamaah Meli di Teluk Betung. Mama Pungki di Darussalam, Malupa Mone Edo di Teluk Betung juga, Topan di Kota Karang, Jomblo di Kota Agung, Malupa Mone Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Asep di Payo Asep di Lempasing, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Malupa Mone juga Bang Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Bu Ros di Kedamaian, Mama Irin di Gunung Batu, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Minenwati di Serengsem, Malupa Mone Hamzah di Jambi. Gue sunyi nih Bang Peri yo.
1: Sunyi nih ya.
0: Yo, assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Datu Atin sudah ada lagi. Ya baik. Halo.
2: Woi. Ganteng lagi. Kok ganteng sama ganteng sih hari ini?
1: Dirimu yang ganteng, aku yang keren aja.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lah kok ketemu lagi kemana-mana ya?
1: Kayaknya daripada Probodin ganteng ketemu ganteng, jadi ada yang ganteng, ada yang keren aja lah. Aku yang keren aja ya.
2: Iya.
1: Sesuai dengan body soalnya, kremping nekat maksudnya.
2: Sehat dirimu.
1: Sehat. Dirimu gimana?
2: Rada-rada adem suasananya.
1: Adem ya?
2: Iya. Apa lagu yang mau solnya? Apa lagu yang mau diputar?
1: Lagunya ada Pas Kurang Cuti, Hiwangku Sungkan Mulang. Nah, ini malas banget pulang ini.
2: Yang Sungkan Mulang aja.
1: Sungkan Mulang aja ya.
2: Karena lagi ano tanggal pertengahan Agustus, jadi Sungkan Mulang pulang ya. Buat diri tetap semangat.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bawang Ganteng tadi ya, ada Bang Abdullah di way kanan, ada lagi yang ingin bergabung sama. Baik, kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985. Kita akan putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya.

0: 88,5 FM Perempat daerah di Bandar Lampung. Assalamualaikum Dek Peri. Wo Putri mau kirim-kirim salam yo Dek. Yo silakan wo. Salam ne bakal Edo, Topan, Mbah Jarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin Bolo-bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan Suunyini. Saya lagi monitor. Salam Angkon Kumari, Anjak Wo dan Udo di Wai Halim. Makasih Ode Peri. Sama-sama. Tabi pun, iya pun. Nah, wat muni. Salam ja Bang Hamza Yusuf. Selamat pagi. Lagunya ikutan. Salam sudah untuk Datu Atin, untuk semua pen Pro 4 RRI Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin, amin. Untuk abang yang siaran, selamat pagi, selamat tugas, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, kita langsung kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan.
1: Untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.
2: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
1: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: you know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi.
3: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
2: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.
4: Iya, Mas Len, apa kabar?
5: Dek, Mas Iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye Iki, Dek?
6: Nah, cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu, gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
5: Iya toh maksud Dedek, gak ngerti Mamas Iki.
6: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
5: Ojo koyo ngono, Dek. Mamas ya wedi di penjara.
6: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
7: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
2: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
3: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di dalam tradisi Bu Asak-Asakan ketika selesai begawi atau tayuhan. Bu Asak-Asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersama-sama.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Yamina Muari, dua siswa terbaik MTSN 2 Tanggamus M. Rashid Patir dan Aska Marviola dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Buperta, Cibubur, Jakarta. Pelepasan dilakukan Kepala MTSN 2 Tanggamus Nur Zaman saat upacara bendera di halaman madrasah pada Senin 10 Agustus 2026. Prosesi tersebut disaksikan Kakuarsan Gunung Alit Agus bersama jajaran Dewan Guru, staf tata usaha dan seluruh peserta upacara. Keduanya merupakan anggota Pramuka Penggalang yang terpilih mewakili MTSN 2 Tanggamus sekaligus Kabupaten Tanggamus dalam ajang perkemahan Pramuka tingkat nasional yang digelar 5 tahun tersebut. Beralih ke warca selanjutnya, pelaksana program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Pringsewu masih menghadapi sejumlah kendala baik dari sisi teknis, pelayanan maupun pemahaman masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Rija Marrozka, mengatakan salah satu kendala yang dihadapi petugas berada pada sistem aplikasi ASIK CKG. Menurutnya, server aplikasi tersebut terkadang lamban hingga petugas harus melakukan penginputan data berulang kali. Demikian warca pukul 10, kita akan jumpa kembali di warca pukul 11 bersama rekan saya yang ganteng, Medi Carlo. Dan Mina Buhari, hingga di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal yang dapat menyinggung perasaan Mina Buhari. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mu. Mak gaul nih, Hani Guji.
3: Minat muaki, dan galau, dan bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minat muaki, dan juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.
4: Perempat FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki api kabar. Sehat seunyi nih ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapat ngancak minamuaki dalam acara nemu nyimah di suasana hani kebu 12 Agustus tahun 2026. Silakan, saya gegabungnya sama Sikam. Gunakan telepon Sikam minamuaki di 0721255112. Kita telepon WhatsApp 0811-720985. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, jasa apa?
5: Oku Selatan.
4: Iya, Bang Pendi, apa kabar Bang?
5: Lau bersih.
4: Alhamdulillah.
5: Sebaliknya, Medi.
4: Wawai sia, alhamdulillah Bang.
5: Alhamdulillah. Apa dulu mulai labung mau di Bandar Lampung?
4: Bang edok labung, bugu dijanji sa.
5: Pogawa jering lima jengkol
4: naja. Kepa kita malah labung-labung.
5: Nggak mungkin pun waktu ne sabar.
4: Pun waktu ne iyo payu.
5: Apa lagu ne ini?
4: Lagu ne uat pengubat hati ne Arum Setia. Terus uat lagu ne siapa nji? Ria Agustiana Kumbang Andanan. Say lagi uat lagu ne si Bakas ne uat Randy Wan Telupak Kakak.
5: Ah, saya lagi kau yang.
4: Hah?
5: Saya lagi kan?
4: Lain, telup uat pengubat hati, kumbang andanan, telup pak kakak.
5: Oh iya, saya nomor telu ya.
4: Ah, telu perkara ya.
5: Ah, salam pak ya.
4: Yo.
5: Salam pak ini Bang Semen, mudah-mudahan sehat Bang ya. Jema Bang Darson, jema Zeni di Keniling ya, jema Mbak Eni ini ya, jema Bunda Tambah di Lampung Timur. Jema Minan Wati di Serengsem ya, jema Nabi Nabila di Wali ini ya, jema Mbak Jarwo ya, jema Topan Hedo ini ya, jema Bang Nalawi ya, jema Bang Ina siapa saya di Jambi Hamja Yusuf ya,
4: yeah.
5: Jema siapa lagi Uwe Tanan, jema Bang Abdullah ya, jema siapa Bang Tarimo siapa, pokoknya seunyi Bang Ramli ya, di Uwe Tanan ya seunyi ini ya, jema siapa lagi Ina, Bang Ina Bang Nerawi ya, di Hatta ya, cuma Sintan kedua ya, di Lampung Tengah ya. Cuma ini hati Mama Rido di Gedung Tataan ya, cuma Riko mana di Gedung Tataan ya, cuma Mama Lili juga di Rido. Cuma Nana Bi, Mama Bila ya, di Jembatan Kembar ya. Cuma jomblo ya, di Benin ya, mau dengan ke jomblo, biasanya rajin ya, pokokan terus ya.
4: Iya.
5: Mudah-mudahan kuhu ya Bang Pengerja, Bang Pendu kuhu ya. Mudah-mudahan sehat ya jembron niku ya. Apa sebenarnya negara ya?
4: Iya.
5: Pakai Nabi selamat tugas. Terima kasih ya. Ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Pendi, saya Wadi Oku. Hadun untuk kan gabung. Wa Edo, halo do.
6: Halo Bang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat, Mong.
4: Sehat, alhamdulillah. Mong, anak mau mau pika, yo?
6: Nom.
4: Hah?
6: Nom.
4: Nom. Tutup kolomba mewarna, yo, Mong?
6: Tiba.
4: Di RRI. Ini
6: yang mali, yo, man, Mong.
4: Ingin seru, loh, tanggal 2.
6: Ay, anak, ya, gue lomba di sekolahan, gue maga, ya.
4: Dija kan lamun kanian, loh. Lombanya kan...
6: lamun, sih, lamun kanian.
4: Lamun jajanan, apa, loh. Cawak kok nak mewarnai ya nak ada bazar-bazar UMKM cak.
6: Maksudnya ngebeli.
4: Hah?
6: Maksudnya ngebeli jajanan ya.
4: Kini kok agak gratis milamban kok mong.
6: Anak kok gratis lu mong.
4: Milamban kok ngomong bener kok siap kok api gelangnya ketila pajak.
6: Ayo malah paling bakso sama kenion.
4: Aduh.

0: pelubat hati kumbang andalan jema telu peh kakak.
1: Yo, untuk kan gua lagu ne.
0: Yo kidah.
1: Yo, salam ne makai ayah Bang Pendi yo ke selatan. Heeh. Amat dawah buat ni. Ayah Nerawi radionya lagi cadang ane.
0: Pa pantesan.
1: Pas kidah ko ayah niku medo kapa. Koyo na radionya lagi agak kedada non pai ane. Gerak kalau yo gitu. Tanyi ya, mempunyai radione buat muni Wah Putri sama Udo ayah Senin bukan mau kasih unyi nih gue lah mong
0: ya.
1: Spesialnya makai nenek gue
0: yuk
1: makai niku makasih waktu nih, semoga selalu sehat. Mm-mm. Selalu lancar urusan nih.
0: Oke.
1: Okay. Di kampus nih lancar terus.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Putri, terima kasih juga gue Edo. Sapa lagi saya gabung yuk Mina Muaki, Pak Gunsikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Halo. Halo. Halo. Serius nih Bang Edo, halo. Ya, ayo. Coba lagi ya Mina Muaki, coba lu telepon di 0721255112 atau telepon WhatsApp. Wadah tuh Atin si gabung ji. Dacok diklik mau wadah cok. Halo tuh.
2: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam. Selamat dawah. Apa kabar tuh?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga datu. Lagu ne Anjaria Agustiana Gawola.
0: Ria Agustiana ya, Payo Keda.
2: Salam-salam ne Payo. Salam ne gua siapa yo gua Muan di Inpres Sukadanaham seunyi negawo si Saiwat di Sukadanaham di Puncak Mas seunyi ne Malupa Mone Wah Putri di Wehalim Bang Basir di Pasar Tani Kemiling Malupa Mone Meli di Teluk Betung Mama Pungki di Darussalam, Edo di Teluk Betung, Pak Topan di Kota Karang, Jomblo di Kota Agung, Malupa Mone, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, juga Malupa Mone, Asep di Lempasing, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malupa Mone, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Bu Ros di Kedamaian, Kang Maman di Palang Besi, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Malupa Mone Minanwati di Serengsem, Mama Irin Gunung Batu, Kang Hamja Yusuf di Jambi, gua seunyi negau Bang Medi.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum tabepun.
0: Waalaikumsalam ya pun terima kasih juga gua Dato Atin ya kadontukan gabung di kesempatan Kane Sinji. Saya lagi silakan Pagun Sikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Pagun di Prompat FM, Pagun waktu hek kesempatan mina muari, silakan gunakan telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Gue mina muari, saya tentunya agak gabung di kesempatan ada wakani sinji dalam acara nemui nyimah. Dan lupa mina muari di pukul 11 sampai 12 benua obrolan terkait jemaah pembinaan bahasa Indonesia. Topiknya pemanfaatan bantuan pemerintah bahasa dan sastra fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026 bersama dengan narasumber Bapak Erwin Wibowo dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung ya. Pai minamuaki di papun minamuaki berada kikena kamaget ringis kopai lagu tetap di Prompat FM menda lagu-lagu pop Lampung hadir sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak Bebuk Kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

0: totalnya 100 dibuka pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.

Mina mewakili proses pencarian terhadap Dendi 20 tahun nelayan yang hilang setelah perahu yang ditumpangi terbalik di perairan Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas Tulang Bawang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan korban pada Senin kemarin atau 10 Agustus sekitar pukul 13.40, namun Dendi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban ditemukan setelah petugas bersama sejumlah unsur terkait melakukan penyisiran selama 2 hari dengan memperluas wilayah pencarian dari titik awal kejadian. Lokasi penemuan korban berjarak sekitar 21,04 NM dari lokasi perahu terbalik. Komandan Pos SAR Tulang Bawang, Zian Pajri, mewakili Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung, mengatakan pencarian dilakukan secara intensif sejak laporan hilang diterima. Informasi yang terakhir, Mina mewakili pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan komitmen nyata dalam menghadirkan kepedulian sosial langsung ke tengah masyarakat. Melalui Dinas Sosial, Pemkot Bandar Lampung telah mendistribusikan ratusan alat bantu kesehatan bagi para lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang mengalami keterbatasan mobilitas di 20 kecamatan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan bahwa penyerahan bantuan bukan sekedar rutinitas administratif, melainkan bentuk kehadiran pemerintah secara langsung untuk memastikan warga yang membutuhkan tidak merasa sendiri. Antai Japai Wakca pukul 11, Togo Putunga Moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Perempat FM, suara budaya Lampung. Selamat datang minamu akhir, narimanihan minamu akhir. Tetap setia di Perempat FM, RRI Bandar Lampung dalam helauni dawahkani. Pagun jema Bang Medi Irawan ngecek minamu akhir di suasana kani kebu 12 Agustus kuah ibu 26 ya. Kesempatan kani sinji kam kukuk delom pembinaan bahasa Indonesia minamu akhir. Topik saya diangkat adalah pemanfaatan bantuan pemerintah bahasa dan sastra, fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026. Narasumber yang hadir di pada kesempatan hari ini adalah Bapak Erwin Wibowo. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sekali lagi topik yang diangkat adalah pemanfaatan bantuan pemerintah bahasa dan sastra, fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026. Minak Muahi, hari ini perlu kami informasikan bahwa siaran Bastera Bahasa Literasi dan Sastra melalui Perempat RRI Bandar Lampung dilaksanakan hasil kerjasama antara RRI Bandar Lampung dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sesuai dengan topik hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai pemanfaatan bantuan pemerintah, fasilitasi komunitas literasi tahun 2026 dan upaya pemerintah dalam meningkatkan gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi bangsa sudah lama dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat adalah dengan cara pemberian bantuan kepada komunitas literasi. Dan program ini merupakan keberlanjutan dari bantuan pemerintah untuk komunitas penggerak literasi yang pertama kali dilaksanakan di tahun 2024. Nah, pada tahun tersebut ada 339 komunitas literasi di berbagai wilayah Indonesia telah menerima bantuan pemerintah masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya di tahun 2025, Badan Bahasa kembali menyalurkan dana fasilitasi kepada 100 komunitas literasi sebagai bentuk penguatan peran komunitas dalam pengembangan literasi berbasis masyarakat. Sementara di tahun 2026, Badan Bahasa kembali memberikan dana fasilitasi kepada 110 komunitas literasi, 38 komunitas sastra yang belum pernah menerima dana fasilitasi sebelumnya, sebagai upaya memperluas jangkauan manfaat program serta memastikan pemerataan dukungan bagi komunitas literasi di seluruh Indonesia. Jadi cukup banyak gitu ya bantuan yang diberikan oleh Kantor Bahasa begitu, terkait juga dengan bantuan kepada gerakan literasi nasional. Dan kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Erwin Wibowo sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Pak Erwin, apa kabar Pak?
1: Selamat siang Bang Medi, ya. Selamat siang Mina Muahi.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat. Mas Medi sehat?
0: Sehat juga alhamdulillah. Cuaca kita ini memang lagi panas-panas ya Pak ya?
1: Iya, lagi lumayan terik ya.
0: Iya, tadi kita sempat menyampaikan banyak sekali bantuan yang diberikan begitu ya Pak. Ini salah satu kepedulian juga. Nah, sebelum kita membahas lebih detail tentang bantuan pemerintah bahasa dan sastra, fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026, mungkin di awal ini bisa dijelaskan Pak, tujuan dari pemberian bantuan ini apa ini Pak? Silakan.
1: Ya, baik Bang Medi. Jadi nak mewakili semuanya, bantuan pemerintah di bidang bahasa dan sastra, salah satunya adalah fasilitasi untuk komunitas literasi dan komunitas sastra. Itu sudah berjalan di 3 tahun ini, mulai dari tahun 2024, 2025, dan 2026. Memang dari jumlah itu agak menurun ya, dari 2024 yang penerima manfaat bantuan komunitas literasi itu ada 339, 2025 100 komunitas, dan 2026 ini 100 komunitas. Dan begitu pula untuk komunitas sastra juga jumlahnya berkurang. Akan tetapi itu tidak mempengaruhi kinerja yang harus teman-teman komunitas lakukan itu. Artinya mereka harus memberikan yang terbaik. Tujuannya adalah bantuan pemerintah ini ditujukan untuk komunitas penggerak literasi dan komunitas sastra yang telah memasyarakatkan literasi dan sastra di lingkungannya atau di provinsinya atau di daerahnya. Kita tahu ya, banyak teman-teman yang tergabung dalam komunitas literasi ataupun komunitas sastra ini juga merupakan salah satu ujung tombak baik atau tidaknya perkembangan literasi di Indonesia dan perkembangan sastra di Indonesia, khususnya di Lampung gitu loh Mas. Jadi memang pemerintah ini melihat harus ada loh bantuan-bantuan pemerintah bagi komunitas-komunitas sastra, komunitas literasi. Biasanya kan mereka tuh berjalan dengan dana swadaya, dana pribadi masing-masing pengelolanya. Nah, pemerintah mencoba bagaimana kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memberikan stimulus lah, artinya stimulus untuk kegiatan-kegiatan mereka lebih baik nantinya, lebih bagus dan dari bantuan pemerintah ini gitu, Mas.
0: Baik, itu juga salah satu perhatian yang diberikan begitu ya, Pak. Kemudian bagaimana pergerakan teman-teman komunitas penggerak literasi dan sastra? Mereka bergerak sama sekali tidak ada rasa lelah dan pamrih ini. Mungkin Bapak bisa sampaikan seperti apa, Pak?
1: Nah, iya, itu dia yang saya bilang tadi itu kan banyak khususnya di Lampung ini yang tercatat oleh kami itu ada sekitar 200 komunitas literasi. Itu tersebar dari 15 kabupaten kota. Ada juga komunitas sastra itu mungkin ada sekitar 20 atau 30 di Provinsi Lampung. Dan mereka butuh sebenarnya stimulus-stimulus seperti ini. Komunitas literasi, komunitas penggerak sastra itu untuk mendorong berkembangnya majunya komunitas penggerak literasi, meningkatkan peran komunitas penggerak literasi sebagai sarana menumbuhkan minat baca tulis dan meningkatkan kecintaan masyarakat pada buku. Kalau kita lihat, kalau Mas Bang Medi tahu tuh ada pojok-pojok baca ya, gitu ya di daerah-daerah tertentu itu kan itu hanya kepedulian mereka ya, kepedulian mereka untuk bagaimana sih masyarakat di sekitarnya tuh gemar membaca. Nah, kami melihat itu sebagai suatu bentuk perjuangan mereka. Nah, dari fasilitas inilah kami apresiasikan mereka. Yuk kita buat bikin kegiatan lebih baik. Kami danai dari APBN, tapi bikin kegiatan ini lebih bermanfaat pada masyarakat. Begitupun dengan sastra. Kita kalau yang sastra itu banyak pertunjukan-pertunjukan teater, pertunjukan sastra atau penulisan puisi, itu juga belum banyak orang yang tahu. Nah, dari kegiatan fasilitasi di komunitas sastra, kami juga meminta berharap komunitas-komunitas sastra itu dapat meluas jangkauannya, nggak hanya masyarakat yang ada yang mereka ada di daerah mereka, tapi juga bisa lingkupnya di Provinsi Lampung ini gitu loh, Mas.
0: Iya. Kemudian terkait Bapak tadi sempat menyinggung juga dengan komunitas sastra ya, Pak. Untuk tujuan utama pemberian bantuan untuk komunitas ini apa ini, Pak?
1: Ya, kalau untuk tujuan pemberian bantuan untuk komunitas sastra ini adalah dalam rangka mendorong berkembangnya komunitas sastra, meningkatnya peran

0: jadi kalau dari obrolan kita ini intinya adalah pemberian bantuan pemerintah bidang bahasa dan sastra, fasilitasi bagi komunitas literasi dan sastra bertujuan untuk mendorong komunitas tersebut berkembang, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat kepada sastra dan literasi. Selain itu juga untuk membudayakan budaya membaca kepada masyarakat, begitu ya Pak?
1: Iya, benar. Artinya memang kalau bantuan-bantuan difasilitasi komunitas literasi dan sastra itu diharapkan komunitas itu dapat langsung ada dampaknya di masyarakat. Misalkan seperti komunitas literasi langsung membuat kegiatan itu berdampak di masyarakat sekitarnya dulu deh, di daerahnya tersebut. Nanti kalau memang cakupannya bisa luas, diperluas bisa kabupaten atau provinsi, yang penting langsung ada dampaknya di masyarakat tersebut. Gitu loh Bang Medi.
0: Baik, tadi sudah kita bahas terkait dengan bantuan untuk komunitas sastra dan literasi nih Pak.
1: Ya.
0: Apa juga ada bantuan lainnya nih Pak?
1: Ya, jadi selain dua bantuan tersebut ya, Badan Pengembangan dan Pemindahan Bahasa juga memberikan bantuan kepada sastrawan, sastrawan dan pelestari bahasa daerah. Untuk bantuan kepada sastrawan itu ada kategorinya Bang Medi. Jadi ada kategori sastrawan yang telah berkiprah selama 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun berkiprah di kesastraan Indonesia. Kalau di tahun 2024 itu ada, mungkin kita kenal semua lah ya, ada Bang Isbedi Setiawan, itu sastrawan nasional dari Lampung. Itu mereka, beliau pernah mendapatkan hadiah apresiasi tersebut. Ada juga Bang Naim dari Lampung Timur atau Metro, saya lupa. Ada juga Mbak Ibu Fitri Restiana, penulis cerita anak, itu juga pernah. Nah, tahun ini ada satu dari Lampung. Jadi memang kalau keseluruhan untuk bantuan pemerintah sastrawan ini ada 87 sastrawan yang berkiprah seluruh Indonesia. Dengan pembagian totalnya 6 sastrawan itu berkiprah di 50 tahun, 31 sastrawan yang sudah berkiprah selama 40 tahun, dan 50 sastrawan yang telah berkiprah selama 25 tahun. Jadi memang kami memberikan apresiasi kepada mereka-mereka tersebut.
0: Baik.
1: Bang Medi.
0: Baik, ini komunitas literasi dan sastra juga dapat bantuan gitu ya,
1: ya,
0: khususkan untuk sastrawan.
1: Sastrawannya
0: gitu ya, Pak,
1: ya. Ya, pribadinya.
0: Baik. Nah, saya mau nanya Pak, ini di luar ini. Jadi kalau misalkan untuk apa mendapatkan bantuan-bantuan ini, datanya dari mana biasanya Pak?
1: Iya, banyak metode. Kalau misalkan yang fasilitasi literasi, jadi memang kami melakukan seleksi, Bang Medi. Jadi melakukan seleksi biasanya dibuka di awal-awal tahun. Kalau tahun ini dibuka di bulan Januari sampai Februari, itu ada seleksi. Seleksi itu seperti portofolio taman baca, komunitas literasi atau TBM, portofolionya seperti apa, kiprahnya mereka berkegiatan di literasi kurang lebih 2 tahun, seperti itu. Ada legalitas, legalitas itu biasanya dari surat domisili ya, surat domisili dari kelurahan, dari kecamatan, dan biasanya kami juga melihat dari media sosialnya Mas. Jadi media sosialnya aktif gak sih? Biasanya kan kalau media sosialnya aktif di sana ada kegiatan-kegiatan mereka selalu diunggah ya sama mereka. Nah itu kami bisa melihat di sana. Nah itu dan mereka juga sudah memberikan apa sih yang akan mereka lakukan gitu loh. Apa sih yang mereka akan lakukan jika mereka mendapatkan bantuan tersebut. Jadi semacam proposal kegiatan gitu loh. Jadi mereka sudah memberikan itu. Sama halnya dengan yang komunitas sastra. Komunitas sastra juga seperti itu. Jadi mereka mengirimkan portofolio, mengirimkan proposal, mengirimkan kiprahnya mereka di dunia sastra, khususnya di Lampung. Atau kalau memang bisa di Indonesia kiprahnya mereka seperti apa, keterlibatannya mereka di mana, sebagai apa, pengelolanya itu juga kami nilai. Seperti
0: gitu ya,
1: itu Mas.
0: Ya. Artinya berkarya dulu ya Pak.
1: Berkarya
0: ini
1: dulu
0: adalah bonus yang
1: bonus
0: didapatkan.
1: Ya,
0: berkarya dulu, kemudian nanti hal-hal lainnya akan menyusul.
1: Ya.
0: Baik Pak, kita nanti akan lanjutkan kembali. Kita dengerin lagu dulu, tetap di Prom 4 FM Suara Budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, nariman minamuak tetap setia di Prompat FM Suara Bude Lampung. Kam tila Joko Luwot ya, ganta perbincangan terkait jama. Topik kita adalah pemanfaatan bantuan pemerintah bahasa dan sastra fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026 bersama dengan Bapak Erwin Wibowo. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan kantor bahasa Provinsi Lampung. Baik Pak, kita mau lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan bantuan tadi. Jadi bentuk dari bantuan itu seperti apa saja nih Pak? Silahkan. Kan bisa dijelaskan.
2: Baik Bang Medi, jadi memang bantuan pemerintah fasilitasi bahasa dan sastra, fasilitasi komunitas literasi dan sastra itu nanti para komunitas literasi itu akan mendapatkan bantuan pemerintah sama halnya seperti tahun lalu, mereka akan mendapatkan uang pembinaan kalau bisa dibilang ya, uang pembinaan sebesar 50 juta. Akan tetapi uang tersebut harus digunakan untuk berkegiatan di masyarakat yang berfokus pada literasi, kalau yang komunitas literasi seperti itu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, mereka saat seleksi itu sudah mengajukan proposal RAB-nya apa sih, kegiatan yang mau dibuat oleh mereka, dan rincian biayanya berapa sih, untuk jasa misalkan untuk membayar narasumber, untuk beli konsumsi, makan siang, kudapan dan lain-lain itu sudah harus dirinci Bang Medi. Jadi kami tidak memberikan uang 50 juta itu ya udah sana bikin apa aja gitu. Enggak, jadi memang mereka sudah harus terprogram. Mereka sudah punya kegiatan, proposal itu sudah ditelaah dulu. Sudah kami telaah apa sih outputnya, apa sih outcome-nya masyarakat, ini siapa nanti ininya, ini itu sudah kami lakukan hal tersebut. Dan itu berjalan setelah seleksi, nah loloslah beberapa, ada yang dari Lampung gitu loh. Di tahun 2026 ini dari Lampung itu ada 9 komunitas literasi atau taman baca masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. Untuk komunitas sastra juga seperti itu alurnya Bang Medi. Jadi mereka mengajukan proposal, dalam proposal itu kegiatannya apa saja, RAB-nya pun seperti itu. Ini kegiatan misalkan kegiatan menulis cerpen menghabiskan anggaran berapa, untuk membayar apa saja, membeli apa saja, itu sudah harus dirinci oleh mereka seperti itu. Kalau untuk bantuan komunitas sastra itu, bantuan yang diberikan itu maksimal 100 juta. Memang agak berbeda, kalau yang literasi itu hanya 50 juta dan komunitas sastra ini memang lebih besar 100 juta. Di tahun 2026 ini di Provinsi Lampung ini ada 2 komunitas sastra yang mendapatkan bantuan untuk melakukan kegiatan, yaitu komunitas Lamban Baca ISBD Setiawan ZS dari Bandar Lampung dan Lamban Budaya Nuswantara dari Lampung Timur, seperti itu Bang Medi.
1: Baik, luar biasa ya, ini selamat dulu nih untuk Bang SBD gitu ya, SBD, dan Lamban Budaya Nuswantara dari Lampung Timur. Kemudian untuk apresiasi ke sastrawannya ini gimana nih Pak? Untuk di Lampung
2: Dari apresiasi untuk sastrawan dari Lampung juga ada satu, itu Mbak Iin Mutmainah. Mungkin sahabat Mina Muaki juga kenal dengan Iin Mutmainah, itu pengelola Sangkar Dagocan, pendiri mungkin kalau bisa dibilang pendiri itu. Bu Iin itu mendapatkan apresiasi sastrawan yang sudah berkiprah selama 25 tahun. Ada juga satu tadi terlewat Mas, yang Bang Medi, jadi ada yang pelestari bahasa dan sastra, itu ada juga dari Lampung, itu Bang Deris, itu salah satu dosen Polinela atau apa, saya lupa.
1: Polinela,
2: Bang Deris itu mendapatkan bantuan terkait pelestari bahasa dan sastra, khususnya bahasa Lampung, seperti itu.
1: Wah, luar biasa ya, ini seleksinya juga luar biasa ya Pak, nggak asal-asal ngasih.
2: Seleksinya
1: gitu
2: 3
1: ya.
2: Bulan Mas.
1: Iya, nggak 150 juta, ini nih, nanti ini, jadi memang sudah ada pos-posnya ya, gitu ya Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: benar.
1: Baik. Kemudian Pak, artinya Provinsi Lampung tidak kalah juga dengan provinsi lain begitu ya, terkait komunitas literasi yang menerima bantuan pemerintah. Bisa diinformasikan untuk komunitas literasi mana aja nih Pak?
2: Ya, jadi alhamdulillah di tahun ini nih memang Lampung salah satu penerima manfaat terbanyak. Kedua, pertama itu Jawa Tengah itu sekitar 10 komunitas. Nah, Lampung itu kedua, 9 komunitas. Dari 9 komunitas itu tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama itu ada komunitas baca di Batara Nila, itu dari Lampung Selatan. Ada komunitas Saung Baca Ruang Metro, Ruang Pojok, itu ada di Kota Metro. Kemudian TBM Rumah Baca Lintas Literasi, TBM Pojok Baca Cahaya Ilmu, dan TBE dan Ruang Baca Taman Sari itu ada di Kabupaten Nuekanan, tiganya itu. Jadi tahun ini Kabupaten Nuekanan ada mendapatkan tiga. Ada juga TBM Pelita Bangsa dari Pesawaran, Pojok Baca Armel dari Tanggamus, TBM Rumah Peradaban SNC dari Lampung Timur, dan Lamban Baca Ikro dari Lampung Barat. Seperti itu. Jadi memang tersebar sih Mas, Bang Medi, tersebar di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, seperti itu.
1: Minat juga nih buka TBM nih.
2: ayo buka.
1: Artinya kerja ibadah gitu di sini juga Pak, kemudian juga bisa mendapatkan apresiasi juga dari kantor bahasa. Menarik sekali nih Pak. Kalau boleh tahu, apa saja sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini Pak?
2: Ya, kalau yang komunitas literasi, fokusnya di komunitas literasi ya. Jadi setidaknya ada mereka tuh harus ada tema-tema besarnya Mas. Jadi memang di petunjuk teknis itu sudah kami siapkan, ini kegiatannya seperti ini, tema-temanya seperti ini. Tema yang pertama adalah penguatan literasi bahasa Indonesia. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulis. Tema yang kedua adalah pengembangan budaya baca dan tulis di masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dan menulis secara berkelanjutan di lingkungan masyarakat, terutama bagi kelompok sasaran yang memiliki keterbatasan akses terhadap bacaan literasi. Dan kegiatan ketiga adalah peningkatan kapasitas penggerak literasi. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas individu dan kelompok penggerak atau pegiat literasi agar mampu mengelola kegiatan literasi secara mandiri, berkelanjutan, dan berdampak. Jadi tiga poin ini harus ada dalam kegiatan mereka, saya pilih salah satu. Tapi yang poin peningkatan kapasitas penggerak literasi ini menu wajib itu Bang Medi. Jadi memang kalau mereka kegiatannya ada tiga kegiatan nih dari 50 juta itu, satu kegiatan itu adalah peningkatan kapasitas penggerak literasi. Diharapkan tahun selanjutnya komunitas apa pengelola komunitas lainnya itu yang pernah mendapatkan pelatihan di ini, di kegiatan ini, bisa ikut berpartisipasi, itu ikut seleksi untuk mendapatkan bantuan ini Bang Medi.
1: Kalau disampaikan Bapak tadi, semua kegiatan itu harus berdampak ya Pak.
2: Berdampak.
1: Iya, bisa Bapak berikan contoh kegiatan yang mungkin di teman-teman lakukan di komunitas literasi atau TBM itu seperti apa Pak?
2: Ya, berdampak itu ke masyarakat luas, bisa dari anak-anak, dari anak PAUD, dari anak SD, SMP, SMA, atau pelajar, atau masyarakat, atau mahasiswa juga seperti itu. Tadi sekarang ini mereka sudah tahap persiapan kegiatan. Ada juga beberapa komunitas yang sudah melaksanakan kegiatannya, seperti komunitas baca di Bataran Nila. Ini baru selesai kegiatannya minggu kemarin. Komunitas ini merupakan melakukan kegiatan berupa lokakarya penulisan. Penulisan yang menyasar mahasiswa, masyarakat umum, dan teman-teman TBM atau komunitas literasi. Jadi komunitas ini membuat satu lokakarya tentang menulis yang baik dan benar di kolom-kolom koran seperti itu, dan narasumbernya pun bisa dibilang kredibel itu, dari mengundang dari Lampos, ada juga budayawan yang diundang. Budayawan itu coba mengangkat tulisan-tulisan itu bertema muatan lokal seperti itu Mas. Selain itu ada juga contoh dari TBM Rumah Baca SNC. Mereka akan melakukan kegiatan pelatihan mendongeng untuk ibu-ibu di sekitar TBM tersebut, dan pelatihan menulis cerita rakyat untuk teman-teman pegiat literasi. Ada juga dari Kabupaten Lampung Barat, Lamban Baca Ikro, mereka malah berencana mau manjau pekon. Jadi manjau pekon itu bahasa Lampung ya. Bahasa Lampung itu mengunjungi desa itu di kaki Gunung Seminung kalau nggak salah. Jadi memang desa itu desa terpencil, mereka akan mengunjungi ke sana, berkegiatan di sana. Itu dari anak-anak, ibu-ibunya itu akan diberikan materi seperti mendongeng seperti apa, praktik membaca nyaring seperti apa, dan menulis gitu loh Bang Medi. Itu menarik tuh, itu di kaki gunung dan memang jauh dari Kota Liwanya seperti itu.
1: Baik, menarik sekali nih Pak ya, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas literasi dan kegiatan yang berdampak langsung juga kepada masyarakat begitu. Nah, kalau ditanya beberapa kegiatan dari komunitas literasi, kegiatan apa juga yang dilakukan oleh komunitas sastra ini Pak?
2: Ya, kalau untuk komunitas sastra seperti yang saya tadi bilang, ada Lamban Baca Bang Isbedi Setiawan. Lamban Baca Isbedi Setiawan, biasa manggil pakai bang sih ya. Jadi iya, kalau nama Lamban itu Lamban Baca Isbedi Setiawan dan Lamban Budaya Nusantara. Seperti nama bantuannya ya, bisa dipastikan kegiatan mereka tidak jauh-jauh lah dari kegiatan bersastra. Untuk Lamban Baca Isbedi, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rangkaian. Mereka tuh kegiatannya rangkaian. Pertama itu para peserta yang akan mengikuti bengkel sastra itu mengirimkan naskah, mengirimkan karya-karya puisinya dulu. Ini sudah dalam tahap pembukaan puisinya, nanti dikurasi oleh narasumber, diseleksi, dan yang lolos itu akan mengikuti loka karya. Ada loka karya itu di 3 atau 4 hari mereka dikasih pelatihan, di coaching lah ya istilah bahasa kerennya sekarang itu, di coaching oleh mungkin langsung turun tangan Bang Isbedinya. Ada juga beberapa narasumber sastrawan lokal dan sastrawan nasional. Setelah itu nanti hasil dari kegiatan ini mereka akan membuat buku puisi dwi bahasa Indonesia dan bahasa Lampung seperti itu Bang Medi. Selain dari Lamban Baca Isbedi, ada juga satu lagi Lamban Baca Nusantara yang berasal dari Lampung Timur. Sama juga alurnya seperti Lamban Baca Bang Isbedi. Mereka tuh melakukan sayembara dulu nih, sayembara penulisan puisi bagi masyarakat umum, dari pelajar, mahasiswa dan lain-lain. Mereka membuat puisinya, nanti dikurasi oleh narasumber pelatihannya. Yang lolos nanti akan dilakukan residensi sastra kalau istilah mereka. Jadi diberikan pelatihan-pelatihan intensif berapa hari, mungkin merevisi materi puisinya atau cerpennya seperti itu. Dan nanti pada akhirnya mereka akan dijadikan buku. Kumpulan kumpulan puisi seperti itu Bang Medi.
1: Baik, semua yang disampaikan tuh menarik begitu Pak ya, dan bikin penasaran kegiatan atau program yang dilaksanakan. Kemudian untuk kegiatan ini semuanya apakah gratis dan juga dapat diikuti oleh masyarakat luas ini Pak?
2: Ya, kegiatan ini semuanya gratis. Kegiatan ini nggak boleh berbayar. Nggak boleh berbayar. Jadi memang kalau masyarakat ya luas, masuk khususnya di Provinsi Lampung ini pengen mengikuti kegiatan ini, bisa dicari tahu melalui Instagram mereka. Instagram komunitas-komunitas tersebut itu sudah sampai tahap mana nih, saya bisa ikut kegiatan yang mana nih. Misalkan komunitas literasi ada di Lampung Timur, ada di Tanggamus, mereka sudah punya media sosialnya masing-masing. Artinya kegiatan ini juga memang kami arahkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial. Boleh di apa ya, bahasa sekarangnya dikepoin kali ya, IG-nya mereka itu. Wah, ini saya mau ikut yang di Tanggamus terkait penulisan cerita atau membaca cepat atau mendongeng. Di ini itu bisa. Itu di sana juga ada nara hubung pengelolanya, silakan menghubungi mereka gitu.
1: Baik,
2: gratis pokoknya.
1: Pak, nanti kita lanjutin lagi. Siap. Terkait juga dengan, saya mau tanya nih Pak, setelah diberikan bantuan apakah lepas aja atau harus ada tanggung jawab yang diberikan mereka kepada kantor bahasa gitu ya. Tetap di Prom 4 FM Minamuahi, suara budaya Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik Pak Erwin, kita lanjutkan kembali obrolan kita di hari ini. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya mau nanya juga Pak terkait dengan tadi kayak literasi, kemudian sastrawan dan lain-lain ini mendapatkan berupa apresiasi begitulah ya Pak. Apa yang harus mereka lakukan, tanggung jawabnya setelah mendapatkan itu Pak?
1: Ya, baik Bang Mendi. Jadi memang bantuan, kalau boleh dibilang apresiasi itu nggak semata-mata kita ngasih aja nih gitu loh. Jadi memang ada bentuk-bentuk tanggung jawab yang akan mereka lakukan seperti itu. Yang pertama, kegiatan itu harus dijalankan. Yeah. Kegiatan yang sudah mereka tuangkan di proposal, yang sudah mereka ajukan dan mereka mendapatkan bantuan itu harus dijalankan. Oleh karena itu kami dari Balai Bahasa melakukan pendampingan nih, pendampingan dari awal mereka menyusun konsep kegiatannya seperti apa. Mereka juga melaporkan perkembangan kegiatan. Mereka sedang berkegiatan di tanggal ini, itu kami tahu gitu loh. Dan kami juga arahkan mereka ini harus mencoba mengirimkan surat atau konfirmasi kepada kami untuk kepala balai bahasa itu kalau bisa diundang untuk membuka. Artinya memang ada keterlibatan kami secara langsung seperti itu. Selain juga melakukan pendampingan seperti nantinya penyusunan laporan, model-model bentuk-bentuk kegiatannya ini idealnya seperti apa, itu juga harus kami dampingi seperti itu Bang Mendi.
0: Baik.
1: Jadi tidak dilepas.
0: Banyak yang harus mereka lakukan lagi setelah itu pasca
1: setelah mereka melakukan kegiatan, ada yang namanya pelaporan. Inilah ya, kalau pelaporan itu sama halnya seperti di instansi-instansi pemerintah lainnya. Setelah kegiatan harus ada LPJ atau SPJ lah, SPJ gitu. Apalagi ini kan memakai dana APBN. Biasanya APBN itu lebih rigid gitu loh. Ya mereka kuitansi-kuitansi seperti pembelian konsumsi, pembelian ATK, bayar rasum, narasumber itu harus mereka lampirkan. Itu harus mereka bertanggung jawabkan nantinya. Dan itu juga kami cek dulu gitu loh. Ini benar gak? Pajak-pajaknya juga harus mereka bayarkan dulu gitu loh Bang Medi. Jadi memang kalau dibilang agak rumit sih itu, mereka harus memikirkan pajaknya. Memang dikasih arahan dulu dari kami, ini pajak kalau untuk pajak narasumber berapa persen, untuk pajak pembelian ATK, seminar kit itu berapa persen itu sudah kami berikan
0: edukasi dulu.
1: Ya.
0: Baik Pak, kemudian untuk pengalaman di tahun 2026 ini Pak, banyak nggak yang mengajukan proposal nih Pak?
1: Kalau yang dari Provinsi Lampung itu ada sekitar tahun ini ya, ada di angka 20-an gitu. 20 atau 25 itu. Tapi memang kan mereka saat buka akun dulu nih, buka akun di Dapobas, di Dapobas nanti biasanya itu ada nanti diberikan di saat-saat di awal tahun jika bantuan ini ada. Itu mereka buat akun, terus mereka mengunggah proposal, mengunggah NPWP juga, nomor rekening juga enggak boleh atas nama pribadi Bang Medi. Jadi misalkan nih di sini ada nama komunitas baca di Batara Nila. Nah itu rekeningnya nggak boleh atas nama pengelolanya, kata harus nama baca di Batara Nila itu. Jadi kalau itu juga salah satu seleksi. Misalkan kalau Bang Medi ini nanti buka komunitas, misalkan TBM RRI itu ya, misalkan itu, tapi nama rekeningnya nama Bang Medi, nah itu nggak akan bisa.
0: Harus sudah nama,
1: nama komunitasnya. Begitupun gitu NPWP-nya, ya. NPWP juga nggak boleh, harus nama NPWP komunitasnya.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Pak Erwin, kalau kita lihat memang sudah banyak ya komunitas literasi, tapi masih sangat kurang kalau dilihat ya Pak, di kampung-kampung itu tidak terlalu banyak gitu. Harapan Bapak, mereka bisa gak sih Pak untuk bisa membuka supaya anak-anak lebih cinta membaca dan lain-lain itu Pak?
1: Ya, makanya salah satu bentuk kegiatan yang difokuskan oleh komunitas literasi adalah memberdayakan di masyarakat itu sendiri. Misalkan di kampung di desa A itu mereka dapat nih, ya udah berdayakan dulu situ. Kami berharap akan ada lagi nih, buka lagi misalkan di kampung sebelah nih, ikut jadi peserta pelatihan, udah saya mau bukalah. Tapi motivasinya jangan mendapatkan bantuan ya, artinya motivasinya ingin yuk membuka akses akses
0: bacaan
1: pada masyarakat. Karena juga memang beberapa tahun ini bantuan banyak kok, bantuan-bantuan pemerintah itu untuk komunitas literasi, nggak hanya bantuan berbentuk uang ya. Seperti halnya dari Perpusmas atau dari Badan Bahasa juga pernah memberikan buku-buku bermutu. Itu ke TBM-TBM, ke sekolah-sekolah. Tahun ini sekolah-sekolah, kami tahun ini sedang memberikan bantuan buku-buku pengayaan GLN tahun 2026 itu di Lampung ini hampir di 15 kabupaten kota tuh ada. Mm-hmm. Itu sedang kami distribusikan. Artinya bantuan-bantuan pemerintah ini nggak hanya berupa uang gitu loh. Mm-hmm. Ada juga berupa bantuan fisik seperti buku. Ada juga misalkan bentuknya juga ada pelatihan. Artinya komunitas ini belum pernah nih diberikan pelatihan terkait manajemen literasi, manajemen pengelolaannya komunitas itu seperti apa. Nah itu akan kami berikan. Ya itu harapannya mereka akan lebih mandiri dalam mengelola komunitas literasinya. Bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, baik itu pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau komunitas literasi yang ada di daerahnya. Itu yang kami harapkan. Jadi nanti mereka nggak terpaku. Kalau nggak dapat bantuan nggak jalan gitu loh. Iya, iya. Itu nggak kami harapkan. Kami harapkan ini stimulus, ini belajar nih. Kalian belajar mengelola uang nih. Nanti kalau kalian sudah oke, sudah baik, sudah bagus di sini, bantuan dari manapun datang kan biasanya kan. Betul. Apalagi ya itu kekuatan media sosial ya Bang Media. Kalau sudah media sosial, wah ini pernah mendapatkan, ini bagus kok track recordnya, nggak ada yang ini. Yaudah deh, misalkan dari pihak swasta mana ngasih bantuan, itu kan sudah mereka sudah biasa gitu.
0: Bener, ciptakan dulu komunitas profesional yang ini gitu ya Pak. Ya, baru nanti orang akan lihat track record gitu ya. Betul. Nah. Baik, Pak Erwi, di akhir ini Pak, kita sudah masuk ke tahap kesimpulan terkait pemanfaatan bantuan pemerintah bahasa dan sastra fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan, silakan.
1: Ya, sejatinya bantuan komunitas bahasa dan sastra, fasilitasi komunitas literasi dan sastra tahun 2026 ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pada masyarakat, khususnya komunitas sastra dan literasi. Diharapkan bantuan pemerintah ini dilaksanakan secara baik dan akuntabel. Artinya akuntabel, dapat dipercaya ya, dapat dipertanggungjawabkan nanti kegiatan-kegiatannya. Dan yang paling utama adalah berdampak di masyarakat. Artinya misalkan kalau nanti Bang Medi atau saya kita bermain di daerah Lampung Barat nih, di tekon yang di Manjau, tahun lalu pernah ada kegiatan di sini, bagus loh. Jadi itu kami juga berharap seperti itu, berdampak langsung pada masyarakat ingat kalau TBM tersebut pernah datang dan pernah memberikan manfaat, pernah memberikan ilmu-ilmunya ke masyarakat di sekitar dan masyarakat luas, seperti itu Mas.
0: Baik, Pak Erwin Wibowo, terima kasih ya Pak sudah hadir di Perempat FM dalam siaran pembinaan bahasa Indonesia hari ini. Ekosistem literasi dan sastra khususnya di Lampung semakin maju dan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan obrolan kita juga bermanfaat didengarkan oleh pendengar kita hari ini ya. Minamuaki tetap di Perempat FM, Bang Media akan terus hadir hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ingat nanti di pukul 14 Bang Media akan hadir juga obrolan terkait dengan obrolan kesehatan bersama dengan salah satu dokter tergigi dari Tanggamus. Jadi tetap di Perempat FM, suara Bude Lampung, masih juga dengan lagu-lagu daerah Lampung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
2: Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 12.
2: Mina Muahi, Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menegaskan pondok pesantren harus mampu beradaptasi dengan teknologi digital dan AI atau kecerdasan buatan tanpa kehilangan jati diri dan nilai agama. Dan Mina Muahi dikatakan oleh Kepala Kantor Kemenag Bandar Lampung Erwinto bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dakwah, pengelolaan kelembagaan dan juga pemberdayaan santri. Dikatakan santri perlu dibekali literasi digital, kemampuan komunikasi, kewirausahaan serta kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak dan juga produktif. Informasi yang terakhir, Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di jumlah titik di Bandar Lampung. Bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan mulai menghiasi jalan hingga lingkungan pemukiman. Meningkatnya kebutuhan atribut kemerdekaan ternyata belum sepenuhnya membuat pedagang bendera musiman kebanjiran pembeli. Mereka kini harus menghadapi persaingan dengan penjual yang menawarkan produk serupa melalui platform daring atau online. Kondisi ini dirasakan Ramdan, pedagang bendera asal Garut, Jawa Barat, yang setiap tahun datang ke Lampung untuk menjual bendera. Namun dikatakan atau diakui bahwa sudah beberapa hari di Bandar Lampung sejak 25 Juli, selama musim berjualan ia tinggal sementara di kawasan Kemiling. Dan berjualan bendera di Lampung bukan merupakan hal baru, ia memang rutin datang setiap tahun ketika masuki musim kemerdekaan. Setelah masa penjualan berakhir, ia kembali ke kampung halamannya. Namun di tahun ini, Ramdan mengaku masih belum menjual secara signifikan karena banyaknya pembeli membeli secara online. Anda jumpai wakca pukul 12, tukup tunggu mulai di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri.

0: putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
1: Pro 4 FM, suara Buddha.

Jadi Minamuahi memang segelarnya TBM atau juga kelompok komunitas literasi ini penting juga ya Minamuahi untuk kembali bagaimana kecintaan kita membaca buku dan lain-lain bisa terpatri kembali kepada anak-anak generasi bangsa. Uli kan pandai gantas anak-anak anjir kadu mulai malas ngebaca ya Minamuahi, Tian lebih fokus dengan gadget, dengan handphone, sementara membaca buku itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya bermanfaat tetapi sangat bermanfaat. Tian pentoh, kemudian juga analisanya lebih cepat, lebih tepat gitu dibanding Tian hanya menggunakan gadget atau juga menggunakan handphone atau gawai.

0: Peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas pakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamuaki, jangan lupa nanti pada pukul 13 hingga 14 pro 4 RR Lampung akan bergabung ke pro 4 RR Jakarta mengikuti acara Suara Budaya Nusantara antara RRI pro 4 Jakarta dan RRI Aceh. Topik yang diangkat adalah promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal. Dengan narasumber itu ada Sakti Aprilian, Duta Wisata dan Agam Inong, Banda Aceh 2025. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ada obrolan kesehatan juga dari pro 4 RRI Bandar Lampung terkait dengan jaga kesehatan gigi, manfaatkan program cek kesehatan gratis dengan narasumber Dr. Gigi Yulistin Ferawati F. Mars, praktek mandiri di Kota Agung Tangga Musbira Muaki. Jadi tetap setia ya di Pro 4 FM RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: ada wang receh enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok tani babat makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok tani babat makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ayo tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba sudah? Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Gak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah bener
1: udah
2: ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya.
2: Belum ini ya, belum di apa di
1: upgrade, di upgrade. Ya? Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya.
3: Yeah.
1: Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari yang melelahkan.
1: Hari-hari melelahkan dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Mpok.
1: Okay,
2: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung. Tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpok?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan. Sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah. Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul ya. Bang Sakti mau promosi

0: Siti ya, yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh gak bang?
1: Lumayan ya.
0: Dari Sabang ya bang ya?
1: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu, karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
0: Oh di
1: gitu.
0: Prada, iya. Deket lah ya, iya, dibandingkan dari Sabang ya.
1: Iya bener.
0: Mobil laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya. Iya
1: bener.
0: Dan abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, 2025. Dan masih berlanjut hingga sekarang.
1: Masih aktif ya.
0: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya bang.
1: Iya benar.
0: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
1: Yeah.
0: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih bang, boleh kita cerita sedikit nih.
1: Boleh.
0: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih bang.
1: Siap.
0: Silakan bang.
1: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah. Gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya, sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih? Dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya? Jadi menurut saya sendiri, bagi saya, menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration, gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi, gitu. Jadi ketika kami menjabat, itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini, itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
0: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
1: bukan cuma pakai selempang.
0: Jawa besar ya, benar, itu ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan menurut abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih bang?
1: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuan

0: itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih, wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
1: Masalah gimana? Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
0: Ada di mana saja, benar.
1: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
0: benar,
1: gitu ya. Iya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
0: Iya, benar.
1: Ya, gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, iya, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
0: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame, ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain, gitu. Karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasanya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah, gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan, gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama, ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya, gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
1: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
0: Iya, boleh.
1: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
0: Iya.
1: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, Adat Getanyo.
0: Iya.
1: Itu adat ataupun hal slogan ya,
0: bisa
1: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan, yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
0: Benar.
1: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial, begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
0: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak, ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, Ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan. Gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain, gitu.
1: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
0: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
1: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
0: Iya benar.
1: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
0: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
1: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
0: Iya benar.
1: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
2: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
1: Oh boleh.
2: Tapi jangan dibiasain ya.
1: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
2: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
1: 0651470554 dan
2: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
1: Boleh, boleh, boleh kombo.
2: Iya, oke. Okay.
1: Boleh menghubungi 0651470555.
2: Okay.
1: Jelas ya, Po ya.
2: Ya. Itu nomor gitu teleponnya, ya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
1: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0886 8886.
2: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
1: Boleh deh Mpok ya.
2: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
9: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk. Dari RRI Banda Aceh sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
9: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
9: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
9: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli,
9: Mpok. Udah ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
9: Yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Iya. Bang Sakti Apriliani.
5: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Bang Sakti, selamat Assalamualaikum, Pak Nova, selamat siang.
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
11: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
9: Iya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan yang nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan? Dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu? Itu saja. Makasih.
9: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
9: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
9: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
11: Tanda masuk.
9: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
12: Siap. Halo, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
12: Udah buka pintunya, Pak.
9: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
12: Ya benar.
9: Ame siapa, Bang?
12: Assalamualaikum, sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
9: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
12: Dengan Edo, Bandar Lampung.
9: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
12: Ya. Nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
9: susah ya.
12: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa
9: gimana apa tantangannya? Gitu,
12: apa tantangannya? Ya, betul.
9: Okay.
12: Nah, yang kedua itu biasakan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
9: Iya.
12: Udah, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
9: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, Charming Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Mm-hmm. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak ada apa tadi HTM ya,
9: tidak berbayar HTM, gitu ya,
2: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM begitu.
9: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
2: Oh iya. Benar-benar.
9: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
10: Iya,
9: kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah yang ingin kita kunjungi gitu ya, Bang, ya.
9: Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar.
9: Oke, dah lanjut, Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami gak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami, ya yang kami lihat, okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam mayoritas yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
2: Iya.
10: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu. Kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Iya, mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
10: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
2: Iya,
9: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet? Lemet, ya?
2: Apa ya?
9: Lemet apa lepet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya?
10: Itu dipan.
2: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu. Yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau enggak kelapa itu serikaya. Gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu tahu enggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
9: Ya, kalau Nagasari kan putih ya.
2: Ya, putih.
9: Ya, dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
9: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu kan ya.
2: Benar. Iya, sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisangnya.
9: Pisang.
2: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun serikaya gitu.
9: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
9: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
10: Mungkin ya.
2: Iya mungkin ya. Tapi tahu lepet nih.
10: Seperti apa?
9: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 06514705. Tapi belum ada nih, Mpok.
9: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
10: Boleh, boleh, boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
13: Udah, Bonopa.
9: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah dulu ke tetangga ya sebelah dah?
13: Oke, udah.
9: Ya udah. Kita maklumin aja.
13: Assalamualaikum, Bonopa di Jakarta yang dalam.
9: Ya, makasih. Pak Haji
13: ya, sama, bukan. Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu Abang?
9: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
13: Agam Sakti sama Nom Nurul.
9: Iya.
13: Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
9: Jenong gitu ya.
13: Jenong. Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
9: Oh gitu.
13: Iya.
10: Ya. Mirip-mirip berarti ya.
9: Ya. Silakan ya, Pak Haji.
13: Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
9: Wisata religi ya.
13: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
9: Untung ya. Yes, sampai Malabo ya. Doang, Pak Haji.
13: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
9: Ya.
13: Okay. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh kenapa.
9: Apa?
13: Kapal.
9: Oh kapal ya.
13: Laut ada di atas rumah itu.
9: Iya. Oke.
13: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman apa Rahim tuh.
9: Iya. Masjid Ar-Rahman ya.
2: Baiturrahman.
9: Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
13: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberang.
9: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
13: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
2: Sabang.
13: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
9: Oke. Itu doang.
13: Itu
9: simulasi aja. Harusnya tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
13: Ya,
9: Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah agak.
13: Ya, makanan aja enak, Bapak.
9: Ya.
13: Sama kampung Ponoma di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya rendang itu enak.
9: Oke, baik, Pak Haji.
13: Enak, Bapak.
9: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
13: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya, benar.
9: Ya, kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam.
9: Ya, 5-6 jam.
2: Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
9: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal. Ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
9: Jadi
2: kalau misalkan naik kapal feri, itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
9: Kendaraan kita bisa naik gitu ya?
2: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
9: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya?
2: Bener.
10: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
2: Kapal lambat.
9: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya. Mm-hmm. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, mm-hmm. habis itu juga tsunami. Perihal tsunami. Mm-hmm. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Hmm. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh, itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda, yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain.
9: Yeah.
2: Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang, cuma dua di seluruh dunia.
9: Iya.
2: Jadi teman-teman,
9: tapi kita berharap nggak ada di Jakarta, jangan deh, amin.
2: Jangan ya.
10: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
9: Iya. Iya.
2: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
9: Oke.
2: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
9: Iya.
2: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
9: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.
10: Iya,
9: oke deh. Sukses selalu Agam Sakti, sukses Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Amin. Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
10: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Minamuari kebakaran yang melanda gudang Prima Food di Jalan Slamet Riyadi Raya Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung diduga dipicu korsleting listrik di dalam bangunan. Penunggu gudang Angga mengatakan api diduga pertama kali muncul akibat gangguan listrik sebelum dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah barang serta peralatan yang tersimpan di dalam gudang. Peristiwa terjadi pada Selasa malam menghanguskan bangunan gudang seluas kurang lebih 1000 meter persegi. Kerusakan menimbulkan kerugian material yang diperkirakan mencapai sekitar 600 juta rupiah. Informasi yang terakhir, Minak Muahi Okada Karate Lampung mengirim 8 atlet untuk berlaga pada 16 Thailand Open Karate Championship di Thailand 12 hingga 16 Agustus. Kontingen Okada Karate Lampung terdiri atas 8 atlet, 4 official dan seorang manajer. Dalam kejuaraan mereka membidik 4 medali emas dari nomor komite kategori under 14 hingga senior. Owner Okada Karate Lampung Intan Nyimas mengatakan keikutsertaan dalam Thailand Open merupakan bagian dari program pembinaan sekaligus menjadi sarana untuk mengukur kemampuan karate Lampung di level internasional. Antai Japai Wakca pukul 14 Togop Tengah Molo di Wakca selanjutnya.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Rom 4FM Suara Budaya Lampung Nakimani Hanya Minamua kita tetap setia masih kam dalam launi dawakani spesial di edisi kani kebu 12 Agustus 2026 jama Bang Medi Irawan dalam sesi obrolan kesehatan Minamua ya. Di ujung telepon kami telah terhubung bersama narasumber yang hari ini tentunya akan membahas terkait dengan obrolan kesehatan yaitu jaga kesehatan gigi manfaatkan program cek kesehatan gratis bersama dokter gigi Yulistin Ferawati F. Mars praktek mandiri di Kota Agung Tanggamus. Kita sapa beliau yang ada di ujung telepon. Selamat siang dokter.
1: Selamat siang.
0: Ya, gimana hari ini? Kesibukannya apa hari ini dok?
1: Kesibukannya banyak ya Pak Medi.
0: Apa aja dok? Biasanya kemarin sempat lihat statusnya lagi cek kesehatan juga ya dok di rumah apa di SD atau apa tuh dok?
1: Itu di SD di Gisting itu Pak Medi.
0: Dicek
1: kelas 1
0: ya. Baik. Dokter ini tema kita adalah jaga kesehatan gigi manfaatkan program cek kesehatan gratis. Kita mau ke kesehatan gigi dulu nih dok. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi itu harus bagaimana sih dok? Saya pernah dengar katanya harus 6 bulan sekali ke dokter gigi. Sebenarnya gimana sih dok?
1: Ya itu salah satunya memang Pak Medi untuk mencegah, untuk mengetahui pendeteksi dini untuk kerusakan-kerusakan gigi gitu. Jadi kalau 6 bulan sekali itu cek ke dokter gigi itu penting memang. Jadi bukan hanya slogan ya. Itu tindakan yang harus dilakukan untuk semua ya, diingatkan juga. Karena kalau kita rutin periksa gitu kan gigi yang baru ada bolong, kalau orang bilang kan bolong ya. Kalau untuk medisnya itu karies.
0: Karies.
1: Gigi berlubang. Nah itu bisa ketahuan tuh. Cepat terdeteksi, bisa cepat diobatin. Jadi kan nggak sampai dicabut nantinya.
0: Baik.
1: Gitu Pak.
0: Baik, kita juga mengundang Mina Muaki nanti yang ingin bertanya terkait dengan kesehatan gigi ya. Boleh langsung telepon kami di 0721-255-112 atau kirim WhatsApp ya 0811-720985. Tidak bisa menelpon via WhatsApp karena WhatsAppnya menelpon narasumber. Jadi bolehnya chat aja langsung di 0811-720985. Dokter, terkait juga dengan anak-anak nih dok. Biasanya ada anak-anak yang giginya dari kecil tuh udah bagus dok. Ada juga yang bahasa kita sih bahasa ini gupis gitu ya dok. Sebenarnya gimana sih dok ini supaya gigi anak tuh memang bagus dari kecil gitu dokter?
1: Kalau gigi itu boleh dibilang baik ya, kecuali untuk vitaminnya cukup dari ibunya mungkin dalam kandungan ya, konsumsi vitamin dari si ibu cukup. Nah untuk dia setelah dia lahir mungkin dari asupan makanan ya, walaupun dia ASI loh, dia tetap harus dibersihkan kan bagian rongga mulutnya terutama lidah. Kan waktu bayi kan belum punya gigi kan ya.
0: Benar.
1: Nah lidahnya itu harus dibersihkan pakai tisu atau kain tipis itu dengan air hangat dibersihkan. Jadi itu menghindari kuman yang menumpuk gitu loh Pak.
0: Dari kecil tuh ya dok, dari ASI lah, mulai ASI itu udah dibersihkan berarti
1: dari
0: ya dok?
1: ASI. Okay. Iya, kalau dia sufor. Nah, lebih lagi sufor itu kan lebih padat ya kandungannya daripada ASI. Itu biasanya kalau untuk bayi-bayi itu lidahnya cepat sekali putih.
0: Iya, benar.
1: Nanti dia kotor, bisa terjadi ya? Radang juga.
0: Baik. Nah, dok, kalau anak-anak itu kenapa kok ada yang dia bagus gitu ya, dok? Giginya bagus gitu sekolah SD lah gitu, tapi ada yang mulai ompong-ompong atau keropos itu penyebabnya apa sih biasanya, dok? Apa memang tidak rajin tadi orang tuanya?
1: Ya, itu salah satunya itu. Mungkin dari kalau masih anak-anak SD itu kebanyakan masih gigi susu ya yang kita ketemukan.
0: Yeah.
1: Nah, itu dari gigi susu itu dari mulai tumbuh itu 6 bulan atau 7 bulan kan udah pada keluar 1 atau 2 udah muncul tuh gigi susunya. Nah, mereka untuk sufor atau masih ASI itu setidaknya orang tuanya itu bersihkan pakai kapas gitu. Abis ASI atau abis dari minum sufor itu malam mau tidur juga begitu. Untuk pagi juga minimal sehari 2 kali atau 3 kali lah dibersihkan pakai kapas kalau untuk anak-anak yang 7 bulan, 8 bulan sampai nanti usia setahun. Kalau usia setahun itu kan anak udah lebih banyak tumbuh gigi susunya. Mungkin anak juga sudah mulai dikenalkan dengan sikat gigi kecil, sikat gigi bayi itu kan biasanya ada ya, yang dijual di supermarket tuh banyak.
0: Baik.
1: Dikenalkan dengan sikat gigi dulu. Pasta gigi ya mungkin untuk 1 tahun kosongan aja dulu, masih sikat gigi aja dulu, main-main di dalam rongga mulutnya supaya anak terbiasa dulu. Nanti udah sekitar 13 bulan atau 14 bulan boleh itu dikasih pasta anak-anak itu. Ada kan untuk pasta gigi bayi gigi juga anak. Ada sekarang.
0: Betul.
1: Nah, itu boleh dikenalkan. Karena giginya itu kan sudah agak banyak, sudah banyak biasanya gigi susu yang tumbuh. Kalau perawatannya dari kecil kurang, nah itu juga nanti menyebabkan gigi susunya itu udah mulai kupis-kupis ya, yang dikenal di masyarakat itu.
0: Benar.
1: Pada hilang semua gigi depannya itu biasanya.
0: Oke, okay. Nah dok, kalau tadi yang dokter bilang kupis pada hilang gitu, bisa diperbaiki nggak sih dok? Gimana caranya dok?
1: Kalau sudah sampai hilang banget sih nggak bisa lah ya Pak. Kalau udah sampai, biasanya kan giginya tinggal gusi doang ya, kita sering ketemukan itu. Itu nggak bisa ditambah lagi itu udah. Paling salah satu jalannya, kalau dia sering sakit, paling kita hanya obati. Karena kalau untuk dicabut pun dengan usia 2 tahun atau 3 tahun itu belum boleh ya. Paling diobati aja ke dokter gigi terdekat, terus dikasih obat sama dokternya. Paling disarankan untuk jaga kebersihan, kurangi makanan yang manis, biasanya anak-anak itu kan suka makan manis, atau dia suka makan permen dibawa tidur gitu. Itu yang cepat merusak.
0: Baik. Ada yang WhatsApp dok dari Ibu Rina. Assalamualaikum perempat. Waalaikumsalam. Dari Ibu Rina di Gang PU. Saya mau tanya dok, untuk pasta gigi anak itu sampai usia berapa bisa dipakai? Kemudian yang kedua, gimana caranya kalau anak bandel makan permen terus sehingga giginya rusak? Gimana nih dok?
1: Ya kalau satu, misalnya dari pasta ya, dari pasta gigi itu kan biasanya di pasta gigi itu sudah tertera tuh di bagian kotaknya ya. Di situ sudah tertulis, ada idealnya 0 sampai 6 bulan, itu sudah ada. Ada yang 6 sampai 12 bulan, itu sudah ada. Ada yang 1 tahun sampai 5 tahun. Nah 5 tahun

0: kalau misalkan nih dok, giginya itu habis misalkan dia jatuh nih dok ya, terus copot nih dok giginya. Apakah itu harus harus dipatahin? Karena patahnya sedikit lagi tuh dok yang nempel di ini kita. Apakah itu harus copot copotin? Apa harus diobatin aja dok? Apa benar dok? Kalau anak kecil itu giginya ompong, terus kalau masih kecil kemungkinan tumbuh lagi gitu dok?
1: Kalau masih
2: Gitu aja dong. Baik, ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Salam, terima kasih Edo di Teluk. Silakan dokter.
1: Saya jawab ya. Kalau masih usia 6 tahun untuk gigi depan biasanya itu masih gigi susu. Nah, kalau gigi susu itu patahnya cuman sedikit, saya rasa itu mengganggu. Akan sakit anaknya, ngilu, makan jadi nggak mau, ya mendingan dibuang aja ke dokter gigi terdekat, dibuang seluruhnya gigi susunya. Sebabnya nanti ada gigi tetap yang mau tumbuh itu, Pak. Umur 6 tahun setengah atau 7 tahun dia akan tumbuh gigi tetap. Gigi depan, kalau gigi depan ya, yang patahannya ini. Gitu Pak Edo.
2: Iya, baik. Berarti kalau itu patah harus dibersihkan sekalian gitu ya dokter?
1: Nah, mendingan dibersihkan saja. Jadi supaya makan tidak terganggu ya. Karena itu sakit, ngilu, atau nyeri gitu pasti.
2: Baik. Dokter, saya juga mau nanya sama dokter. Dok, selama ini pengalaman menghadapi pasien gitu ya dok. Biasanya paling banyak sakit apa sih dok di gigi itu dok?
1: Sakit gigi, kalau untuk anak-anak biasanya sakit gigi. Anak masih kecil, gerahamnya berlubang, sakit sampai bengkak. Atau enggak tinggal akar, masih gigi susu tinggal akar. Gitu.
2: Baik.
1: Kasusnya banyak ditemukan karies.
2: Baik. Kemudian langkah yang dilakukan oleh orang tua pertama kalau ngelihat anaknya pasti sakit banget tuh dok rasanya dok. Apa yang harus dilakukan sakit, orang tua dok?
1: Iya. Ya mungkin ke dokter gigi terdekat di kalau masih bisa ditambal ya Pak Medi. Tapi kalau udah nggak bisa sebelum waktunya dicabut, belum boleh untuk dicabut, ya paling hanya dikasih obat atau ditambal sementara. Belum bisa ditambal permanen maksudnya. Tambal sementara itu mungkin 3 bulan si pasien tersebut akan harus balik lagi ke dokter gigi tersebut untuk diganti obat, diganti tambalan gitu.
2: Baik, saya mau baca lagi. Selamat siang Prompat. Selamat siang dari Hendrawan di Indramayu. Saya mau tanya dengan dokter, kenapa kita rajin menggosok gigi tetapi nafas masih tidak sedap? Itu kenapa ya dokter? Dari Hendrawan dokter.
1: Oke. Sebelumnya mungkin nafas saya jelaskan sedikit ya. Mungkin nafas kita bau itu, nafas tidak sedap, itu banyak faktor. Jadi bukan karena dari rongga mulut saja, ya dari rongga mulut sendiri pun itu banyak sekali faktornya. Seperti salah satunya gigi berlubang. Apakah gigi berlubangnya ada di dalam rongga mulut? Atau misalkan jamur pada lidah, itu juga menyebabkan bau tidak sedap. Terus karang gigi, nah itu kan biasanya kan pasien karang-karang gigi itu menganggap sepele, nggak apa-apa, nggak mengganggu. Nah, itu padahal itu bau mulut, menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Atau bisa juga penyakit lain seperti amandel, ada amandel gitu. Di samping itu, bisa juga dia menunjukkan juga adanya penyakit kronis, seperti kencing manis, diabetes atau penyakit ginjal, ada penyakit ginjal kronik. Kalau orang penyakit ginjal kronik itu hawa nafasnya itu bau logam. Gitu.
2: Baik, kalau saya kalau bau lagi makan pete dok bau.
1: Nah itu salah satu, itu penyebab lokal gampang dihilangkan loh Pak Medi. Baik. Yang susah ini, yang susah ditemukan ya seperti tadi Pak siapa? Hendrawan.
2: Pak Hendrawan di Indramayu.
1: Itu yang susah, misalkan dia tidak makan makanan yang berbau-bau nyengat gitu, tapi kok udah sikat gigi, masih bau gitu kan? Nah itu salah satu penyebabnya yang lokal itu dari rongga mulut sendiri, seperti ada tidak gigi yang berlubangnya. Ada juga, ada apa, seperti ada kayak sisa akar. Nah itu salah satu juga tuh, sisa akar gigi, gigi bolong yang sudah dalam, ada polipnya.

0: atau jamur. Gitu.
1: Banyak faktor sebenarnya ya dok ya.
0: Banyak faktor ya.
1: Baik dokter, kalau selama ini dokter di Tanggamus ya, khususnya untuk dokter ini, biasanya praktek untuk melayani gigi apa saja sih dok biasanya dok?
0: Ya untuk semua sih pak, kecuali untuk yang memang ranahnya untuk dokter spesialis seperti kayak bedah mulut. Nah itu kita kan rujuk dengan dokter bedah mulutnya gitu. Yeah. Tapi kalau untuk tindakan dasar dokter gigi, kita melakukan semua.
1: Kayak bersih bersihkan mulut gitu-gitu ya dok ya. Kayak
0: bersihkan karang gigi
1: gitu, gitu. Ya. Terus apa lagi dok?
0: Untuk penambalan gigi, bikin gigi palsu gitu. Untuk perawatan gigi anak.
1: Gitu ya, banyak dilayanin ya. Kemudian dok, apa kalau ada jasa untuk memutihkan gigi gitu ya, bleaching atau bahasanya apa ya, itu bagus gak sih dok sebenarnya dok?
0: Bleaching itu sebenarnya sih bisa dilakukan untuk yang perlu-perlu saja. Seperti misalkan memang giginya ada diskolorisasi ya, dari obat-obatan, misalkan dari kecil dia sakit, terus orang tuanya kasih obat antibiotik kebanyakan yang mengandung tetrasiklin atau banyak mengandung, ada satu jenis antibiotik yang biasanya yang memperparah warna gigi seperti tetrasiklin tadi itu loh Pak.
1: Oh, itu berpengaruh.
0: Jadi nanti
1: ya?
0: Warna giginya abu-abu, iya. Tapi ada juga antibiotik lain yang di pasien tersebut tidak bisa gitu. Jadi giginya juga akan berubah. Seperti abu-abu, jadi kayak gigi mati, kayak terawang-terawang abu-abu gitu. Itu biasanya kena penyakit yang lama waktu kecil, sering sakit. Jadi orang tua memberikan dia obat, obat kan dari dokter juga kan, kasih obat mempengaruhi juga warna giginya nanti.
1: Gitu ya.
0: Nah untuk kasus ya, untuk kasus kayak gitu boleh disarankan bleaching gitu.
1: Tapi kalau nggak ada ini indikasi apapun, nggak usah kali ya dok ya, nggak perlu ya dok.
0: Nggak perlu. Gigi kita kalau kuning sehat masih baik.
1: Terus gimana dok caranya supaya gigi kita putih gitu tanpa bleaching? Kan kadang ada gigi kuning gitu ya dok. Kadang nggak pede nih kalau misalkan giginya kuning gitu dok.
0: Ya mungkin ya kuningnya kalau kuning sehat nggak apa-apa. Kalau kuning sehat, kecuali kalau kuning banget merasa tidak pede atau ada spot-spot kuning, itu kan menandakan suatu mineralisasi. Ada spot-spot putih, ada spot-spot kuning yang banyak dalam satu rongga mulutnya. Nah mungkin itu bisa dilakukan tindakan bleaching.
1: Gitu ya.
0: Estetik jatuhnya ya.
1: Oh, jadi ke estetik ya, bukan ke dokter gigi.
0: Iya. Enggak, maksudnya itu untuk terapi estetiknya.
1: Oh, gitu.
0: Bukan untuk terapi penyakitnya.
1: Tapi dokter melayani juga gak sih yang model gitu dok?
0: Bisa ada
1: juga,
0: kami
1: ada juga, ya.
0: Di Tagamus ada.
1: Oh gitu ya. Baik. Nah dok, kemudian untuk menjaga gigi, kadang gini ya dok, kalau kita habis makan panas gitu, makan panas tuh kayak nyilu tuh giginya, itu kenapa ya dok?
0: Ya itu serat giginya. Jadi kan kalau gigi kita itu seperti telur ya, dia punya pori-pori. Nah pori-porinya itu tidak ditutupi oleh lapisan enamel yang baik, sehingga kita makan ada rasa panas, hawa panas atau dingin, itu ngilu. Jadi serat-serat gigi yang ada di dalam itu yang namanya dentin ya. Kan ada enamel yang putih di depan. Nah di bawahnya enamel itu ada dentin. Nah dentin itulah yang menyebabkan kita rasa ngilu. Jadi pori-pori gigi kita ini sebenarnya itu kan bernafas seperti kulit telur itu loh. Nah gigi kita itu seperti itu. Jadi kalau kita kena makan dingin atau panas, ngilu sekali. Itu yang serat dentinnya itu yang dia kasih.
1: Baik. Nah kemudian kalau cara kita memilih pasta gigi tanpa menyebutkan merek dok, seharusnya pasta gigi yang bagus itu yang mengandung apa aja di dalamnya dok?
0: Banyak mengandung fluor ya yang pasti. Iya.
1: Baik, itu ya. Jadi minat muaki kalau misalkan ini gigi itu harus dijaga gitu ya.
0: Iya, dan juga tidak disarankan untuk, kan sekarang banyak ya produk-produk online ya.
1: Iya.
0: Yang untuk memutihkan.
1: Betul, betul, betul.
0: Yang untuk meratakan gigi, memutihkan gigi. Nah, itu tidak disarankan sih. Lebih baik konsul ke dokter terdekat. tanya jalan keluarnya seperti apa. Atau tanyalah ke dokter terdekat, boleh nggak sih dok saya beli online yang ini, hmm, gitu. Boleh nggak sih saya pakai ini, gitu. Kan banyak sekali.
1: Iya, di TikTok tuh banyak banget dok yang live kayak dokter pakai baju putih mereka kan.
0: Ya, jadi bikin orang percaya. Namanya susah, namanya untuk kehidupannya pak.
1: Benar-benar. Tapi
0: untuk mencari cuan.
1: Iya, kalau orang yang ini kan kayak butuh beli akhirnya, tapi pas dipakai nggak ngaruh apa-apa dok, nggak ada pengaruhnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul. Nyesel juga kadang-kadang ya.
1: Betul ya. Baik dok, kalau misalkan ada masyarakat yang kurang paham terkait dengan tarif, biasanya biar untuk membersihkan gigi dasar ya, itu di kisaran berapa sih dok?
0: Seperti apa maksudnya
1: nih? Untuk kebersihan karang gigi gitu dok.
0: Mungkin sekitar 500-600 gitu.
1: Atas bawah ya dok biasanya dok ya?
0: Atas bawah, iya.
1: Karena itu nggak ditanggung BPJS dok kayaknya dok, untuk membersihkan karang gigi itu.
0: Nggak ditanggung karena harus mandiri. Karena itu seperti kayak estetik ya. Kan mungkin BPJS hanya menanggung untuk yang sakit. Seperti kayak gigi berlubang, pencabutan gigi itu kan karena dia ada keluhan sakit gitu.
1: Kalau ini kan untuk istilahnya mempercantik diri lah bahasanya gitu kali ya dok.
0: Jadi tapi ditanggung. Kalau untuk scaling BPJS bisa ditanggung kalau kayaknya seperti kayak ada keluhan sakit atau dia ada perdarahan. Nah itu kan termasuk kategori sakit.
1: Berarti ada indikasinya dulu ya dok, di indikasi sakit.
0: Ada baru indikasi ya, mungkin nanti bisa di klaim dengan BPJS-nya gitu.
1: Baik. Dok, kemudian pengalaman dokter sejama ini kan saya lihat statusnya dokter ke SD gitu-gitu ya. Itu dalam rangka apa dok biasanya? Apakah program dari dinas kesehatan atau mandiri dok biasanya dok?
0: Mandiri dari sekolah ya. Kebenaran juga saya bekerja di rumah sakit dengan satu yayasan sekolah itu. Jadi ada timingnya, ada waktu tertentu kita dipanggil gitu.
1: Untuk cek kesehatan gigi anak gitu
0: untuk
1: ya dok?
0: Untuk cek kesehatan, iya.
1: Oke. Nah, kemudian edukasi kepada anak-anak biasanya apa dok yang disampaikan? Biasanya kalau dokter yang nyampein tuh anak lebih kena ketimbang orang tuanya nyampein dok?
0: Karena mereka takut dicabut giginya mungkin ya. Iya kali ya. Langsung berhadapan dengan dokternya. Mungkin saya sarankan di sini bagi pendengar setia RRI, untuk sikat gigi itu cukup sebenarnya sehari dua kali saja. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi mandi sore tidak usah sikat gigi, karena mandi sore kan kita masih mau makan malam. Betul. Atau masih mau ngemil gitu. Jadi mau tidur kita harus sikat gigi. Sengantuk apapun kita sempatkan diri paling 10 menit. Enggak ada 10 menit paling. Sikat-sikat sebentar baru bersih kita tidur. Nah, untuk bangun pagi besoknya kan kita udah sikat tuh malam, paling kita hanya kumur. Baru kita sarapan. Sarapan, mandi, silah pergi kerja atau pergi sekolah gitu. Baik. Itu hanya rutinitas seperti itu aja. Sikat gigi cukup dua kali, nggak usah tiga kali, nggak usah empat kali gitu.
1: Baik, dokter ada pertanyaan ini. Assalamualaikum, dari Firdaus di Karimun Sukarame. Saya peserta BPJS, gigi geraham saya berlubang dan sudah tinggal yang di pinggirnya saja, minta dicabut. Katanya tidak ditanggung BPJS. Jadi gimana pengobatan alternatifnya? Terima kasih, dari Firdaus di Karimun dokter.
0: Mungkin untuk Firdaus bisa ke rumah sakit atau ke rumah sakit daerah sana yang mempunyai dokter spesialis bedah mulutnya mungkin. Itu baru tercover dengan BPJS. Kalau tidak ada dokter spesialis bedah mulut, sekarang BPJS juga tidak mengcover untuk semua. Dulu iya, BPJS di setiap rumah sakit, setiap puskes menangani itu. Sudah berapa tahun belakangan tidak ada. Kalau dokter klinik atau rumah sakit tidak mempunyai dokter spesialis bedah mulut, BPJS tidak mengcover untuk pencabutan memang.
1: Jadi beda ya, dokter gigi dengan dokter bedah mulut tuh beda ya dok ya?
0: Gitu. Beda, beda.
1: Baik. Dok, kemudian kita kembali ke gigi tadi. Sebenarnya untuk menyikat gigi tuh baiknya gimana sih dok? Apakah diputar atau kiri kanan depan bawah, atas bawah atau gimana dok? edukasinya?
0: Ya, itu ada tekniknya memang. Mm-mm. Itu cara menyikat gigi yang benar itu diputar dari merah ke putih. Nah, merah itu kita ininya apa? Merah itu seperti gusi. Gusi kita kan warna merah. Mm-mm. Untuk gigi atas itu diputar dari merah ke putih, dari gusi ke gigi. Jadi gusi juga disikat itu, Pak Medi. Mm-mm. Tujuannya untuk gusi itu disikat untuk melancarkan aliran darah juga ke gigi seperti dipijat gitu kan.
1: Baik. Terus, nah, kalau diputar. Lidahnya gimana, Dok? Lidahnya, Dok.
0: Lidahnya juga disikat itu terakhir setelah gigi bersih atas bawah, depan belakang, luar dalam bersih. Baru terakhir kita sikat dengan lidah. Bisa dengan sikat gigi atau dengan kerokan lidah itu biasanya.
1: Oh iya. Baik. Gitu. Kita baca lagi nih, masih ada yang masuk dari Andre di Gedung Tataan. Assalamualaikum perempat, waalaikumsalam. Dokter, saya mau tanya, kalau sikat gigi terus sering berdarah pasca sikat gigi itu kenapa ya, Dok? Dan apa solusinya, dari Andre?
0: Mungkin Pak Andre ini ada penyakit di dalam rongga mulutnya yang kita sebut dengan gingivitis ya. Gingivitis itu disebabkan oleh satu, bisa karang giginya, kebersihan mulutnya ini kurang. Dan jadi disarankan untuk dibersihkan karang giginya ke dokter gigi, kemudian nanti dikasih vitamin saja. Itu pasti sembuh, kalau tidak berat. Kalau sampai berat, sampai bengkak-bengkak gusinya sudah bengkak, menutupi sepertiga dari bawah gigi, nah itu biasanya dokter gigi akan melakukan bedah. Mm-mm. Untuk mengambil gusinya yang bengkak-bengkak itu supaya dia balik normal lagi. Tapi minimal karang giginya dulu dibersihkan, itu biasanya cukup. Dia akan balik seperti semula. Dan pembengkakan yang tidak terlalu besar dia akan kempes sendiri gitu. Baik. Terutama karang gigi, sebab karang gigi itu kuman ya. Kita menyimpan kuman di dalam rongga mulut itu.
1: Kemudian kalau bedanya, Dok, kalau giginya orang normal tanpa rokok dengan orang yang perokok tuh beda nggak sih, Dok?
0: Biasanya di stain, jadi dari hitam-hitam giginya kalau orang perokok itu ya. Sering sekali kita jumpai orang perokok, ngeteh. Itu sering kita jumpai giginya hitam-hitam, titik-titik-titik hitam, kotor. Itu biasanya dari nikotin yang menempel di pori-pori gigi itu tadi.
1: Itu nggak hilang ya, Dok, kalau gitu, Dok?
0: Dibersihkan, bisa hilang. Teman ya balik lagi.
1: Orang ngerokok lagi, ngopi lagi gitu ya, Dok ya.
0: Iya.
1: Ya benar itu ya.
0: Tapi ada juga loh, Pak Medi.
1: Gimana?
0: Misalkan dia tidak perokok, dia tidak ngeteh, tapi giginya ada titik-titik hitam dan itu muncul lagi. Habis dibersihkan muncul lagi. Habis dibersihkan muncul lagi. Paling 3 bulan ada lagi hitam-hitam itu. Jadi seperti orang perokok yang penderitanya cewek kan malu, untuk senyum benar. Malu ketawa malu, nah itu biasanya itu dari air minum. Nah, air minum itu banyak mengandung mineral ya, seperti kalau tinggal di kepulauan kita salah satunya penghasil timah itu di Bangka, nah itu biasanya giginya itu kan seperti itu.
1: Jadi dari air minum juga ngaruh ya, Dok,
0: kandungan air minum ya. Jadi kan air minum itu banyak mineral-mineralnya itu, yang kalau dia salah satunya tidak balance, tidak pH ya, pH netral, mungkin akan merusak nanti emel-emel gigi, akan hitam-hitam atau jadi kuning gitu, akan terjadi spot-spot kuning gitu.
1: Baik. Baik, dokter gigi Yulisti Ferawati F. Mars, praktek mandiri Kota Agung Tanggamus. Dokter, saya mau nanya juga, Dok, kalau usia sudah agak menua nih, Dok, ya kan, mulai gigi agak dikit-dikit ngilu, terus tahu-tahu cabut gitu, gimana nih, Dok, cara ngejaga gigi supaya tetap stabil walau mungkin umur nggak bisa ngebohongin diri sih, Dok, gimana, Dok?
0: Mungkin dari salah satunya konsumsi vitamin D itu penting juga ya, Pak Midi. Konsumsi vitamin D banyak yang, atau dari sayur-sayuran ya, kan sayur-sayuran juga banyak mengandung kalsium. Itu
1: jadi vitamin
0: kalau D dari kalau gigi goyang sendiri itu mungkin ya memang harus dicabut, tidak pengaruh usia juga, kadang muda-muda aja udah pada goyang. Itu salah satu penyakit jaringan gigi, itu jaringan pendukung gigi yang rusak. Penyebabnya apa? Banyak faktor. misalkan ada gigi satu yang dicabut, hilang kan, kosong nih, tidak pakai gigi palsu, sehingga gigi itu tidak berkontak kan dengan tetangganya. Akhirnya dia tekananku bekerja untuk gigi itu sendiri, dia tidak berbagi. Akhirnya lama-lama gigi itu dia akan goyang lagi, gitu.
1: Jadi memang harus rapat ya, tetap rapat ya berarti dokter ya.
0: Iya, kalau nggak gigi kita jalan juga kan berenggang, jalan-jalan, akhirnya ada sela, antar gigi bersela, atau nggak giginya jadi miring.
1: Betul, betul. Luar biasa. Dokter, ini saya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ari. Assalamualaikum, perempat. Waalaikumsalam. Dokter, luar biasa katanya gitu. Saya mau tanya, dok, kalau misalkan saya makan daging suka nyelip, dok, gimana solusinya? Terima kasih dari Bapak Ari.
0: Untuk selipnya ini di daerah mana? Daerah geraham? Geraham itu maksudnya gigi besar yang di belakang kah?
1: Biasanya di kanan-kiri gitu nggak sih, dok? Yang di kiri-kanan itu, dok?
0: Yang geraham ya? Geraham, yang ya, maksudnya bener. Gigi untuk kunyah di belakang,
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Nah itu biasanya mungkin penyebabnya mungkin ada lubang, atau gigi itu memang bergerak, jadi dia tidak ada kontak, atau gigi itu miring, jadi sehingga serat, kita makan yang berserat itu pasti dia akan masuk. Tapi tidak boleh dikeluarkan dengan tusuk gigi. Iya, ya.
1: Kebiasaan tuh, dok, kalau di rumah makan Padang tusuk gigi tuh, dok.
0: Nah, kita pakai dental floss. Sekarang dental floss tuh banyak sekali dijual di Indomaret ya. Gampang carinya. Dulu susah, sekarang di mana-mana banyak.
1: Jadi kalau pakai tusuk gigi itu nggak boleh ya, dok?
0: Nggak boleh, itu akan menambah ruangan. Menambah ruangan, menambah besar ruangan yang ada. Jadi semakin kita korek, semakin enak. Akhirnya gigi kita semakin besar jaraknya. Atau nanti serat itu dia tidak keluar, malah menekan ke bawah. Maksudnya masuk ke bawah gusi, nanti terjadi pocket. Pocket itu namanya kantong ya. Nah itu nanti pasien akan menderita sakit ngenyut gitu. Sakit gusinya malah, bukan sakit giginya. Karena ada sisa makanan yang dikeluarkan dengan tusuk gigi, bukannya keluar tapi dia malah masuk ke dalam gusi. Sedikit-sedikit-sedikit lama-lama sakit gusinya.
1: Ya, berarti stop ya, pakai lidi, pakai apa, peniti ya, itu stop ya, begituannya.
0: Peniti apalagi ya.
1: Benar. Baik.
0: Asal jangan pisah dapur ya, Pak.
1: Jangan dong, dok. Ntar dikira mau ngiris timun, dok. Baik. Berikutnya ada pertanyaan, dokter, izin ini. Kalau gigi saya kena hujan gerimis atau minum es krim, terasa ngilu dan sakit. Apa penyebabnya dan solusinya bagaimana ya, dokter? Dari kirim WhatsApp ini, nggak disebut namanya, dok.
0: Ya mungkin salah satunya mungkin penggunaan pasta gigi kita harus ganti dulu. Yang banyak kan sekarang banyak pasta gigi, ada merek-merek yang memang dia khusus untuk menangani gigi yang sensitif. Nah itu kita ganti pasta dulu. Kalau pasta gigi tidak pengaruh juga, kita udah pakai sekian bulan, 2-3 bulan kita udah ganti pasta tapi masih aja ngerasa ngilu, mungkin kita perlu ke dokter gigi. Nah dari dokter gigi itu nanti akan disarankan mungkin rongsen. Kenapa? Pasti ada lubang kecil. Gitu. Pasti dia berlubang.
1: Iya, luar biasa. Ini kalau misalkan ada masyarakat yang mau ke kliniknya dokter, di mana, dok? Ini alamannya, dok, kasih tahu, dok.
0: Saya di Kota Agung. Kota Agungnya Jalan Insinyur Haji Juanda. Lumayan jauh sih kalau dari Karang.
1: Dari kotanya, dok? Kota-kota Agungnya, dok?
0: Dari kota. Kota Agung ya, pasti kotanya.
1: Pasti Kota Agung. Pendengar kita pasti banyak orang Kota Agung. Agung juga loh, dok. Banyak orang Tanggamus loh pendengar kita. Jadi kliniknya namanya Dokter Gigi Yulistin gitu ya, dok? Langsung.
0: Yulistin, ya betul.
1: Oke, nama-nama. Oke, kalau lagi kesana, sakit gigi mungkin ada atau apa terkait dengan masalah gigi, boleh langsung datang ke Dokter Gigi Yulistin Ferawati F. Mars yang praktek langsung di Kota Agung Tanggamus. Di Kota Agungnya gitu ya. Kalau aku baca ini, dok, apa banyak testi di Google gitu ya, reviewnya, katanya dokternya ramah gitu, dok, bilangnya, dok. Bilang dokternya ramah dan apa, komunikatif tuh, maksudnya kalau nanya enak gitu. Aku baca di Google ya, bukan aku bangga-bangga dokter, enggak ya ini ya.
0: Iya, aku baca memang sendiri. Pasien yang nulis sendiri kok. Mereka juga kan, karena kami, saya tinggalnya di Kota Agung, praktek di Kota Agung dari tahun 98. Nah jadi mereka itu kesana, ada yang dari jauh-jauh kesana, ada yang sudah dari kecil, akhirnya sekolah berkeluarga di tempat lain, balik lagi ke saya gitu, banyak juga. Karena mungkin mereka lebih nyaman, sudah tahu riwayatnya gitu kan. Jadi mereka sengaja datang kalau lagi liburan, cek gitu.
1: Baik. Dok, kalau kembali tadi, kalau membersihin gigi itu harusnya berapa bulan sekali sih, dok? Atau berapa tahun sekali gitu, dok?
0: Setahun sekali boleh.
1: Setahun sekali boleh ya?
0: Boleh. Kalau pemeriksaan gigi rutin 6 bulan sekali. Kalau untuk pembersihannya setahun sekali boleh.
1: Oke. Ada yang WhatsApp lagi nih, banyak yang nanya, dok. Assalamualaikum Bang Medi, waalaikumsalam. Mau tanya sama dokter, kalau gigi ompong diwajibin pakai gigi palsu nggak ya? Terima kasih.
0: Wajib, pasti. Karena kan kita punya gigi, kita untuk mengunyah, fungsinya dulu untuk pengunyahan. Jadi kalau kita tidak ada punya gigi, itu tadi gangguan pengunyahan. Nanti kita gangguan pengunyahan nanti gangguan pencernaan, ya kan? Atau kalau punya gigi hilang tiga gigi aja, tiga gigi hilang tidak diganti, nanti gigi kita akan jalan berenggang nanti kan? Ada sela-sela tadi, yang nanti makanan nyangkut, terjadi gigi goyang, giginya bisa muter, bisa tadinya lurus kok sekarang miring gitu, itu akan mengganggu. Sebenarnya kalau gigi hilang wajib diganti.
1: Ya. Baik, dok. Kemudian kalau gigi palsu itu proses pembersihannya gimana, dok? Cara ngerawatnya, dok?
0: Kalau untuk proses pembersihan gigi palsu sih cukup kita sikat dengan sikat gigi dengan pasta yang kita pakai itu aja cukup. Kecuali kalau kita menggunakan lem ya. Ada kan lem untuk pasta gigi, untuk gigi palsu, yang untuk melekat. Itu biasa agak susah ngilanginnya. Itu mungkin kita bisa ada rendam, ada obatnya khusus memang. Bisa dibeli di apotek terdekat juga ada untuk merendam gigi palsu itu. Supaya lemnya itu lepas.
1: Oke. Kalau gigi palsu itu pasangnya satu-satu atau rentetan sih, dok? Biasanya dijualnya, dok?
0: Itu banyak. Nanti ke dokter gigi terdekat saja. Nanti tinggal dokter gigi yang nanti bisa kasih solusi. Pasien maunya yang setipe apa, sesuai budget. Mau jenisnya apa, itu nanti dengan dokter yang terdekat, yang pasien datang, itu nanti bisa dikasih solusi dengan dokter giginya gitu loh Pak Medi.
1: Jadi jenisnya banyak ya, dok, gak cuma satu berarti.
0: Banyak, iya.
1: Tergantung ente punya duitnya berapa gitu ya, dok. Sesuai dengan budget maksudnya.
0: Tergantung situasi keuangan masing-masing.
1: Betul, sesuai dengan budget masing-masing. Baik, dokter, obrolan kita seru, tapi waktu kita terbatas nih, dok. Di akhir obrolan kita, apa pesan dokter kepada pendengar Pro4 RRI terkait dengan gimana sih cara kita menjaga gigi supaya tetap sehat gitu, dok? Silakan.
0: Oke, cara gini ya, untuk semua pendengar setia RRI Pro4 ini, saya sarankan untuk memeriksakan dokter giginya, kesehatan mulutnya ke dokter gigi terdekat, ke dokter keluarga 6 bulan sekali. Karena disitulah kita akan mengetahui asal muasal penyakit yang ada dalam tubuh kita. Apakah itu nanti terjadinya penyakit jantung kah, atau kencing manis kah, atau penyakit dari bawaan lain ya, seperti kayak HIV. Itu bisa semua terdeteksi cepat dari rongga mulut. Jika ada yang bolong kecil, masih bisa cepat terselamatkan giginya, cepat ditambal. Jadi tidak sampai dicabut, kehilangan gigi. Karena gigi kan tidak tumbuh lagi setelah 6 tahun ke atas atau 7 tahun ke atas ya. Terus melakukan scaling setahun sekali. Kalau bagi perokok yang berat, mungkin 6 bulan sekali. Karena itu hawanya juga tidak nyaman ya. Itu juga akan mengganggu. Banyak gigi yang rusak nantinya. Dan kalau ada gigi yang hilang, disarankan untuk dibikin lah gipalnya. Gipal itu maksudnya gigi palsu ya. Gitu.
1: Baik. Kalau dokter budgetnya bukanya,
0: yang sesuai budget aja.
1: Iya, bukanya jam berapa, dok, kalau di sana, dok?
0: Sore, biasanya jam 4 sampai selesai.
1: Jam 4 sampai selesai ya. Setiap hari ya, dok?
0: Setiap hari jika saya ada, kalau nggak pergi.
1: Ya, atau dengan janji
0: karena biasanya. Karena kita di daerah. Biasanya by WA dulu ya mereka, kan mereka udah tahu.
1: Ya, di sini kalau saya lihat Senin sampai Sabtu pukul 16 sampai 20, hari Minggunya tutup, ya kan. Dokter juga butuh healing ya, dok ya.
0: Butuh healing.
1: Butuh jalan-jalan. Baik, dokter gigi Yulistin Ferawati F. Mars. Terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu ngobrol di Perempat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter ini bermanfaat untuk pendengar Perempat yang bertanya cukup banyak nih dok sore hari ini dok. Yes, iya. Sehat-sehat
0: semoga
1: selalu.
0: Bermanfaat. Amin. Untuk semua.
1: Dan kapan-kapan diganggu lagi nggak apa-apa ya dok?
0: Kalau boleh.
1: Siap. Baik dokter, terima kasih dokter. Selamat sore.
0: Terima kasih. Sama-sama. Pak Medi, selamat sore.
1: Iya, minamuak itu tadi ya. Saya udah ngobrol bersama dengan dokter gigi Yulistin Ferawati F. Mars. Beliau membuka praktek mandiri di Kota Agung Tanggamus. Alamat beliau itu ada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bukanya dari hari Senin sampai Sabtu, pukul 16 sampai 20. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat untuk kita, karena memang salah satu aset berharga adalah gigi, minak muaki. Orang ngelihat ganteng, tampan, menarik, dan lain-lain, dilihat apanya giginya, karena kita senyum. Kalau gigi kita jelek, jelek tuh kuning, gak dirawat, orang ilfil ngelihatnya, benar gak sih? Ya, mudah-mudahan lain kita kali kita bisa ngobrol lagi terkait dengan gigi bersama dokter Yulistin. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Budi Lampung.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu. Dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: FM Suara Budaya Lampung.
3: Bang Medi harus undur pamit dari ruang dengar Minak Muahi. Haduja pukul 10 tengah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM. Buat Leonardo Hendarwin Pasa sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas di Kamu Cokok Selamat Debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabipun. Pun.

0: Budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minimari musim kemarau di Lampung mulai menunjukkan ancaman. Ada 115 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Lampung berdasarkan pemantauan BMKG pada 10 Agustus 2026 pukul 00.23. Data ini menjadi wilayah atau Waikanan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 35 titik, disusul Mesuji 24 titik, kemudian Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat masing-masing 16 titik, dan Lampung Timur dan Pesisir Barat masing-masing 6 titik. Lampung Selatan dan Lampung Tengah masing-masing terdeteksi 5 hotspot. Adapun Tanggamus dan Tulang Bawang masing-masing 1 titik. Berdasarkan tingkat kepercayaan deteksi satelit, sebanyak 100 hotspot berada pada kategori sedang, 4 titik kategori tinggi, dan 11 titik kategori rendah. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, tempat pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Provinsi Lampung butuhkan setidaknya 1.168 ton sampah per hari. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan kondisi itu diketahui setelah rapat program strategis energi terbarukan. Terkait pasokan bahan baku sampah, pemerintah daerah telah memetakan sistem rantai pasok dari kabupaten dan kota yang beraglomerasi. Kabupaten kota ialah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Untuk itu, Pemprov Lampung akan segera menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatur pola pengaturan agar target pasokan sampah sebanyak 1.168 ton per hari dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Anda capai waktu pukul 15, Tokop Tengah Moloh di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
2: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: ganta so kam hal-hal sepele lah timulai kam ada melamban kam kam nanam kayu ya kam nanam nanam buah-buah nala mungkin nanam batang kam but kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah kang layani si Allah ya Allah lo nyesolnya kang dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
4: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
4: Terus? Mau diapain?
3: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
4: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
3: Oh.
4: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
5: Wow.
4: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
4: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
6: Trompet FM, suara budaya Lampung.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi, sama sore Mina Mogi ya. Jumpa kembali pada kesempatan Debi Gadis Inji bersama si Kambang Marion ngancani Mina Mogi dalam program acara Pro Dangdut. Namun sebelumnya akan sampaikan ya bahwa waktu azan asar untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang berlaku di wilayah Bandar Lampung tentunya pukul 15.27 menit. Ya, kami menyaksikan lagu dangdut ya dengan judul

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Menihan kau nana beras di hulu penuh nian kau kutu susi. Agam di palah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawak ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras. Nya nambah lo nambah seko penampilan kau. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam di pasi niku si.
1: Emang yang kau mau cerita kau doh. Kani sendiri si kau kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeah. Maknya kita doeng kau mau zamaniku. Inji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cai kau mau cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
3: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Papi kau ini medir ni. Nah, hadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medir no yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan. Hati ni nong maling.
1: Satu, dua. Allah kebunian do. Kikim ni luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak dia liat muat lagi susi.
2: Jo aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakaninya agak ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
3: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: iya Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nya meda pokok pisau kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mau api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau. Ini kan pisau. Ini lah ading kan?
0: Bebat rumput. Mana kah pacang? Udah kah pisau ini? Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung.
2: I candung apa tapi kon jujuku nang bebat apa jujuku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
0: Yo. Oh. Coba Minan, yang mana tu candung?
1: Coba bilang aku nak.
0: Ah.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah.
2: Walah. Di pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah.
0: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedan deh aku.
0: Makasih Minan.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawak di lebing. Api.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
1: Iya.
0: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Nah, Ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku Ibu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pak gundija. Pak pandai mak niku. Ada suka niku halunya. Suka niku lagi bakaso ni pak. Di suka niku nunjuk kita kuat.
0: Tapi
1: iya suka niku Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat Hinji. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kutingku wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bakuman

0: putih puah isu nyini saya di lamban. Salam sayang, kue isu nyini.
1: Wow, api dah gue ni anak tetangga no. Mula kaya ngerikih kan no yo. Padahal kan ki omok ni gogolan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggak-langgak. Hadu pak kayang muni. Napi no yo.
2: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas waka mo na si.
1: Udi no med. Nga melihat anak ni tangga kam datas no. Lihat no. Kayang Riki. Kan seharus kan iya no kan adu langgak lah gogolan anak ko. Aca iya katek-katek kaya ilo yo. Udah api yo med yo.
2: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamon si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
1: Kanya kesegedak nanya kan no si. Uli api ngebani mula ayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu Tuha.
2: Halo enna si segelah ni stunting sa. Enna lo stunting sa.
1: Stunting? Oh si stunting-stunting aja na si. Oh kan no yo.
2: Enjo ni ki stunting na ni gagal tumbuh. Model-model gue kenal na Indonesia.
1: Oh, stunting yuk. Terus, emang apa lah cara nyegane kenyan sana mak kena stunting no, Med?
2: Haji sih, haji cara nyegane.
3: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Nina Mogi, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian selatan menyiapkan 750 kiloliter bahan bakar penerbangan jenis Aptur untuk mendukung kelancaran latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2026 di Bandara Gatot Subroto Waikanan, Lampung. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Bandar Lampung Selasa mengatakan, dukungan operasional tersebut akan berlangsung mulai 12 Agustus hingga 15 September 2026. Pertamina siap memberikan dukungan operasional guna memastikan kebutuhan energi selama pelaksanaan kegiatan strategis nasional dan internasional ini dapat terpenuhi secara optimal, ucapnya. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa pelaksanaan program bulan imunisasi anak sekolah bakal dilakukan di 478 sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bandar Lampung. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan bias dan rencananya pelaksanaan dilakukan di 478 sekolah SD dan SMP. Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Mutadi Arsyad Tumenggung di Bandar Lampung pada hari Selasa. Demikian sikap Leonardo dan Pasya Mulaputung dari waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamogi ya. Masih saat ini bersama si Kambang Leon ngajarin Minamogi. Ya, kan buka layanan telepon ya di program acara Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun. Selamat sore. Topan, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana sebaliknya kabarnya?
0: Bang Leon juga alhamdulillah sehat nih ya.
1: Amin. Api lagu nih Bang.
0: Daryono Hesi Klepek-Klepek. Bulan Merindu Cici Panamida.
1: Lagu tadi itu lagunya musiknya enak Bang.
0: Itu aja ya.
1: Daryono itu. Iya. Musiknya lucu gitu Bang. Daryono aja langsung di play Bang ya.
0: Oke, okay. Lanjut.
1: Salam ya. Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Waikandes bersama keluarga besar Stella di Cepaka 3.
0: Iya.
1: Lalu jamaah Mbak Ning Setiawati di Waikandes. Terus Muni jama di Wai kanan, jama Bang Abdullah orang ganteng bersama Bang JK, Bang Ramli, jama Bang Kisinan Munir, terus Muni jama Mang Darman, Litrimo, jama Ibu Sri, Bunda Ilham, Bunda Warkop, pokoknya di Wai kanan seunyine.
0: Iya.
1: Terus Muni jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Waputri bersama Udone di Wai Halim. Jamah seunyi nih lah spesial jamah keluarga besar Bang Leon. Sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Oke.
1: Lagu ditunggu ya.
0: Siap, nanti ditunggu.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Terima kasih Topan sudah bergabung dalam program acara Pro Dangdut bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Dan Minamogi Anda juga dapat menghubungi kami melalui WA ya di nomor 0811 7209 885. Kami ulangi di nomor WA 0811 7209 885. Ya, untuk layanan telepon dengan nomor 255112. Kembali kami terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Dengan Markona.
0: Oh, Markona. Markona.
2: Ya.
0: Markona. ini suaranya sepertinya dari Wai kanan atau bukan ini?
2: Iya, dengan Markona ini. Markona lagi galau.
0: Markona lagi galau.
2: Iya.
0: Yang tadi Babang Tampan, kalau yang ini si ganteng
2: Markona.
0: Ya.
2: Markona. Iya, ini Mbak. kamu gak libur?
0: Ya?
2: Kamu gak cuti?
0: Enggak.
2: Woy, smart
0: dong. Masih cuti tuh.
2: Markona request boleh gak?
0: Apa lagunya?
2: Dari Solid AG yang Memori Daun Pisang.
0: Iya, nanti dicari ya Memori Daun Pisangnya.
2: Ya, ya salamnya sudah diwakili sama Dedek Topan.
0: Iya.
2: Markona mandi dulu ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Memori Daun Pisangnya nanti bisa ditunggu-tunggu ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nak Leon.
0: Iya pun.
3: Kabarnya Nak Leon.
0: Sehat kabang nih. Ya, Mbak Jarwo bagaimana di sana?
3: Sehat sebunyi nih. Sehat sebunyi. Keluarga sehat. Walaupun cuaca kemarau sehat. Merdeka Nak Leon.
0: Iya. Nah, lagunya di sini ada Halo Dangdut ya. Kemudian Kemana Dimana Madu Tuba.
3: Ikut Babang Tampan aja sih yang Daryono.
0: Oh, Daryono tadi, oke.
3: Ya, ya, boleh ya.
0: Ya, lanjut.
3: Ya, tadi yang baru turun ada Abdullah, orang ganteng itu Abdullah.
0: Benar sekali.
3: Namanya kalau Agustus diganti dia Markona karena lagi galau. Ada Topan Babang Tampan, ada Nai juga, ada Edo, ada Waputri sama Udo, ada Eni, ada Irin, ada Ros, ada juga Minanwati, ada Cibi di Panjang, ada juga Hamham, ada Ramli, ada Jeka, ada Kisinan Munir, ada Darman, ada Litrimo. Pokoknya yang diwakilkan semuanya aja lah Nalayan ya.
0: Iya.
3: Bandar Lampung semuanya buat Nalayan sehat selalu ya.
0: Iya. Yep.
3: Makasih. Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Jarwo sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Berikutnya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sampai pun.
0: Ya pun Bang Senen.
4: Apa kabar mo?
0: Kabang ni Bang Leon sehat wawai.
4: Apa lagu ini bang?
0: Ya lagunya di sini yang sudah disiapkan ada Ulam Rindu ya, Bunga Cinta, ada juga Kemana di Mana.
4: Ulam Rindu.
0: Ya Ulam Rindu. Lanjut silakan.
4: Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Mama Dila Jabar Kembar, Eni Pulau Panggung, Minarwati di Sersem.
0: Iya.
4: Ning Sihati di Kandis. Bunda Sambala Pung Timur, Lydia Pasuaran, Lirin Pasuaran, Fredrik Dukun Selatan, Nurdin Pulau Sebesi, Rastun Raja Basa, Pasir Pasasani, Mama Kungki, Rastun Aten Tobuduren, Somerli Waikanan, Epa Waikanan, Rimo Waikanan, Jeka Waikanan, Edok Teluk, Pak Yuzalman Waikanan. Terima kasih Pak.
0: Ya sama-sama.
4: Semoga Niko sehat selalu.
0: Ya
4: sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih juga buat Bang Senen ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandung. Pendapat berikutnya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
5: Di Lampung Timur, Lang Leon.
0: Lampung Timur, namanya?
5: Buyung Hampa.
0: Oh, Buyung Hampa.
5: Gimana kabarnya Bang?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih hampa ya di sana ya?
5: Ini musim kemarau
0: hampa. Iya iya. Ya, Bang Buyung Hampa, ini Bang Leon ada lagu-lagu ya, nah, yang sudah disiapkan. Ada berapa nih? Ada yang mana? Sarmila Asraf, Titip Cinta Kona Sutra, ada juga Semua Tahu Caca Andika.
5: Sarmila aja.
0: Sarmila, oke. Okay. Salam-salam.
5: Jadi yang baru turun Bang Senen, terus Bang Jarwo, Bang Tampan.
0: Iya.
5: Yang
0: ganteng Abdullah.
5: Alhamdulillah.
0: Siap pokoknya.
5: Terima kasih buat Bang Leon.
0: Terima kasih Bali.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buyung Hampa di Lampung Timur sudah bergabung. Pendapat berikutnya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Leon bicara dengan siapa ini?
6: Dari Oku Selatan, Bang Leon.
0: Dari Oku Selatan bersama
6: Bang Pen.
0: Bang Pendi, ya.
6: Iya benar.
0: Iya deh.
6: Lagunya apa, Bang Leon?
0: Lagunya di sini ada Bunga Cinta, Maco, ada juga Hello Dangdut.
6: Halo Dangdut aja lagunya.
0: Hello, hello itu ya. Iya deh. Silakan.
6: Salam dulu ya.
0: Ya, boleh.
6: Salamnya buat Topan tadi ya. Terus Bajarwo. Terus Bang Ganteng katanya dari Waikanan tadi ya, Bang Abdullah ya. Terus Bang Senen tadi ya. Terus buat Bang Zaini ya di Kemiling ya, sama Mbak Eni ya.
0: Iya.
6: Sama Bang Darson di Raja Basa, Puncak Teduai di Lampung Timur, sama ini Edo ya di Teluk ya, sama Minan Wati di Serengsem ya, sama Nabila di Weluni ya, sama Wo Putri ya, sama Udonya juga ya, terima kasih. Mudah-mudahan sehat dong ya. Terus buat terus buat Bang Narawi ya. Terus buat Mama Rido ya di Gedung Tataan, sama Riko juga di Gedung Tataan. Terus buat Mama Lili di Gading Rejo, Mama Bila di Jembatan Kembar ya, Pring Sewu ya. Terus buat Jomblo ya, Jomblo, kuku niku Jomblo.
0: Kuku Jomblo.
6: Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
6: Buat Bang Leonnya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Bang Pen yang ada di Oku Selatan ya. Sebentar, Bang Leon terima WA dulu ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore, bersama siapa
7: Ramli,
0: ini?
7: Ramli di Waikanan.
0: Oh, Ramli di Waikanan. Ya, untuk lagu, lagunya yang mana nih? Pertemuan Yunita Ababil, Semua Tahu Caca Andika, atau Bintang Pentas?
7: Pertemuan aja.
0: Iya deh. Lanjut
7: ya. Salamnya buat Jeblo, Bang Snes, selamat di. Ada Mbak Jarwo, Iman, ada Pendi, ya. Pendi, ada Bu Samba, ada Mbak Nai, Mbak Eni, ada Neng Setiawati, ya. Ada siapa lagi? Terima. Ada siapa lagi kira-kira ini? Edi.
0: Iya. Halo.
7: Buat Apin Polo ya, Bang Apin Polo Polo.
0: Iya.
7: Ada Edo ya. Ada siapa?
0: Siapa lagi?
7: Tas keluarga panjang umur, murah rezeki.
0: Iya.
7: Dilancarkan segala.
0: Amin. Iya, putu-putu ya.
7: Suara budaya Lampung. Abi pun. Assalamualaikum.
0: Ya pun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramli dari Waikanan ya, sudah bergabung bersama perempat RR di Lampung. Penelpon berikutnya, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa ini?
8: Dari Junaidi Caniago nih, Bang Edo.
0: Junaidi Caniago di mana?
8: Caniago dari Keliandak, Lampung Selatan.
0: Oh, di Lampung Selatan ya.
8: Keluarga Minang Maimbau ini.
0: Oh, keluarga Minang Maimbau, mantap.
8: Iya, iya.
0: Iya, waktu itu kan pernah juga ya dari keluarga Minang Maimbau.
8: Iya, betul.
0: Kita di sini ya.
8: Cuma malam Sabtu itu, Bang Edo.
0: Oh iya, malam Sabtu ya. Iya deh.
8: Gimana, Bang Edo, sehat?
0: Bang Leon ini yang tugas.
8: Oh, Bang Leon ini
0: oh,
8: ya.
0: Oh.
8: Iya, salah.
0: Iya deh.
8: Enggak panas sama Bang Leon.
0: Iya, biasanya acara dulu kan ada Uda Ramli.
8: Bang Kumbang.
0: Iya, Uda.
8: Iya.
0: Si Kumbang ya.
8: Iya, iya. Ya ini sekarang ada yang isi aja enggak apa-apa. Yang penting diisikan gitu aja.
0: Iya, sekarang hanya putar-putar lagu. Iya, tadi dari siapa ini? Namanya biar Bang Leon catat dulu.
8: Junaidi Caniago ya, di Keliandak, Lampung Selatan.
0: Mantap pokoknya. Ya, ini lagu-lagunya Bang Leon ada Semua Tahu ya, Cacandika. Kemudian Kembalilah Padaku, Rizky Ridho. Ada juga Tirai Cinta, Mirnawati. Yang mana?
8: Ikutin aja lah.
0: Ikutan tuh lagu ya. Ya deh.
8: Silakan Bang Leon ya. Sekarang Bang Topan di Kota Karang, Edo di Teluk, Bang Senem di Sukabumi, Bikin Bolo-Bolo di Candipuro.
0: Iya.
8: Bang Nurdin di Pulau Sidi Kelianda. Yang di Waikanan itu kalau salah Ramli juga namanya itu, Bang Ram.
0: Oh iya, benar.
8: Iya. Itu aja, Bang Leon ya.
0: Iya, Caniago. Ya,
8: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Selatan, kalian sudah bergabung ya. Kita dengarkan dulu deh lagu Daryono, Hesti Klepek-Klepek.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Nah, ajo dah kawai siku haga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerja. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La. Nya kesembel nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
3: Allah Susi, mak bantu kau niku.
2: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
3: Ya Allah, kawai mana kelap kelip pada gua lampu.
2: Masa
3: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah, nak naik tancap.
2: Lao ya,
3: lao Susi. Beli ni apa niku sih?
2: Beli demol lah. Kiku gua kaji sekali keren gua kaji mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
3: Agalan yang beli kau kajongko.
2: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganza bujuta-jutaan pokoknya mahal
3: iya
2: mahawatnya aduku cancang kon jangan aduku cancang kon jesara kabut tebangak kena tanu libah

0: tu dia akan beli ke Enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
0: Nah, cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi-apilah nyak macawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang ki mawat, hati ni no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mawat lagi susin.
2: Jo kado kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yo sekedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
3: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemanya di rumah ni ya? Minan, oi, nah, iya Minan,
3: iya,
2: yo,
3: kokok ya, buat apa ya?
2: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone? Kenapa nyamai dapok pes kabok ngaku pisau ne? Najo ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
2: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini.

0: panjang minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
1: Oh, candung yo.
0: Candung, candung.
1: Ih, candung apa tapi kon dijuku nang babana juku, candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sampai pakai masak seluni.
0: Iya. Iya, iya. Oh. Coba coba minan, yang gini. Mana tuh candung?
1: Coba bilang ngapa nih, Pak?
0: Heeh.
1: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah.
1: Wala. Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan punya aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita cemi dosong lagi nah.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
1: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
1: Iya. Lupa okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Semuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
3: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi masih bersama Perempat RRI Ban Lampung ya, dalam program acara Pro Dangdut ya. Kami buka lagi telepon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Ya, Bang Leon, apa kabar?
1: Sehat kabarnya Bang Leon. Mbak Ningsyati ya.
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
1: Ya, ini Bang Leon ada lagu-lagu ya. Ada
2: ya.
1: Titik Cinta Kona Sutra, Pertemuan Nita Babil, Semua Tahu.
2: Pertemuan aja Bang.
1: Pertemuan ya, oke deh.
2: Salam ya Bang.
1: Ya, silakan.
2: Buat Abang Senen, selamat sore. Buat Bang Topan juga selamat sore. Terus tadi buat Bang Ramli ya, selamat sore. Terus buat Mas Iran yang ada di Lampung Barat sana, selamat sore juga. Mbak Eni, Bunda Ros, terus Bunda Samba, selamat sore semuanya. Tanpa terkecuali buat Bang Leonnya, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ningsyati di Waikandi sudah bergabung bersama Perempat RRI Ban Lampung dalam program acara Pro Dangdut. Kami buka di layanan telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Ya pun.
3: Kabar Bang Leon.
1: Sehat kabarnya Bang Leon. Dengan siapa nih?
3: Selalu sehat.
1: Hah? Oh iya, ini dengan
3: yang punya Candipuro kawasan.
1: Yang punya Candipuro, Apin.
3: Belum digusur.
1: Apin lobo-lobo.
3: Ya, Apin lobo-lobo.
1: Iya deh.
3: Punya titip cintaku aja lah.
1: Ya, ya oke.
3: Okay. Salam ya buat Bang Leon sama keluarga besarnya. Saya selalu Bang Leon ya. Panjang umur, banyak rezeki dan selalu nurut subhanahu wa taala, sukses di akhirat ya.
1: Iya.
3: Pak Peri Dodo juga sama ibu ya. Sama Kang Peri Nuriadi ya. Dan Medi Irawan dan Nurul Menang Susi Baju Ita ya.
1: Iya.
3: Sama satu Mbak Amelia ya, Mbak Nana Karina, Bang Reja, tadi Mbak Ning ya, Bang Ramli sama yang di kalian itu siapalah. Pokoknya untuk semuanya aja yang biasa Apin salamin ya.
1: Oke.
3: Semoga selalu sehat, sukses lancar, yang belum masukan-masukan. Merayakan hari kemerdekaan ke-81.
1: Iya deh.
3: Ya, makasih Bang Ben ya, pokoknya selalu untuk semuanya ya, aja yang biasa ya. Apin salamin saya selalu. Spesialnya ya.
1: Ya, buat siapa?
3: Buat Depa. Yang ada di kasur. Karena mati lampu soalnya.
1: Oh, mati lampu ya.
3: Ya.
1: Ya deh.
3: Lampu katanya. Makasih Bang Leon.
1: Terima kasih ya.
3: Tempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih. Minamogi saya kadu gabung. Jeno wat Ningsyati wat Muni. Sapa gelang ini Apin bolo-bolo ya. Di seputaran Candipuro ya. Tadi ada juga Edo tadi, miss call ya, tapi malah masuk di tape-nya Perempat ya, bukan masuk di komputernya ya. Jadi nih, Bang Leon coba lagi nih. Iya deh. Ya, selamat sore Edo ya, di Teluk. Baiklah, Minamogi ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.47 menit ya, waktu dan waktu-waktu. Kami menuliskan pilihan lagu Sarmila, Asraf.

Nina Mogi sampai di sini si Gampang dan Ngancani dalam program acara Pro Dangdut ya. Kilo maaf jika ada lagu-lagu yang tidak sempat terputar karena keterbatasan waktu kami ataupun telepon Anda yang tidak dapat kami terima ya. Ya baiklah, nanti ya tawak jajam Gam kembali dalam program acara Launi Dipikani. Terima kasih, tetap bersama kami di gelombang 10,5 MHz Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama kantor pertanahan setempat mempercepat sertifikasi sekaligus memperkuat pengamanan AC daerah melalui penyusunan kesepakatan bersama atau MOU yang mencakup pelayanan publik di bidang pertanahan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Darmawan mengatakan, kerjasama itu diarahkan untuk mempercepat pendaftaran dan sertifikasi hasil pemerintah daerah, sekaligus memperkuat integrasi layanan pertanahan dan perpajakan, perlu untuk diadakan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten dengan kantor pertanahan. Ini perlu dicermati bersama dan disesuaikan dengan kondisi daerah kita, kata Muhammad Darmawan di Kalianda pada hari Selasa. Informasi selanjutnya. Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kuarti Daerah Lampung yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di lapangan Korpi Kompleks Kantor Gubernur Lampung Selasa 11 Agustus 2026. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dan pengalungan selendang tapis kepada perwakilan peserta kontingen Lampung. Gubernur Mirza mengatakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di bumi perkemahan dan Grawisata Wiladatika Cibubur Jakarta secara resmi dinyatakan dilepas. Selamat jalan. Demikian Cikam Leonardo Hendermipasa melaporkan dari Wajah Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: FM, suara budaya Lampung.

Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi risiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan.

0: pa alam sa katupawiran negara enak kan jak Lampung lah met. Kapa mo ni mulhani ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat halilintar do tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh, aduh ya, holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh, liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Waduh, bahaya banget sih.
0: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
0: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung, kegelapan.
1: Baiklah, Mina Mogi, sampai di sini kami menemani Anda ya dalam program acara Launi Dibegani. Selanjutnya, Gamling Sekon, Pak ya, lagu-lagu islami ke ruang negaraan.

0: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 yang dibacakan oleh Amri Muhammad.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: pernah gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan

0: tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang. Rompat FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Waki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: tanda-tanda gang utang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wae asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wae asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasa dia utang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gan ngahutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya anjing ngurusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Mau nya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai du belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Warung-warung. Siung nih hati ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
3: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Ya Mina, mungkin sampai di sini sih Gampang Rian Ngancani ya, dalam rangkaian program acara Anja pukul 15 waktu di Sabagat hingga saat ini pukul 18.55. Kilo maaf jika salah-salah kata. Anja Jalan Kasubroto nomor 26 Poman Bandabung, sikam siap tugas mengucapkan selamat dibingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil benar jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Ricardo. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan sedih-sedihan, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan kita.

0: Suara Budaya Lampung. Wahca jam siwa belas.
1: Minal Mogi, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Supaheluakan menyebut, wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal 2027 berdasarkan kondisi iklim terkini. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 hingga 60 hari itu, mayoritas ada di Nusa Tenggara, ujar Arda Sena Supaheluakan dalam dialog bersama Pro 3 RRI Selasa 11 Agustus 2026. Informasi selanjutnya. Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kuartir Lampung yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung Selasa 11 Agustus 2026. Demikian jika Leonardo Hendrin Pasha, selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Si Lela.
1: Lela mana?
2: Buat gue.
0: Lama 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Magi. Gimana kabarnya di hari apa ini ya? Hari Rabu ya, di tanggal 12 Agustus 2026. Dan tentunya senang sekali ya Julita kembali hadir ya menemani Mina Magi semua di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Magi ternyata ini udah mau memasuki tengah bulan kita di tanggal 12 gitu ya. Dan untuk Mina Mogi semoga semuanya tentu dalam keadaan sehat gitu ya. Dan mungkin untuk Mina Mogi yang lagi di perjalanan pulang gitu, hati-hati di jalan karena memang sekarang lagi banyak nih infonya. Tadi katanya juga di belokan rumahku katanya udah ada marak begal lagi nih. Jadi untuk Mina Mogi mungkin yang perjalanan pulang gitu ya, tempat-tempat sepi apalagi juga melintasin malam gitu ya, hati-hati di jalan. Pokoknya semoga kita dipertemukan dengan orang-orang baik ya untuk Mina Mogi. Dan untuk Mina Mogi mungkin yang lagi masih bekerja gitu ya, semangat kerjanya karena Julita juga masih nemenin Mina Mogi semua bekerja ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan sajian dan juga informasi menarik lainnya. Dan nanti Mina Mogi di pukul 20 nanti kita akan ada Gending Jawa Timuran ya. Nanti kalau ada Cak Toto datang nanti bersama dengan Cak Toto, tapi kalau memang Cak Toto nggak datang nanti ditemenin Julita ya untuk Gending Jawa Timuran hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Mina Mogi kita dengerin dulu lagu yang satu ini dan nanti akan kami hadirkan juga informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: de Manegüe. Res a més.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Eh, ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah
4: kejujuran. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat FM, suara budaya.

seharian beraktivitas gitu ya, melakukan aktivitas yang cukup melelahkan. Jadi mungkin ini waktunya untuk Minamuagi menikmati santap malam gitu ya. Kira-kira kalau udah Minamuagi makan pakai apa nih ya malam hari ini? Jangan-jangan lauknya ikan nih gitu ya. Karena memang kita mau ngomongin tentang ikan gitu. Karena maklum ya, kalau ngomongin tentang ikan, Lampung ini tentu banyak banget ya cerita dari masyarakat pesisir yang ternyata sehari-harinya ini menggantungkan hidupnya dari laut. Nah, supaya bukan cuman hasil lautnya aja nih yang bisa kita nikmati, tetapi juga kehidupan para nelayannya juga harus semakin baik gitu ya. Tentu juga berbagai pembangunan ini terus dilakukan. Salah satunya yaitu dengan Kampung Nelayan Merah Putih, di mana ini DKP Lampung ini telah menyebutkan pembangunan tahap pertama kampung ini telah selesai. Dan informasinya yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Lampung ini menyatakan bahwa proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahap 1 2025 di Provinsi Lampung ini telah selesai dilaksanakan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Lampung, Bani Isprianto, ini menjelaskan 4 titik lokasi tersebut yakni ada di Kampung Nelayan Merah Putih Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian ada di Kampung Nelayan Merah Putih Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dan kemudian ada juga Nelayan Merah Putih Margasari, Kecamatan Labuhan Maranggai, Kabupaten Lampung Timur, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maranggai, Kabupaten Lampung Timur. Dan menurutnya program Kampung Nelayan Merah Putih itu hadir untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di daerah agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidayanya. Dan selain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 1 2025, ada juga pelaksanaan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 2 2025 yang lokasinya pun sudah ditetapkan pada 6 Februari 2026 berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan juga Perikanan nomor 7 tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2025 tentang calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan terinci 4 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 2 2025 ini meliputi di Tenggineneng, Kecamatan Limau, kemudian di Kabupaten Tanggamus dengan progres pembangunan ini per 20 Juni 2026 ini telah mencapai 62,80%. Kemudian ada juga di Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran yang progresnya ini mencapai 65,58%. Dan selanjutnya ini ada di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah yang progres pembangunannya ini sebesar 68,5%. Dan yang terakhir itu ada Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan dengan progres pembangunannya yaitu mencapai 58,53%. Dan Minamuagi ya, ternyata nih di balik ikan yang sampai di piring kita, ternyata ada banyak cerita panjang ya dari para nelayan yang mencari rezeki di laut. Karena itu nih, kampung tempat mereka pulang ini tentu juga penting ya untuk terus dipenahi. Di mana tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih sudah selesai. Dan mudah-mudahan ya, kedepannya bukan cuma lauk ikan aja yang makin mantap gitu ya, tetapi kehidupan para nelayan juga ini semakin sejahtera gitu ya. Kalau udah begini kan jadi makan ikannya pun akan terasa lebih nikmat ya.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Nemui Nyimah artinya kan kam melayani tamu-tamu kam menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kam si katong medi nuwabalak kam mepilatun kam secara baik kan, kam berbagi ilmu lisan timbul pengertian kam silaturahmi silah menjaga hubungan kam jama kam sekeluarga balak kam si hatong milamban kam maupun si wad di lingkungan kam negara.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwaji, pernah gak sih ngerasa kaget gitu ya ketika ada tamu gitu ya datang tiba-tiba ke rumah Minamwaji? Nah, mungkin kalau tamunya ini cuma sekedar teman gitu ya, ataupun tetangga, mungkin kita masih santai gitu ya menanggapinya dengan menyilakan masuk gitu ya, bertamah-tamah gitu ya. Tapi gimana kalau ternyata tamu yang datang ini justru seekor harimau? Pernah gak sih terbayangkan untuk Minamwaji semua? Karena memang ini bukan cuma cerita di film gitu ya, ternyata ini beneran kisah nyata. Dimana di Agam, Sumatera Barat nih, ternyata seekor harimau ini masuk ke kandang jebakan milik BKSDA Sumatera Barat, dan kemudian ini diberi nama Sari Palita. Ayo, siapa yang namanya Sari ini? Kejebakan ya sama BKSDA. Dan informasinya itu salah satu harimau Sumatera yang masuk dalam kandang jebak milik Balai Konservasi Sumber Daya atau BKSDA Sumatera Barat di Palimbatan Nagari Pasialaweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam pada Selasa malam. Ini diberi nama Sari Palita. Wali Nagari Pasialaweh Zul Arifin di Lubuk Basung ini mengatakan Sari merupakan nama perempuan karena harimau berkelamin betina, dan Pelita ini singkatan dari Palimbatan karena masuk kandang di Jorong Palimbatan. Dani juga mengatakan harimau ini masuk di Nagari Pasialaweh sudah 7 tahun yang lalu, dan paling banyak konflik di Jorong Palupuh dan Jorong Palimbatan, baru pertama kali konflik harimau ini. Dan tidak cukup 2 hari, satwa ini masuk ke kandang jebakan milik BKSDA Sumatera Barat. Dan ini berkat koordinasi yang baik antara masyarakat setempat dengan BKSDA, tim patroli anak Nagari, dan juga pemerintah Nagari. Dan sementara Kepala Resort Konservasi Wilayah 2 Maninjau BKSDA Sumatera Barat, Ade Putra ini menambahkan, di mana setiap harimau tertangkap ini diberi nama oleh Wali Nagari atau Kepala Desa Adat dan juga tokoh adat setempat. Dani juga menambahkan harimau yang berkelamin betina dengan usia remaja sekitar 2 hingga 5 tahun ini diketahui masuk kandang jebak yang dipasang pada Selasa 11 Agustus, dan sebelumnya ini beberapa kali muncul di Kecamatan Palupo. Dan untuk kandang jebak tersebut ini dipasang usai harimau ini memakan 2 ekor kambing milik warga. Dan lokasi tersebut ini berada di pemukiman warga di SDN 10 Angke Palimbatan dan SMPN 1 Palupo. Dan baru sampai di lokasi penginapan usai pemasangan kandang, Wali Jorong Palimbatan ini melaporkan bahwa penjaga SDN 10 Angke Palimbatan ini mendengar pintu kandang turun, dan harimau ini langsung dievakuasi, kemudian dilakukan dan ditandu oleh petugas BKSDA Sumatera Barat, TNI, Polri, tim patroli anak Nagari, dan juga masyarakat dengan jarak sekitar 100 meter dari kandang jebak ke lokasi mobil. Dan evakuasi setelah satwa dilindungi ini diberi bius oleh dokter hewan BKSDA Sumatera Barat. Kemudian harimau ini dibawa ke kantor Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Sumatera Barat di belakang Balok Kota Bukit Tinggi untuk penanganan pertama atau juga observasi. Dan Minamwaji, Sari Palita ternyata ini berhasil diamankan ya. Namanya memang terdengar lembut gitu ya, tapi jangan tertipu karena ini tetap harimau Sumatera ya. Jadi kalau suatu hari ini kita sedang jalan-jalan di alam gitu ya, terus bertemu sama teman-temannya Sari Palita gitu ya, jadi cukup jaga jarak aja, jangan diajak kenalan ya, biar tugas aja gitu yang nanganin gitu ya. Kita sebagai pendengar gitu cukup ikut aja, kita lihat gitu juga, tentu kita mendoakan ya, semoga satwa ini bisa kembali ke habitatnya dengan aman.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu Aji di sini ya untuk kebersamaan kita bersama Julita di malam hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan Cak Toto ya untuk Gening Jawa Timuran hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti setelah pukul 22 akan dilanjut lagi dengan Julita Pusika hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK Kelas 1 Panjang Lampung menyatakan adanya kegiatan screening atau penapisan kesehatan di simpul transportasi untuk mencegah pencebaran penyakit menular masuk ke daerah. Kepala Balai Karantinaan Kesehatan BKK Kelas 1 Panjang Lampung Nur Purwoko Widodo ini mengatakan untuk memastikan tidak ada penyebaran penyakit menular yang masuk melalui tingginya mobilitas di simpul transportasi. Pihaknya pun rutin melakukan screening atau penapisan kepada pelaku perjalanan. Ia menjelaskan setelah melakukan screening kesehatan di simpul transportasi, pihaknya juga akan melakukan penanganan lanjutan bila ada perjalanan yang terindikasi mengalami sakit dan berpotensi menular menjadi wabah. Penanganan tersebut dilakukan dengan kerjasama bersama rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan ataupun shelter yang ditetapkan di tingkat provinsi. Dan menurutnya bila ada perjalanan domestik berdasarkan laporan ini belum ditemukan keterjangkitan pelaku perjalanan terhadap penyakit yang berpotensi menjadi wabah yang ditemukan di berbagai simpul transportasi di Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur atau Kutim, Kalimantan Timur ini memperkuat wisata berbasis 3 pilar, yakni konservasi alam, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, guna menyasar semua kalangan pengunjung wisata baik keluarga maupun sebagai lokasi penelitian. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutim, Mariadi, ini mengatakan Tangga Bidadari ini ditetapkan menjadi wisata unggulan karena destinasi yang berlokasi di Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang tersebut memiliki daya tarik kuas berbasis alam, bahkan kini sedang menuju penataan geopark atau taman bumi. Dan ia mengatakan di antara keunggulan objek wisata terletak pada keberadaan sumber mata air alami dengan kontur seperti tangga. Bahkan kemudahan aksesibilitas ini lebih unggul ketimbang destinasi wisata alam lain yang berada di wilayah sekitar. Dan sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata, ia mengatakan Dinas Pariwisata Kutai Timur ini sudah menyiapkan program peningkatan infrastruktur di 2026 sebagai langkah menunjang kenyamanan pengunjung. Dengan pembangunan awal ini difokuskan pada pembenahan area bawah dan penambahan turap untuk memperkuat struktur lahan. Demikian Wajah pukul 20, Molokutungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kepala desa kuno kamu ini. Uang dari tambang batu ini kan bisa buat untuk sekolah jadi beton, ada listrik, dan untuk membuat jalan beraspal. Anak-anak bisa belajar dengan meja yang bagus, bukan kursi reot yang sebentar lagi patah.

0: Di balik pepohonan yang rimbun di Pulau Pisang, pesisir barat, ada sebuah desa yang hanya bisa dicapai dengan perahu penyeberang laut. Di sana berdiri sekolah kayu bertabir daun rambutan. Tempat Bu Lintang, seorang guru bahasa Indonesia dari Bandar Lampung, mengajarkan anak-anak desa yang dulu hanya mengenal bahasa Lampung dan bahasa hutan.
1: Selamat pagi anak-anak. Yuk duduk yang rapi ya. Hari ini kita akan belajar menyusun kalimat panjang tentang tempat tinggal kita. Sudah siap?
2: Maksudnya ibu, kamu harus belajar bahasa daerah. Kan, sikam dija sangun hadu makai bahasa daerah. Jeno ibu cawa, kamu harus nyusun kalimat. Tapi ulapi mau cawa gawa. Pulan cinci lama nih kam. Kan lebih jelas bu.
3: Iya bu, bahasa kam hadu komplit. Oleh api kam harus belajar bahasa Indonesia luat.
1: Aduh, maaf ya nak, Sudirman, Azel. Ibu gak paham sama bahasa kalian. Kalian bisa gak terjemahin?
2: Artinya, maksud ibu, kita kan belajar bahasa daerah. Kan kami di sini memang sudah menggunakan bahasa daerah. Tadi ibu bilang, kita akan menyusun kalimat. Tapi kenapa gak bilang aja? Hutan itu rumah kita, kan lebih jelas bu. Begitu bu.
3: Maksud Azel begini bu. Ya bu, bahasa kita sudah komplit. Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia lagi?
1: Oh gitu. Ibu baru paham loh nak. Tapi nak, ibu tahu ya, bahasa daerah kalian itu indah banget. Tapi bahasa Indonesia itu juga penting loh. Karena bahasa Indonesia itu juga bisa jadi jembatan kita untuk ke dunia luar. Jadi kalian juga harus bisa berkomunikasi dengan orang lain. Terus selain bisa berbahasa daerah, kalian juga harus bisa ya berbahasa Indonesia. Karena bahasa daerah, bahasa Indonesia, kedua-duanya itu sangat penting.
2: Waduh, Bu Guru, suara apa itu?
1: Oh, itu suara mesin bor. Siapa ya yang udah menambang di hutan ini? Aduh, anak-anak gak boleh tahu apa yang terjadi di hutan ini. Ayo anak-anak, kita ke tempat lain aja yuk.
3: Iya, Bu Guru.
4: Hutan ini adalah hutan pusaka nenek moyang kami. Sumber obat, makanan, dan rumah bagi harimau Sumatera. Kijang Sitarusa, berhenti kalian, berhenti!
5: Ah, kepala desa kuno kamu ini. Uang dari tambang batu ini kan bisa buat untuk sekolah jadi beton. Ada listrik, dan untuk membuat jalan beraspal. Anak-anak bisa belajar dengan meja yang bagus, bukan kursi reot yang sebentar lagi patah.
4: Apakah kalian tahu bahwa kalian sedang membunuh rumah kami? Hah? Tahu nggak kalian?
5: Wah, kepala desa, kamu hanya menghalangi kami. Kami ini penambang profesional. Hasil yang kami dapat juga untuk meningkatkan taraf hidup di desa ini.
4: Saya nggak mau dengar apapun. Silahkan kalian keluar dari hutan kami. Ini rumah kami. Jangan kalian kotori dengan kalian yang tidak terhadap itu. Pergi kalian dari sini, pergi!
2: Ayo kita ke tempat burung elang yang sering bertengger. Dia sudah kenal aku loh. Aku pernah menyelamatkan anak elang yang terjebak di ranting patah.
6: Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Ibu Yati. Saya penjaga hutan adat di sini, Bu.
1: Selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah guru dari Bandar Lampung. Kebetulan saya ditugaskan di desa ini, Bu. Nama saya Ibu Lintang.
6: Iya, Ibu Lintang. Saya udah tahu nama ibu dari anak-anak yang ibu ajar di sekolah.
2: Bu, lihatlah. Itu burung elang yang saya ceritakan tadi. Wow, indah sekali sayap burung elang itu.
6: Oh iya, Ibu Lintang. Coba, ibu lihat tuh. Itu ada pohon kayu putih. Kalau nenek moyang kita dulu bilang, Bu, itu adalah bapak penyembuh. Ibu tahu nggak, daunnya itu bisa dibuat obat demam dan juga obat luka, Bu.
1: Oh gitu, luar biasa ya. Aku malah nggak tahu nih, Bu, kalau hutan ini punya banyak makna. Kalian bisa ceritakan semua enggak ini dalam bahasa Indonesia?
2: Bisa aja sih, Bu. Tapi kalau kita pakai kata-kata dari bahasa daerah kita, kan ceritanya jadi lebih hidup.
6: Coba deh lihat, itu harimau. Dia lagi cari tempat baru karena rumahnya udah diusik sama mesin-mesin itu.
1: Di mana itu, Bu? Yuk, kita ke sana, Bu. Itu kan suara orang sedang menambang batu ya. Di mana itu mereka? Yuk ke sana yuk.
4: Bapak-bapak penambang, lagi ngapain?
5: Ya, seperti yang kalian lihat, kami sedang menambang batu di hutan ini.
1: Pak penambang, tolong bisa berhenti sebentar. Saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Pak, hutan ini bukan kayu dan juga tanah. Hutan ini ibaratnya itu buku yang penuh dengan cerita. Setiap pohon itu punya nama. Kemudian setiap sungai juga punya hati. Jadi kalau kita sobek halamannya, kita juga sobek cerita kita. Terus kalau kita usir binatangnya, kita juga artinya usir kedamaian kita.
3: Pak penambang, apa kalian pernah lihat mata harimau? Dia tidak pernah marah, tapi dia sedih karena kehilangan rumah. Kalau kita terus begini, dia bisa datang ke desa kita dan mengamuk.
5: Maaf, saya tidak berpikir sejauh itu. Saya hanya ingin anak-anak di desa ini itu hidup lebih baik.
6: Hidup itu nggak harus merusak alam, Pak Penambang. Kita itu bisa membuat wisata edukasi hutan, menjual produk olahan daun obat, atau kita itu bisa mengajarkan bahasa dan cerita tentang hutan lestari kepada dunia luar. Itu akan lebih baik, Pak Penambang.
5: Iya, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan membantu untuk melestarikan hutan ini dengan tidak menambang batu di hutan ini. Dan akan membantu menanami pohon-pohon di tempat yang telah kami rusak ya, Bu. Saya minta maaf.

0: Ibu-ibu, anak-anak, para penambang itu sudah pergi. Mereka bahkan bilang mereka akan membantu dan juga menanami pohon baru di area yang telah mereka rusak.
1: Terima kasih Bu Aminah. Ibu selaku kepala desa di desa ini sudah berupaya untuk berbuat yang terbaik. Nah, anak-anak, mulai hari ini kita akan membuat buku cerita bersama. Setiap ceritanya akan memakai bahasa Indonesia dan bahasa Lampung dengan cerita tentang hutan, binatang, dan nenek moyang kita.
2: Kita bisa gambar burung elang dan harimaunya kan, Bu?
3: Kita bisa baca cerita tentang keindahan hutan di desa kita juga kan, Bu?
1: Oh, tentu bisa. Semuanya bisa kita ceritakan di buku ini. Terus kita akan kirim buku ini ke seluruh sekolah-sekolah di Indonesia supaya mereka tahu betapa istimewanya Pulau Pisang ini.
4: Hujan telah menyirami tanah yang terluka dan kata-kata telah menyatukan apa yang hampir terpisahkan.

desa adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan alam. Hutan yang dulu hanya dianggap sebagai tempat tinggal, kini dikenal sebagai buku cerita yang tidak pernah habis dibaca. Dan sekolah kayu di tepi sungai semut hitam, setiap kata yang diajarkan adalah langkah menuju pemulihan bagi manusia, alam, dan binatang. Demikian drama radio.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tandu sugeng pepanggihan malaikat jero kening-kening Jawa Timuran, perempat arep Bandar Lampung. Dinten menika dinten Rabu menang kemis surya 12 Agustus 2016 kula ingkang eji bahan tata armalai ke Bandung ing sedaya lan sedaya lan pemancar saya dengan santoro ngaturaken sugeng tandu sugeng midhangetaken. Saya dari panjenengan menunggal dan berobat dari Bandar Lampung. Ya siap-siap kemawon. Dan 07 kali setunggal kali gangsal-gangsal setunggal-setunggal kali. 07 kali setunggal kali gangsal-gangsal setunggal-setunggal kali. Saya dari panjenengan menunggal monggo dipun midang ngetakan rumin. Gending Juli pambukan yang adicoro. Gending-gending Jawa Timuran.

0: Duh, bunuh diri rasanya aku.
1: Cinta wis kadung sekok nyongkot.
0: Aku, gak bisa buntut ya, Rek.

sama pendang wis bisa naik cukup saja. Tiba eh si aku tiba malurah. Aku dengan sengitnya nih kalau melaku-melaku ditabui. Cuma Mbak Lurah melaku ditabui.

0: lanjut dengan mida katakan dengan Jawa Timur dan Pramada Bandar Lampung ya, cula cula ingkang sabun dipun mida katakan sesarangan mugi-mugi saged damel jambine saya panjenengan sedaya ingkang sampun makaryo ya. Sugeng dalu arati sugeng dalu. Halo lho ya apa sih rek wong dikongkon mlebu malah gak gelem. Sugeng dalu arati.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun cak toto.
0: Iya pun iki jenenge kok ya lain ya iki Mbah Jarwo saja iki.
1: Mbah Jarwo lah fotoe delok ke foto WA.
0: Iya.
1: Masa gak ono foto profile. Ganteng kan ganteng kan.
0: Iya lho ya lumayan.
1: Kok lumayan kok ganteng wae lumayan.
0: Sing ganteng iki Mas Topan Mbah Jarwo lumayan nah.
1: Oh kalah umur wae.
0: Salame ke sowo yo.
1: Kuwi ono apa wae cak.
0: Oh iki kan apa? Seni budaya bernuansa dramatik. Jadi istilah iki tayub sing enak dramatikalnya kayak Sari Tambak Oso, Roro Jonggrang, terus apa? Damar Wulan, Nandio Liane, Sri Tanjung, jadi apa?
1: Roro Jonggrang kok cak.
0: Roro Jonggrang ya.
1: Ya.
0: Bagus. Ya bagus.
1: Ini kanggo Topan ya Kota Karang, Sugeng Dalu.
0: Ya.
1: Endi Sugeng Dalu Kang Pak Jumiran. Kanggo Eni, kanggo Enai, kanggo sedulur wae lah, cak.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Toto. Enai di foto.
0: Cakep.
1: Maca Toto.
0: Matur suwun.
1: On.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ini Mas Pak Jarwo, Pak Jarwo ya. Tengok kepala masih kental di arah ini.
2: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun cato to.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ya pinter ngene iki ya. Heeh. Iya iya. Alhamdulillah sehat. Iki dadi.
2: Ora lumayan iki ya.
0: Heeh.
2: Mungkin lumayan ya.
0: Lumayan.
2: Aku pilih orang Jonggrang kok piye kok cak. Pena aku.
0: Enak. Iya di ono kisai, ono kisai.
2: Kisai pun aku pernah nonton film sih cak.
0: Iya.
2: Mau diputar ya cak.
0: Iya.
2: Salam ya cak.
0: Kesopo.
2: Mau aku telepon Pak Jumiran masih nyari pengajian.
0: Oh pengajian, keduran itu.
2: Paling kok jam songoan apa deh.
0: Iya, aja sampai anu gak kebagian kok.
2: Iya, paling ku mireng piro Jonggrang wae deh.
0: Iya.
2: Terus ono Mbak ini nek kemiling ya.
0: Heeh.
2: Jarwo kanggo enek ning wae kandhe.
0: Heeh.
2: Ono Aji bin Panjang.
0: Heeh.
2: Ono Mas Pendi ning Oku Selatan.
0: Heeh.
2: Pak Joko Purnomo ning kemiling ya, Cak.
0: Iya.
2: Pak Amin ning Panjang.
0: Heeh.
2: Kang Paimin ning Kedoton Wolu. Cak Sukaji ning Jembat Sereng ya cak. Terus sing ana tawone kae aduh
0: sapa kok. Serati ya.
2: Iki mung kemaro mah tawone ora ana cak. Digarungi cak.
0: Eh dipotok kabeh.
2: Iya. Yo wis lah bagi-bagi medali ya cak.
0: Nanti
2: kanggo cak Toto wae balik hati-hati ya cak.
0: Iya matur suwun.
2: Iwa teri ono enake dibotok.
0: Cakep.
2: RRI ono cak Toto.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya Mas Topan ini sudah petung Sugeng Dalu ada di
3: Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam sake pundi?
3: Lampung Timur ya.
0: Lampung Timur ne pundi?
3: Lampung Timure Tridatu ya.
0: Tridatu cak. Cak sapa ya? Cak Aji ta?
3: Hehehe.
0: Hah? Soal ngeres warane. Ya. Ano cak Aji?
3: Capaiti.
0: Walah capaiti.
3: Iya ya.
0: Alhamdulillah ketemu mana. Wingi main dirasani Mbah Tino iki.
3: Aku ya semono sehat.
0: Iya cak, sementing sehat.
3: Buru-buru ya.
0: Nah, gak apa-apa, sementing sehat ngono lho.
3: Ora masalah.
0: Heeh.
3: Kuru iki ora masalah. Makan masalah. Yo.
0: Ya memang bawaane
3: potongane
0: itu ini ya. Iya. Eh salamnya ke siapa?
3: Ya Pak Sumiran.
0: Heeh.
3: Untuk itu Mantar Jaya, Sapeno ya. Terus Cak Supaji. Kang Maksum iki. Lalu ae. Wong maneh iki.
0: Mbah Rin.
3: Oh, Mbah Rin sing do Jeporo
0: iki. Iya.
3: Terus Pak Katiman.
0: Dek Katiman.
3: Terus Bonnya ya. Pak Karno apa Jarno. Lalu terus kabeh lah.
0: Kabeh ae salah sedeng.
3: Oh. Iya. Kok gak? Iya ya. Alah, kebablasan ora iso ngomong.
0: Yo yo. Yo sebenteng absen ae. Heeh. Sebenteng berarti wis enak.
3: Mae sebenteng sosial kabeh.
0: Iya. Iya.
3: Murah rezekine.
0: Amin amin amin amin. Amin.
3: Wis ana atur dulu.
0: Iya, Cak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Paidi tentang Tridatu Lampung Timur. Sugeng dalu hari. Sugeng dalu. Pak Senen. Kabar ya Pak Senen.
3: Sehat.
0: Sehat. Sehat ya nak awak. Iyo.
3: Jadi
0: apa?
3: Kangguriko.
0: Kangguriko. Sopo sih?
3: Enak.
0: Enak. Oh enak lah. Ya.
3: Salam ya. Bunda Ros Megabaya.
0: Ya.
3: Sugeng dalu.
0: Alhamdulillah
3: Sugeng dalu. Bunda Wati Sugeng dalu. Ami Bunda Bangun Sugeng dalu.
0: Iya.
3: Pak Iwin.
0: Pak Iwin.
3: Pak Aliaji Sugeng dalu. Pak Aliaji Tung Sugeng dalu. Pak Ino Sugeng dalu. Pak Sukaji Sugeng dalu. Pak Jumiran Sugeng dalu.
0: Cek Kenduran.
3: Kutawi Sugeng dalu.
0: Iya.
3: Nerodo Sugeng dalu. Pak Sampai Sugeng dalu. SBO Sugeng dalu. Pak Sokif Sugeng dalu. Danita Sugeng dalu. Dani Tawitasing Sugeng dalu. Mamah Nga Sugeng dalu. Pak Ning Wekandi Sugeng dalu. Mamah Benanda Sugeng dalu.
0: Setelah mau
3: Iwak Seri di Pocok.
0: Sakam matur suwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Pasar Senen adol duren, Pak Senen jane keren Sugeng dalu arep.
4: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak.
0: Waalaikumsalam Mbak Eni, kabare Mbak Eni?
4: Kabare sehat,
0: Cak. Alhamdulillah sehat, Mbak.
4: Amin. Lagune Milan Bar Jawor ya, Cak.
0: Ayo.
4: Yo salami kanggo Mas Jumiran, Bapak Kota Karang, Mas Rasim, Mas Masuk Hati, terus Mas Carwo, Bunda Moy, Bunda Tin, Bunda Samba, terus Mbak Ning Setiawati, kanggo kafe Weca, kanggo Cak Toto, semoga saya selalu ya Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eni tengkami lengi, moga dipun mitakan-takan tepin ngeceroro jongdang. Bando!

pancen kowe darbe watak satrio sakti mandra guna. Ayo

0: Tak sahun kawasan kata sepuluh tahun berikut pawan pada lambung panjenengan minta katakan geding-geding Jawa Timur dan tasik kalian toto kerenjangi panjenengan sedoyongi sekendah lu cakut asito untuk kampung baru Pak Bambang Joko Pak Sunyoto tentang kampung baru ngisuk yang dalu Mas Ayong-Ayong nggih kali Mas Handoko Jaya ingkang sampun manunggalu mantar Facebook nggih. Sugendalu ada di? Sugendalu.
1: Halo Sugendalu, Cak.
0: Sugendalu, ya apa kabar, Barin?
1: Kabare.
0: Tak hes, Cak. Tak hes. Kok lentur ya apa sih kudu ngopi ta te apa?
1: Iki
0: sing arongat tebak, Cak. Wah, enak guys.
1: Oh. Temane apa ki, Cak?
0: Seni budaya bernuansa dramatik iki. Wong lan iki wong ana Roro Jonggrang, kuwi ana Sari Tambak Oso, ana Damar Wulan. Jaman jare apa?
1: Saripe wae, Cak.
0: Saripe ya. Ana Sri Tanjung.
1: Nembe
0: mungkas
1: apa
0: mau, Cak? Oh, akeh. Enak Mbah Jarwo, enak Mbak Capaidi Lampung Timur. Cak, ndak salam kok Capaidi mau. Pak Senen ana Mas Topan, Mbak Eni. Ana Mbah Rin.
1: Sing semunggan mau sugeng dalu kabeh bae. Heeh. Ana Pak Ayong-Ayong, Pak Irat mau ya sugeng dalu. Pak Baimen durung munggah, Cak.
0: Durung.
1: Aimen kare Pak Neng Pak Lasimun.
0: Pak Lasimun, ya.
1: Saten Polpo Surati Sendangano. SBU Nesta Sukaki Daru. Ano Aine Kemeleng Mas Toko Purnomo. Mas Karti Lampung Tengah. Lalu ana maneh mesti apa jenenge? Ya Supratini Sugendalu. Ana Mamang Dadang Lampung Tengah, ana Mas Priyati Lampung Tengah.
0: Iya.
1: Mas Sabar Firmanto Sugendalu. Ana maneh kuwi Pak Dekatiman sing dekayangan kuwi ora tau munggah.
0: Enggak, ya,
1: ora kenek radone ngono lho.
0: Mereka iya iki di anu napa? Diputar-putar golek iku ditateni. Mlep
1: antino nek paling beda masalah biyen iki kena kok saiki dadi.
0: Oh, lah nek gak njaluk sing anyar ae wis.
1: Ah, kuwi paling gak. Kanggo Kang Muridan alias Mas Niati nggih sugendalu.
0: Nggih.
1: No maneh.
0: Pak Sairi, Pak Karinat Moko, Pak Tohari, Tengwai Jepara, Jolali.
1: Pak Tohari, Pak Sairi. Pak Untung. Sopo menah kan situ aja.
0: Cak Ran, Cak Asim, akeh. Cak Bonek, wah, saumbruk pokoknya ini wajib parah.
1: Ini suka ngalu, terus nang Ponco Warno ya saumbruk.
0: Pak Dedegiran, Pak Ahmad Sianto, Mas Kelvin.
1: Mas Arif Bengkel, barangmu ini apa usuhu ya, rata melepuh.
0: Wah, repot, Cak, itu apa? Lagi dandani motor searat-arat iki.
1: Oh, ngono.
0: Sing... Tapi ngrungokno iku. Ngrungokno.
1: Oh, bengkone sanat. Kita
0: sapa?
1: Gogrokan kembang jambu lho, Cak.
0: Oh, Pak Capeno, Mbak Sri Natar.
1: Ya sugeng dalu, teng mriko anggere enten Mama Hendra, sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Male Bunda Ayah Bunda Moy
0: Bunda Moy
1: Sapri
0: apa Sapri
1: ada lili sawi ya tak rata kurungu
0: jenis wanya abung
1: nama menyatu gak segendal
0: iya ada kurung ada tapi nelpon gak iso pola teleponin di rumah
1: berarti orang digawa ya tak
0: gak digawa teleponin di HP gawa
1: wis kanggo sapa maneh kok
0: wis kabeh wis
1: yo kanggo kabeh wis sing menyatu lah ya
0: iya
1: Madila Nabila Amin Panjang Riko enek kuwi sapa Am Am biasane Ki Armansyah nges dua aja mawan bah.
0: Iya iya iya.
1: Ya wes kita milih Sarip wes ya. Ya.
0: Sarip tak bawa saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Reteng Beraja Selebah Lampung Timur nggih sedaya mawon teng Beraja Selebah. Siliragung Cak Imam nggih sedaya mawon teng Siliragung. Sekendalu arali.
2: Sekendalu.
0: Sekendalu saking pundi?
2: Sinarogan.
0: Sinarogan.
2: Tanjung Bintang.
0: Sinarogan Tanjung Bintang sopo yo?
2: Pak Mariatun.
0: Pak Mawalah, Pak Mariatun, ya apa kabar?
2: Sehat,
0: Pak Mawalah. Oh, suwe saja ini gak menebuan ya? Oh, apa harus radio ini digadeknya tanya apa?
2: Kabar, Pak.
0: Dalam.
2: Kabar, Pak.
0: Sehat, Pak Mariatun.
2: Ini bojoku, Pak.
0: Ya. Yeah.
2: Sune Pak
0: Mariatun iki. Mangga. Mangga Bu.
2: Jalan laku, Pak.
0: Apa?
2: Arep tambah loso.
0: Ayo, sip bungkus.
2: Makasih, Pak.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak Mariatun iki Tanjung Bintang. Mungkin kita sasayan sedaya nggih teng Tanjung Bintang. Sekendalu Blibis Putih enten Bungur Lampung Tengah. Sekendalu arep iki. Waladala dipun ambali malih. Oh, kesusu ucul lah yo, pas rek. Nggih, monggo dipun pitakaken riyen ya sarip tambah oso.
3: Sarip tambah oso. Ya, krik. Maling rumang samu nyolong tembok dewe sing ojo ngalor iku apa ya apa? Lek tekok rumang saku sarip gurung tau nyolong tek dapurmu iku. Cangkeme ngomong syukur ngablak. Oleh jago paidi, paidi ngepruk jagang antek kelenger. Baru ngerti karo aku. Di, Rinio.
4: Lek perasaku durung pikun. Sarin lawis bongkon.
3: Ikulah jarimu. Nyatane iki sing dek ngarepu iki sapa?
4: Lek kono duwe nyawa dobel kok.
3: Saking kono

0: Panjenengan minta tak kenal dengan Jawa Timur dan berapa di Bantaran Bung dan sekalian Toto ngerencangi panjenengan sedaya ngisi gendalu Cak Imron ya kubuku Pak Sony lari saja ya ngisi kukutat tak dudung ini kali Mbak Yuli ya segendalu ke Cak Darsono dan Cak Dadak ya dan sekarame sedaya mawon sekarame mudah di wici-wici ini mungkin kita sabi dan ingat sehat sedaya segendalu hari ini
1: Sugeng dalu assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Pak. Alhamdulillah sehat Pak Suradi.
1: Tahes.
0: Iki tawane dengar gak melok iki.
1: Anu tak kurungi Kak.
0: Dibotok yo.
1: Kadang-kadang sok melok. Kadang-kadang yo ora.
0: Nggih.
1: Monggo. Nek waktu ra tak kira-kira.
0: Napa?
1: Bung Karno.
0: Nggih, mugi-mugi.
1: Okay. Bungkus tak ya?
0: Nggih, bungkus.
1: Tak salam.
0: Nggih.
1: Nembe mlebu sinten niki, Pak?
0: Niki wonten Pak Mariatun Tanjung Bintang.
1: Pak Wariatun.
0: Nggih.
1: Tanjung Bintang Sugeng Dalu, Sugeng Tepangan.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Paimidat Nuwun Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Awi, Kang Sapri, Gundamoy. Wonten Long Sugeng Dalu, Pak Sumiran, Kecong Es Sugeng Dalu. Wonten Pak Tukarti, Trimur Sugeng Dalu. Wonten Pak Tukutan, Pak Ahmad Suyarno, Pak Tukijo, Pak Parno. Saopo yang wonten Ponte Wangu Sugeng Dalu. Wonten Dawirat Moyong, teng Kota Bumi Sugeng Dalu. Mbak Tarimi Sakura, teng Pering Sewu Sugeng Dalu. Wonten Baharin
0: Sugeng
1: Dalu. Kang Ayong-Ayong Sugeng Dalu. Wonten Kang Saring Sengker Sugeng Dalu. Pak Solikin Sugeng Dalu. Wonten Katu Abi Sugeng Dalu. Pak Rosidi Talang Patak Sugeng Dalu. Wonten Pak Jasemben Ratu Langit Sugeng Dalu. Kang Topan Kota Karang Sugeng Dalu. Mbak Jarwo Pekalongan Sugeng Dalu. Wonten Mbak Eni teng Kemilin Sugeng Dalu. Pak Ratimun Sugeng Dalu. Pak Katiman Sugeng Dalu. Wonten Cak Kirun Sugeng Dalu. Wonten Cak Peno Sugeng Dalu. Wonten Mbak Mario Sugeng Dalu. Bang Maksum Sugeng Dalu. Mbak Uwin Karyan Kang Sura Sugeng Dalu. Wonten Cak Bartolo Sugeng Dalu. Wonten Bautis Sugeng Dalu. Wonten
0: rame ning
1: Budi. Pak Bos Sugeng Dalu lah.
0: Nggih.
1: Cari kanggo Cak Toto sing pamuka pada walafian.
0: Amin.
1: Selamat berwalikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surati dan Sindangan Om nggih. Sugeng Dalu wonten Cak Agus Bagiono wonten Kemiling nggih Sugeng Dalu Mbak Dino. Wonten Kemiling ugi Pak Parwan, Cak Suroso, Cak Wayu nggih teng Kemiling sedaya mawon teng Kemiling nggih. Teng Panjang Pak Sumari, Pak Kasidi, wonten Cak Pak Seger nggih teng Srengsem Sugeng Dalu Mbak Yatmi, Panjang nggih Mbak Tati Sugeng Dalu. Monggo dipun pindhang ngetaken menika damar wulan.

0: Panjenengan menitah katakan di kini-kini jauh timuran. Perempuan bantuan lambung menurut utama. Namun dengan sebut. Dibun menitah katakan sesarangan. Oke, saya kata bercama ini saya panjenengan. Setaya sekendalu Pak Piono. Kali Bu Aziz Sangi Tengkali Rejo. Oke, tanpa sehat nge. Onten Bu Mimin. Kali Pak Sumarsono nge. Teng batang hari nupan sekendalu. Sekendalu ada di?
1: Sugeng dalu.
0: Kap-
1: ya opong ya kabari.
0: Alhamdulillah sehat. Cak Amin ta.
1: Titen wora ya.
0: Oh, Kang Maksum.
1: Ya mesti no. Titen padahal berbulan-bulan bertahun-tahun berabad-abad.
0: Enggak, iki rada padha iki, Cak.
1: Rada padha karo sinten?
0: Ya karo Cak Amin.
1: Oh, karo Cak Amin meh padha.
0: Iya.
1: Suarane ya rada
0: iki. Heeh.
1: Pada wonge cuwili.
0: Iya, sugeng siang Kang Maksum.
1: Sugeng siang kita. Beh, ale acara nek jenengane gampang lali, Cak.
0: Lah,
1: mari ora kulino nyetel ya
0: ini. Iya, yes.
1: Wong biasane nyetel jam 10 munggah.
0: Lah, dalah.
1: Apa Jawa Timur mesti entek.
0: Entek, gak kuwi.
1: Sore ngobrol karo bocah nom-nom kuwi. Ya, tuwek ritek ngobrol karo tanom ben
0: bapak-bapak. Ben awet tuwek ya.
1: Ben awet tuwek. Cak Peno ya apa Cak kabare mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya sehat Cak Peno.
1: Cak Sukaji.
0: Sehat.
1: Ah omong Jawa Timur ndak iso Cak.
0: Ya
1: wis biasa ae.
0: Wis biasa. Saiki gak apa-apa.
1: Lah iya toh. Terus apa maneh ya? Beh, aku rate apal Pak Ran-Ran. Sopo Pak Pairan barang kae.
0: Terus
1: sinten malih Bu Mimin ke Sugeng Dalu. Iya Sugeng Dalu kula mboten Sugeng Siang. Pak Sumardi RE barang
0: sehat. Sehat.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Terus sapa meneh ki wis pokoke sedoyo mawon ta.
0: Sedoyo mawon ya.
1: Wae lelagon gending kula tak.
0: Wis pokoke enak kabeh
1: wae. Wis pokoke didedang wae sementing rata kabeh.
0: Lah diralah iki sing bejane sampean, Cak. Lah
1: iya bejo tenan. Tapi ora kemayangan ya.
0: Enggak.
1: Ya wis mrene, Cak. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Maksum nggih. Teng sepute banyak. Sugeng Dalu RRI. Sugeng Dalu. Mas Hamham. Lho. Nggih, nyuwun pangapunten saja kok sinyal iki ngono. Wah, nggih, Sugeng Dalu Mas Hamham ingkang sampun panunggal jane iki. Oh, gak mlebu-mlebu ya apa sih Sugeng Dalu arep iki?
1: Mas Hamham kok ora mlebu ra sida kok isin-isin iki piye? Wis matur nuwun, Cak.
0: Mulane ya, Cak. Walah ibu maneh. Ya, monggo dipun pitakaken Sri Tanjung.

kowe isih durung ngerti luputmu to ae. Tak tinggalmu padi tumbaling projo ana ing kraton Sukodono. Kowe wani tumindak sedeng marang Gusti Ratumu Sinuwun Prabu Silahadi Kromo. Wanita iblis, wanita wengis. Cilanjung. Wanita tetelo dudu wanita utama kowe. Kowe kudu mati saka tanganku, Cilanjung.

0: Teng umbul nuk jati mulyong sing dalu Pak Iyo nggih Pak Iyo wonten blok songo jati mulyong nggih mugi-mugi tansah sehat Pak Iyo nggih sugeng dalu ki wonten Pak Sabar Firmanto nggih ingkang sampun manunggal lumantar Facebook nggih sugeng dalu arepi sugeng dalu. Ya. Sugeng dalu, Mas Alham.
1: Sugeng dalu, Cak.
0: Ah, iso mlebu to akhire. Yo salame.
1: Mau enggak enek suarane lho, Cak.
0: Ya iku. Mau sinyale bae.
1: Paling.
0: Heeh. Ayo salame ge sapa?
1: Abah sapa mau Cak?
0: Abah Toton.
1: Sugeng dalu. Terus kae Pak Bahrin.
0: Sugeng
1: dalu. Mas Topan. Terus sugeng dalu Bunda Samba, sugeng dalu. Terus sing kae tok.
0: Sapa? Sing ndi?
1: Cak.
0: Sapa?
1: Sing kae lho, Cak. Sopo kae?
0: Pokoke sing dalu menawa wis ta.
1: Oh, Mbah Jarwo. Sugeng dalu kabeh wae lah, Cak.
0: Ya kabeh ayo.
1: Kakek Cak Toto matur nuwun. Assalamualaikum, Cak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mas Ham ya. Engkang sampun manunggal matur nuwun Mas Ham. Nggih, mugi-mugi tansah sehat ya. Monggo Bung Karno.

Pada bandar nampung ingkang kulo tesani kata si penutal sambun sekap milas bandar nemin atau jalan gending-gending Jawa Timuran perempat dari bandar nampung mobil yang tenatur ikan kerang prayuki utawi gending-gending daerah yang tipun minangkan ni kulo nyuwun agung ing pangapunten tapi ambun tebut-tebut ni tasik kata gending-gending ingkang pada tipun muter mangke jaya-jaya wijaya nanti mungkin kali sabi koran tentang sajoyo ing dirikan tono nuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kayak metune semua gambar ya. Angin-angin layang ono ojo kadek mejo tiba lah. Pikire pusing kena opo tak takoni cari kepimbang yupai imam. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih.

0: Ya lo.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Muwagi kembali bersama Julita Pustika ya di malam hari ini, akan menemani Mina Muwagi kembali setelah Mina Muwagi tadi ditemani dengan Cak Toto ya untuk program Geding Jawa Timuran, dan akan dilanjutkan dengan Julita Pustika kembali nggak pukul 24 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan sajian lagu dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
1: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
1: 17.
0: 17 Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

0: Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada bangsa dan negara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih bersama Julieta Pustika ya di malam hari ini. Dan untuk Minam Wagi mungkin yang sedang bersiap-siap untuk istirahat gitu ya, selamat beristirahat untuk malam ini. Semoga tidurnya nyenyak ya, dan semoga besok bisa beraktivitas dengan semangat pagi hari ini tentunya ya. Dan untuk Minam Wagi mungkin yang sedang beristirahat gitu ya, itu kan mempunyai sebuah tahapan pola hidup sehat gitu ya, dengan tidak bergadang. Dan Minam Wagi mungkin biasanya pagi hari gitu kan kadang suka ngaca juga gitu ya, kira-kira di garis bola matanya ini ada gak ya gitu ya, muncul-muncul kerutan ataupun juga mungkin mata panda gitu ya, karena mungkin sudah bergadang semalaman gitu ya, atau mungkin sedang capek lelah gitu ya. Kadang kalau udah mulai muncul satu atau dua garis di wajah itu kan kadang bikin kita panik gitu ya, apalagi kalau buat foto gitu ya. Tapi jangan salahin ponsel ya, karena bisa jadi itu ternyata tanda kita nih yang memang harus lebih memperhatikan pola hidup lebih sehat gitu ya. Salah satunya tentu dari kita mengonsumsi makanan setiap hari gitu. Karena ternyata makanan ini bukan hanya tentang soal kenyang aja, tetapi juga tentu bisa berpengaruh ya pada kesehatan tubuh dan juga proses penuaan. Nah, ini ada informasi menarik tentang bagaimana nih makanan sehat ini dapat membantu mencegah penuaan dini. Di mana menjaga kesehatan tubuh dan kulit ini tidak hanya dapat dilakukan melalui perawatan di luar. Asupan makanan sehari-hari ini juga tentu memiliki peran penting ya dalam menjaga kesehatan kulit, sekaligus juga memperlambat nih munculnya tanda-tanda penuaan dini. Dan penuaan ini kan merupakan proses alami ya, yang tentu tidak dapat dihindari oleh semua orang. Namun ternyata nih dengan pola hidup sehat, ini juga termasuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang, ini dapat membantu menjaga tubuh untuk tetap sehat dan juga tentunya kulit ini tampak lebih terawat ya. Dan dilansir dari laman hellosehat.com, ini dimana sejumlah makanan yang kaya antioksidan ini menjadi pilihan yang baik karena dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dimana buah-buahan seperti alpukat, semangka, jeruk, jambu biji, pepaya dan juga stroberi ini adalah makanan yang kaya akan vitamin C yang tentu ini dibutuhkan ya oleh tubuh kita untuk pembentukan kolagen. Dimana kolagen ini kan juga berperan penting ya dalam menjaga struktur dan juga elastisitas kulit. Dan selain buah-buahan tadi, ternyata ini sayuran berwarna hijau juga gak kalah penting nih. Ada bayam, brokoli dan juga kale yang tentu baik untuk dikonsumsi, karena memang sayuran ini mengandung berbagai banyak vitamin ya dan juga mineral serta juga senyawa antioksidan yang bisa mendukung kesehatan tubuh dan juga kulit tentunya. Kemudian ada juga nih ikan berlemak seperti salmon, sarden dan juga tuna yang mengandung asam lemak omega 3. Dan juga tentu nutrisinya ini penting ya untuk kesehatan tubuh dan dapat membantu menjaga fungsi lapisan pelindung kulit. Dan sementara itu yang gak kalah penting itu ada air putih yang harus cukup, dimana hidrasi yang baik ini membantu menjaga fungsi tubuh dan juga mendukung kondisi kulit. Jadi sebaiknya nih kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula gitu ya, makanan ultra proses serta terlalu banyak gorengan ini sebaiknya dibatasi. Dimana para ahli kesehatan umumnya juga menekankan ya bahwa tidak ada satu jenis makanan ini yang dapat menghentikan proses penuaan. Di mana pencegahan penuaan dini ini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pola makan bergizi seimbang dan juga tentu aktivitas fisik yang teratur, tidur yang cukup, menghindari rokok serta juga melindungi kulit dari sinar paparan yang berlebih. Dengan membiasakan pola hidup sehat sejak dini, masyarakat ini tidak hanya dapat menjaga penampilan kulit tetapi juga mempertahankan kesehatan tubuh dan juga kualitas hidup jangka panjang. Dan Minam Wagi tentu itu tadi ya, menjaga kesehatan dan juga penampilan ternyata gak harus selalu dimulai dari produk yang mahal gitu ya. Bisa dimulai dari
isi piring kita masing-masing, dimana tentu memperbanyak makanan bergizi gitu ya, kurangi yang berlebihan gitu ya, makan makanan gak sehat, dan juga tentu jangan lupa ya tetap aktif bergerak, karena kalau memang tubuh kita yang sehat gitu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya, hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Dalam 88,5 FM Suara Budaya Lampung, Minum Lagi masih ditemenin Julita ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Minum Lagi coba deh perhatiin dulu ya, malam hari ini celananya ini yang dulu masih longgar gitu ya. Ada gak sih yang ngerasa kok sekarang kayaknya mulai terasa pas gitu ya? Jangan-jangan ternyata ini bukan celananya yang mengecil gitu ya, tetapi tentu bagian perut kita yang mulai mengambil ruang lebih banyak ataupun sedikit berkembang gitu ya. Nah, ternyata nih berut buncit ini bukan cuma soal sekedar penampilan aja ya. Ternyata penumpukan lemak juga di area perut ini juga bisa berkaitan dengan tentu meningkatnya resiko diabetes tipe 2. Jadi sebelum kancing celananya ini mulai mengajukan protes gitu ya, yuk kita simak informasi yang satu ini. Di mana lemak berlebih yang menumpuk di area perut ini bukan hanya berkaitan dengan bentuk tubuh aja, tapi kondisi tersebut ini juga meningkatkan resiko seseorang ini mengalami diabetes mellitus tipe 2. Dan penumpukan lemak terutama ini di sekitar perut dapat menjadi pemicu resistensi insulin, di mana kondisi ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam perkembangan diabetes tipe 2. Dan konsultan endokrin metabolik dan diabetes Sidartawan Sugondo ini mengatakan, diabetes ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan berat badan ataupun penampilan. Menurutnya risiko tersebut ini perlu menjadi perhatian terutama pada orang dengan diabetes yang mengalami penumpukan lemak di bagian perut. Dan penumpukan lemak di area perut ini dapat membuat jaringan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Dan kondisi ini dikenal sebagai resistensi insulin, di mana insulin ini merupakan hormon yang diproduksi pankreas. Dan hormon ini membantu sel tubuh menyerap dan menggunakan glukosa atau gula darah sebagai sumber energi. Jadi ketika tubuh kita nih mengalami resistensi insulin, pankreas ini harus bekerja lebih keras dengan memproduksi lebih banyak insulin agar kadar gula darah ini tetap terkendali. Dan jika berlangsung dalam waktu lama, tentu kemampuan pankreas untuk memenuhi kebutuhan insulin ini dapat menurun. Dan di sisi lain, efektivitas insulin ini dapat mengendalikan gula darah juga semakin berkurang. Jadi akibatnya kadar glukosa ini dalam darah dapat terus meningkat dan pada akhirnya berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 2. Jadi karena itu Sidartawan ini menilai pengendalian berat badan ini menjadi salah satu bagian penting nih dalam upaya menurunkan resiko diabetes tipe 2. Dimana dengan cara mengendalikan berat badan, penanganan obesitas ini tetap perlu diawali dengan perubahan gaya hidup. Dua hal yang perlu menjadi perhatian adalah peraturan pola makan, jadugaan meningkatkan aktivitas fisik. Di mana pola makan yang sehat ini dapat membantu mengontrol asupan kalori sekaligus menjaga kadar gula darah. Sementara itu aktivitas fisik secara rutin ini dapat membantu meningkatkan kebugaran dan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Dan Minum Lagi, kalau ukuran lingkar pinggang kita mulai bertambah gitu ya, jadi jangan cuma sibuk nyari celana dengan ukuran yang lebih besar. Tentu yang lebih penting adalah mulai memperhatikan pola makan gitu ya, aktivitas fisik dan juga kesehatan secara keseluruhan. Karena menjaga perut tetap sehat ini bukan cuma soal penampilan aja gitu, tapi juga tentu investasi untuk kesehatan kita di masa depan ya. Jadi biar tambah cukup usia dan juga pengalamannya, bukan cuma lingkar pinggangnya.

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang. Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis, sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

Minamu agindai kanca seunyini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minamu agindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat mayu mina mewakili dekan stasiun ini di Papunjenganan Kuti, sinjillah program apa RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara siaran sekejung Hani Sinji di Hani Kamis tanggal 13 bulan Agustus tahun 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucap kos selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat Mahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, apikabah minamuaki sunyini. Kalau minamuaki dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, di kani sinji minamuaki. Di kani Kamis 13 Agustus 2026 saya dirawan dapat ngancam minamuaki. Dalam halauni pagi kadi sampai benar di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagi sikam agak bergabung Mi Pro 1 untuk acara mutiara pagi. Namun semangkung ne, ham tedengis kopayo lagu islami.

0: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Hussein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang merawat negeri ya, yang tentunya akan dipaparkan oleh narasumber kita Ustadz Haji M. Ali S.A.G. M.M. yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau POK Jaluh Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Ya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini temanya sudah bertemakan ini ya, kemerdekaan ini ya.
1: Insyaallah.
0: Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini yaitu merawat negeri, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp langsung dari sekarang di 0811720909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji M. Ali S.A.G. M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islam, iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu mengambil pelajaran. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita hari ini berada di momen kemerdekaan yang begitu besar, kenikmatan yang kita rasakan. Tentu saja dalam konteks bersyukur, syukur sering disamakan atau disandingkan dengan pandai bersyukur. Artinya orang harus bisa melihat, menilik beberapa hal yang harus terus kita syukuri, termasuk adalah nikmat kemerdekaan, yang tentu saja dengan kemerdekaan itu kita bisa merasakan kehidupan, keberagaman, sekaligus keberagamaan dengan baik, saling bersama, berhidup bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kita yang sebentar lagi merayakan HUT RI yang ke-81 ini terus diberikan oleh Allah kemampuan untuk merawat negeri sebagaimana tema yang kita ambil pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, dan atas berkat rahmat Allah kemerdekaan itu kita bisa rasakan. Tentu saja kita berharap di usia yang ke-81 ini kita mendapati atau menempati negara yang semakin baldatun toyibatun warobun gofur. Negara yang aman, sejahtera, dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang menurut agama Islam bagian dari hal merawat negeri. Yang pertama adalah menjaga iman dan akhlak masyarakat. Negeri yang makmur berawal dari hati dan akhlak penduduknya yang mulia. Ini juga selaras dengan nasihat yang Allah berikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita, menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Atau berbuat kebajikan. Ini tentu poinnya adalah kesamaan, kesetaraan, dan tentu saja merupakan kesempatan. Apapun posisi seseorang, dimanapun dia berada, dia akan senang kalau mendapatkan rasa adil. Dan dia juga harus memberikan manfaat dengan berbuat kebaikan. Tentunya inilah yang menjadi bagian dari agama kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innama wu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan atau kemuliaan akhlak itu sendiri. Maka pendengar yang budiman yang dimuliakan oleh Allah, menjaga iman dan menjaga akhlak masyarakat, jangan sampai kemaksiatan, keburukan yang tampil di wajah di mana kemerdekaan ini sedang kita syukuri. Apapun yang kita lakukan harus punya pemikiran bahwa harus ada yang diwariskan kepada anak cucu kita nanti, yaitu kebaikan-kebaikan, yaitu keimanan dan segala macam kebaikan yang tentu saja ini merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang selalu berpikir untuk negerinya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah tentang bagaimana dalam Islam menganjurkan bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Alam adalah amanah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memaklumatkan kepada manusia bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka sungguh aku akan menciptakan di muka bumi manusia sebagai khalifah, maka sesungguhnya alam adalah amanah Allah yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup. Ini bukan tentang berpikir tentang seberapa besar yang kita bisa keruk kita nikmati, tetapi apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, penerus bangsa ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 juga menasihati kita dengan satu kalimat yang tegas, zoharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kalau keburukan atau kerusakan di darat dan di laut sudah tampak, jangan diteruskan, tetapi malah kalau bisa terus kita merehabilitasi, memperbaiki. Kalau hutan direboisasi, dan semua itu adalah bagian dari kampanye kita bahwa alam ini yang diamanahkan oleh Allah, tentu saja hak kita bersama, bahkan hak bagi anak keturunan kita. Dan tentu saja seseorang yang terus memperhatikan

0: Bahkan ini yang diajarkan oleh Allah, yang ini yang diingatkan oleh Rasulullah, bahwa bagian dari kehidupan ini adalah alam. Dan alam itu sudah diamanahkan kita, kepada kita, dan kita menjadi khalifah di muka bumi, maka bagi kita adalah diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Maka bagian kedua dari cara menjaga atau merawat negeri adalah selain menjaga iman dan akhlak masyarakat agar tetap berada dalam koridor keagamaan yang dimiliki atau yang diyakini, yang kedua adalah bagaimana menjaga lingkungan dan sumber daya alam agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga yang tentu saja tidak kalah pentingnya dalam hal merawat negeri adalah menjaga persatuan, keadilan, dan kemaslahatan. Negeri akan kuat jika warganya bersatu, hidupnya adil, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Inilah yang tentu dinasihatkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, inilah beberapa nasihat. Dan sesungguhnya ad-dinu nasihat, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk, beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Artinya bagi kita yang berkedudukan sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap orang-orang yang dipimpinnya, maka jadikanlah agama sebagai nasihat. Jangan memperturunkan hawa nafsu, karena sesungguhnya hawa nafsu yang kita perturutkan boleh jadi bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga mencelakakan orang lain atau bahkan mencelakakan keturunan kita sendiri. Inilah yang sering disampaikan atau pernah dibaca oleh baginda Nabi Adam alaihi salam ketika terlanjur berbuat dosa. Beliau mengungkapkan dalam sebuah doanya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zolim kepada diri sendiri. Dan itulah sebenarnya hakikat dosa yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang berdosa? Sesungguhnya dia telah menzolimi diri sendiri. Wa ilam takfir lana, dan apabila engkau ya Allah tidak mengampunkan kami, lanakunana minal khosirin, sesungguhnya kami berada dalam kerugian. Maha besar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka pendengar yang budiman dimuliakan oleh Allah, dengan melalui mutiara pagi pada pagi hari ini, marilah kita bersama mengambil contoh, mengambil ibroh kepada orang-orang yang memang berkeinginan memperbaiki negeri, berkeinginan merawat negeri. Jangan mengambil contoh dengan orang-orang yang punya tanpa sadar ataupun sadar berkeinginan untuk merusak negeri ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dengan bimbingan jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam kesempatan yang mulia ini, merawat negeri adalah bagian yang tentu saja tidak lepas dari konsep agama Islam itu sendiri, yaitu dengan menjaga iman dan akhlak masyarakat kita, menjaga lingkungan dan sumber daya alam, dan menjaga persatuan, keadilan, dan kemaslahatan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan lalu memberikan petunjuk pada kita, menjadikan kita orang yang pandai bersyukur, bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, bersyukur dengan kemerdekaan yang telah dititipkan kepada bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Tema kita merawat negeri untuk hari ini ya. Untuk Anda yang ingin

0: Bertanya silakan telepon di line telepon kami 0721 269 7200, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811 720 7909. Kita angkat telepon kita. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Oke, suaranya belum terdengar di kita ya. Oke, assalamualaikum. Oke, baik, kita putus saja atau seperti apa? Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Apih Penipuro.
0: Ya, Apin, silakan. Apin pertanyaannya.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam, Mas Apin, sehat?
1: Ya. Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz sama keluarga Pak Ustaz, Pak Ustaz sehat selalu, Pak Ustaz ya. Sukses dalam syiar Islam. Tangga ada juga ya. Ini merauh negeri. Seperti kita, Pak Ustaz, menjaga lingkungan, kata Pak Ustaz ya. Karena kebersihan itu sebagai depan iman. Nah, pertanyaan gini, Pak Ustaz, di kampung saya ini Kang Ardi tiap tahun ada lomba. Lomba dusun, lomba desa, dan lomba RT, antar RT. Nah, kebetulan di kampung saya ini ada lomba toga juga hari ini mungkin penilaiannya. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, banyak perlombaan ya 17 Agustus ini. Cuman terkadang kita lupa, Pak Ustaz, kita berlomba-lomba dalam kebaikan kayaknya itu 40% mungkin, Pak Ustaz ya, mohon maaf. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, saya ingin bukan lomba-lomba yang aneh-aneh, ingin ibarat saya itu berlomba untuk mencari kebaikan, istiqomah dalam sholat saya, menjaga sholat saya itu bagaimana, Pak Ustaz? Caranya kalau ada orang, misal sindir-menyindir, menyindir saya itu bagaimana? Apa saya diam aja, Pak Ustaz? Apa yang dikomentarin? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya, Pak Ustaz. Dengar di saya selalu, saya saudara orang berdoa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Apin. Silakan, Ustaz.
2: Ya.
0: Ya, silakan, Ustaz.
2: Alhamdulillah kemarin insya Allah ada beberapa perlombaan ya sebagai wujud rasa syukur kita, dan salah satu lomba dalam hal merawat negeri itu lomba toga. Kalau lomba toga itu seingat saya mungkin lomba tanaman-tanaman yang ada di lingkungan atau depan rumah kita, halaman kita. Dan ini menjadi bagian sebenarnya yang dikampanyakan oleh agama kita, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita diperintahkan untuk menanam pohon dalam rangka bagian dari napas kehidupan ini. Kita sering diajarkan pada waktu mungkin SD, SMP, bahwa kita ini bernapas dengan O2 yang dikeluarkan dari tanaman, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, terkait dengan lomba yang ibaratnya sindir-menindir itu, sebenarnya dalam Islam itu menyebutkan satu perlombaan itu cuma satu, yaitu di dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi kaitan dengan kebiasaan kita ya, la yashar qaumun min qaumin asaka ayyakuna khairum min. Jadi janganlah suatu kaum atau suatu kelompok itu jangan sampai mengatakan atau menjelek-jelekan atau ibaratnya menyindir itu, karena boleh jadi kaum yang kita sindir, yang kita jelek-jelekan tuh belum tentu lebih bagus dari yang disindir itu. Artinya dalam Islam sangat peka sekali ya dalam hal kaitannya dengan hubungan itu. Bahkan kalau kita rentangkan jari kita, telunjuk kita sering mengatakan kamu yang salah lah gitu, kamu yang salah. Jadi ketika kita ngomong kamu itu, ibu jari sama jari telunjuk yang nunjuk orang lain, sementara introspeksi tiga jarinya kepada diri kita sendiri, yaitu bahwa ya apapun yang kita katakan pada orang, tentu saja kita introspeksinya kepada kita. Maka kalau kita poting ya dengan cara tangan kita nunjuk itu, maka tiga adalah untuk kita lebih introspeksi daripada kita menyalahkan orang lain. Dan ini tentu menjadi bagian yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, yaitu jangan sampai suatu kaum itu merasa ini. Dan andaikan ada suatu kaum ya, sebenarnya kan dalam konteks agama itu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, sesungguhnya Allah menciptakan dari jenis laki-laki, dari jenis perempuan, subah wa qabaila, dia juga menciptakan dari suku-suku, berbangsa-bangsa. Itu tujuannya untuk lita'arof, untuk literasi, untuk saling mengenal, untuk tahu budaya, untuk segala macam, bukan untuk menjelekkan. Karena setiap budaya itu adalah hasil cipta karsa manusia yang tentu saja mengalami banyak ini. Tapi juga ada budaya yang baru-baru yang tentu saja kadang-kadang bisa meruntuhkan kebaikan budaya yang ini. Artinya kita sering melihat, dan ini harus hati-hati ya, jangan sampai orang atau kita terjerumus kepada jurang kesesatan tanpa kita sadari. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, wala takum alaysa laka bihi ilma. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam konsep Quran surat Al-Isra ayat 36, kita disuruh untuk berhati-hati, bahkan nanti hati itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan ucapan ya, hati saja akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya wala takhfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mungkin demikian jawaban untuk Mas Afin. Mudah-mudahan sehat selalu, kuat selalu dalam menjaga agamanya, dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita ke WhatsApp. Ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, ketika panas matahari kita sangga bersama, kita rasakan bersama. Ketika hati kita sakit, ditanggung sendiri. Ini sakit hati, mohon cara menjaga biar hari tetap bersih, dari Pak Sudarman di Kota Gajah. Ya, ya, intinya bagaimana cara menghilangkan sakit hati lah ya, Ustaz ya.
2: Ini luar biasa ya pertanyaannya ini. Ini bagian yang berat ya. Tapi sebenarnya Mas Ardi ya, misalnya kita suatu saat sampai kepada titik nadir di mana kita merasa perih betul hati kita, karena perihnya itu bukan karena sengatan matahari ya, tapi karena mendengar omongan orang, atau mendengar sikap, atau mendapatkan sikap orang atau perilaku orang yang tidak berkenan. Kalau kita menurutkan keinginan hati, mungkin ya kita sedih segala macam. Tapi kalau melihat ilmunya, maka di saat itulah kita bisa berdoa. Karena doa orang yang sedih, yang teraniaya, yang bahkan orang tidak sanggup berdoa lagi karena tinggal meneteskan air mata, dan hatinya selalu berkata kepada Allah, ya Allah tolonglah saya ya Allah dengan keadaan saya seperti ini, walaupun tidak terucap ya, karena tinggal air mata yang tersisa. Dan itu pasti doa yang terkabulkan. Saya teringat, ini mungkin menjadi ibroh ya, mohon izin, mohon maaf kepada orang yang mungkin bercerita dengan saya, mungkin ya bercerita karena amanah ya, tapi ini menurut saya ibroh yang bagus. Ada seorang ibu bercerita ke saya, suatu saat suaminya sakit, anaknya sakit, dia pinjam motor kepada tetangganya. Nah, di saat pinjam motor itu lalu tetangganya itu di luar dugaan ngomong dengan agak ketus ya, kalau ibu gak punya motor gak usah pinjem-pinjem bu, nanti kalau seandainya motornya hilang gimana, kecelakaan gimana. Jadi banyak bener rentetan-rentetan yang harus dia terima itu. Dan dia pulang ke rumahnya, akhirnya dia ngomong sama suaminya, udah lama pokoknya kita ini karena dan itu pinjam motor hanya untuk berobat ya. Lalu ibu itu berdoa sambil dia bernangis, dia berdoa, ya Allah izinkan saya untuk menjadi orang kaya, nanti saya pinjamkan motor-motor itu kalau saya punya motor kepada orang yang butuhkan. Dan alhamdulillah ibu itu bercerita dia pinjamkan mobilnya untuk kegiatan apa mengantar tetangganya sakit segala macam. Ternyata bukan hanya motor yang diberikan Allah, bahkan kekayaan bisa beli mobil, beberapa mobil, bahkan menjadi orang yang kaya di kampung itu. Dan saya kebetulan bertemu dengan orang, ternyata doa-doa orang tersakit itu luar biasa. Jadi jangan berpikir sakitnya hati, tapi itulah kesempatan kita minta kepada Allah bahwa ini ya Allah tolong hamba ini, karena hamba tidak kuat tapi hamba juga ingin kebaikan dari musibah ini. Jadi sakit hati itu termasuk musibah ya menurut saya. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi ibrah lah, menjadi solusi. Jangan pikirkan sakit hatinya, tapi ini ada kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Karena susah loh kalau orang lagi senang tuh berdoa juga cengengesan mungkin ya. Tapi kalau orang lagi sedih, sakit hati itu biasanya soalnya khusyuk lah gitu. Karena mungkin tidak ada kata lagi yang terucap, mungkin malah air mata yang tersisa dalam dirinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Mas. Ini yang di ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang merawat negeri, silakan di line telepon 0721269720 ya. Kita bisa langsung ke telepon sebentar ya. Ini memang telepon kita itu agak susah ya untuk mengeluarkan suaranya ya belakangan ini. Baik kalau begitu, oke, ini dari tadi sudah tersambung sebenarnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Munir, Pak Ustadz di Waikanan.
0: Oke, Pak Munir di Waikanan. Oke, silakan Pak Munir pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz, kan di dalam Al-Quran itu dan Sunnah Rasul diterangkan, ya ayuhallazina amanu isbiru wasobiru warobitu wattaqullah alaikum tuflihun. Wahai orang beriman, sabarlah kamu dan sambunglah kesabaranmu. Nah, jadi Pak Ustadz, saya mau tanyakan, nah, sejauh mana Pak Ustadz kita menahan kesabaran ya, ketika kita mau dicela, bahkan mau diancam, bahkan mau dirugikan, termasuk ya, ini kan hari kemerdekaan kita yang akan mencela ataupun mengganggu tentang arti kemerdekaan kita, Pak Ustadz. Dan jadi itu aja Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memberikan penjabaran tentang kepada kesabaran kita ya. Nah itu aja Pak Ustadz, untuk Pak Ustadznya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairu. Demikian juga untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairu. Semoga Allah memberikan amanan dan kesehatan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Waikanan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Waikanan. Oke, baik Ustaz, silakan ditanggapi dan sekalian langsung kepada kesimpulan dan penutup, silakan.
2: Baik, Pak Munir, alhamdulillah sehat selalu Pak Munir ya. Ini luar biasa, kita bahkan diingatkan oleh Pak Munir dengan tentang kesabaran ya, sabar itu diperintahkan oleh Allah, bahkan disambung lagi kesabaran, bahkan disebutkan dalam ayat itu la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam hal konteks kesabaran ini kan kita kadang-kadang sabar itu ada batasnya, kita sering mendengar begitu ya, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya kesabaran itu bagian dari sebuah proses bahwa apapun yang terjadi pada kita, disukai atau tidak disukai, ini sudah bagian dari iman kita, yaitu iman kepada qadar dan takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk. Jadi itu bagian dari. Jadi ketika kita menerima sesuatu dan kita meyakini bahwa ini ada hikmahnya, dari Allah. Tentu saja kita menjadi bagian ini. Dan ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya, inna allaha ma'asabir, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya kan dalam konteks ini Allah tidak membatasi seakan-akan kalau orang sabar ini dapat sekian, bukan. Bahkan Allah membersamai orang yang sabar. Bersama artinya ikut, menjadi bagian dalam dirinya orang yang bersabar itu akan mendapatkan banyak kenikmatan dari kesabarannya. Sesudah dia memperbuat sabar itu, bahkan Allah menjadikan keuntungan gitu. Keuntungan itu adalah sesuatu ziyadatul khair, ya, lebih tambahan dari kebaikan yang ada dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga kesabaran dengan lurus, dengan tanpa menjolongi orang lain, atau dalam bahasa anak kecil, dalam pergaulan kecil itu kita sering melihat anak kecil yang tiba-tiba mukul kawannya, terus kawannya itu balas dengan apa yang dipukul itu, membalas dengan lebih dari satu atau dua pukulan yang seharusnya cukup satu gitu. Artinya memang dalam konteks kesabaran ini kita yakini bahwa satu itu adalah ketentuan dari Allah, yang kedua adalah dalam hal kesabaran ini Allah menjanjikan pahala yang besar. Dan sampai kangen besarnya pahala Allah itu sampai Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, inna allaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Pendengar Budiman, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah, menawat negeri kita yakini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dengan iman yang kuat, lingkungan yang kita jaga, dan persatuan yang kita rawat, insya Allah negeri akan makmur dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa robbun.
0: Amin.
2: Negeri yang aman, sentosa, dan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Ardi sudah menemui, mudah-mudahan menemani, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadikan kampus ini tempat, rumah, wadah, sekolah untuk mendidik kalian sebagai calon pemimpin dan menjadikan agent of change atau penggerak perubahan.
2: Sehingga dia berhenti untuk melaporkan kepada kepolisian. Nah, di situ sekalian, kita mulai TKP.

0: Suara Budaya Lampung. Wahca jam 6.
1: Mina Muakhi, Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwira Negara. Peresmian pergantian nama dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal di Rumah Sakit Jiwa Lampung pada Rabu kemarin. Gubernur Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pemberian nama rumah sakit ini merupakan bentuk penghormatan kepada salah seorang putra terbaik di Provinsi Lampung. Beliau, Gubernur Lampung, mengatakan banyak peran penting dari sosok legend purnawirawan Alamsyah Ratu Perwira Negara dalam perjalanan bangsa. Ia berharap perubahan nama ini bisa menjadi salah satu upaya menghadirkan semangat baru di Rumah Sakit Jiwa Lampung. Informasi yang terakhir, Mina Muakhi, Pemkot Bandar Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman agama, suku, budaya, dan juga latar belakang sosial. Pesan ini disampaikan staf ahli bidang ekonomi Pemkot Bandar Lampung Aryawan, mewakili Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana saat menghadiri kegiatan ngopi kerukunan yang digelar kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Dalam kegiatan ini juga Mina Muakhi, Aryawan menekankan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama-sama. Anda capai wakca pukul 6, tengok tunggu mula di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

104 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki. Kepakabahnya di Kani Sinji. Tentunya di Kani Kamis tanggal 13 di bulan Agustus 2026. Sehat sunyun ya minamuaki ya. Kekalau dalam keadaan sehat, ki kadu gabung di 104 FM Suara Budaya Lampung. Lagi hituk nyibang medi, hane hagalapa sekolah, dipas hagalapa kekerja, dipa anak kadu lapah mone maba, ya kan? Atau PKMB gitu ya, di kampus-kampus ya, terutama saya di negeri-negeri yang kada mulai nji bahasa kamsakana semos atau penataran mina muaki ya. Bapak Medi Irawan hadir di launi pagi kani sampai benar di pukul 10 waktu Indonesia Barat, spesial di 13 Agustus 2020.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal moto kota Bandar Lampung.
2: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

Minamuari mengalami muat saya segelak ne mahiyo batuk-batuk gitu ya Minamuari. Lagi musim ne pilek gitu ya. Dan ternyata memang ini juga yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Salah satunya di Kelurahan Panjang Minamuari ya. Jadi keluhan warga Kecamatan Panjang Bandar Lampung Sinji terkait paparan debu di lingkungan pemukiman dapat sorotan tajam Jak Wahana Lingkungan Hidup Walhi Lampung Minamuari. Walhi nilai persoalan Sina mak lagi dianggap sebagai gangguan biasa atau diselesaikan cuma jemaah himbauan guna nunggu hasil pemeriksaan. Pemerintah didesak segera memastikan sumber debu melalui pengukuran ilmiah juga investigasi menyeluruh. Jadi Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Mursi menyatakan atau nyawako kondisi Sina khususnya pemukiman warga saya setiap hari terpapar debu ngupako alarm serius atas dugaan pencemaran udara di kawasan industri Panjang. Pantauan Walhi di lapangan ngehalu pemukiman Kang Laya togo vegetasi di sekitar kawasan industri termasuk di sekitar aktivitas PT Semen Batu Raja Persero TBK Kelia Kama Jama tertutup andah nih segelnya debu.

0: Tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Allah lawi, mati kak sedup-sedup menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Hanya aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedup nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih haniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mula katong di jala. Api pepe sengaja mu katong meni jala.
2: Hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang. Di sana muncak nampi kawan ni, ku tunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong, pakai katana ni ku katong jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan ni ku.
2: Tanggung jawab ni ku sa, tanggung jawab ni aku katong segok ku duit lain memenganan ku kerja ni ku.
1: Lihat tokok anak sebangik moneh, nak kena moneh yang bayar hutang zaman ni ku. Ya pi salahnya kau nak tokok anak kena.
2: Salah, bayar pay hutang, ampai anak si bangik.
1: Alah, ngahutan kacu tidak tembok lala
2: niku. Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jin liom niku.
1: Nikan emak yang ngahutan.
2: Banyak hutang sahulin. Banyak
1: lagi.
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

Jadi solusi gantam minum waki, uli di pipa lamun debu gitu ya, kurang enak lah gitu. Jangan lupa pakai masker, karena masker itu penting. Apalagi misalkan minum waki melalui jalan bypass, kemudian Panjang dan baki-baki ini. Ini lain apa ya, tapi memang kenyataannya kalau di daerah Panjang itu memang banyak debunya gitu ya. Apalagi di sana banyak industri. Dan ini benar disampaikan oleh Walhi yang mengatakan, tidak sedang menjatuhkan vonis terhadap perusahaan tertentu. Menurutnya keluhan warga dan kondisi lingkungan di Panjang harus dijelaskan melalui pengukuran ilmiah, bukan spekulasi maupun bantahan sepihak. Jangan tunggu warga sakit baru pemerintah bergerak. Ketika debu sudah masuk ke rumah-rumah warga, pertanyaan pemerintah seharusnya bukan siapa yang mengeluh, tetapi dari mana debu itu berasal dan siapa yang bertanggung jawab mengendalikannya. Beliau mengatakan atau bahkan menilai persoalan ini mengindikasi lemahnya pengawasan pemerintah selama ini. Menurut Irfan, ketidakpastian mengenai sumber debu tidak boleh dijadikan alasan pemerintah untuk tidak bertindak. Jika sumbernya belum diketahui, pemerintah justru harus segera melakukan investigasi.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Si, tumben nian kok nana beras di hulu penuh nian kau deku kutu, Susi. Aku dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras, kini nambah lo, nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
1: Aku dipas si niku si.
2: Emang enggak mau mak cerita kodoh, kani sendiri kisi kawa kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wih kegiatan api.
2: Mak nyerita doeng gomu jamaniku. Hinji kan kan disinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
1: Api, nutuk kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
1: Api nasi cai gomu mak cawa awas Yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
3: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah.

Suara Budaya Lampung paguyuban saya Medi Irawan ngacai menemuaki dalam helauni pagi kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara di kesempatan kandinji pukul 7 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ganta pagun wat saya lagu dangdut Lampung Anja Ati Nurmala.

lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.